0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada 3 orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan 3 kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada 3 orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang wanita muda menulis kepada kolumnis koran meminta nasihat. Ia berkata, "Saya seorang remaja berusia 19 tahun yang menjadi semakin bingung dengan kata moralitas. Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Sang wanita muda ini melanjutkan ceritanya bahwa kedua orang tuanya telah bercerai dan bahwa sekarang ibunya tidur dengan seorang pria yang bukan suaminya. Namun ibunya tidak ingin ia melakukan hal yang sama dengan pacarnya. Anak remaja ini menandatangani suratnya dengan tulisan "bingung". Ada begitu banyak orang muda pemikir saat ini yang sama bingungnya dengan mahasiswi ini yang bertanya, "Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Bila anak laki-laki atau anak perempuan Anda menanyakan hal yang sama, bagaimana Anda akan menjawabnya? Pedoman pertama kepada seorang anak diberikan oleh orang tua yang berkata, "Lakukan ini" atau "Lakukan itu". Namun yang lebih sering lagi adalah "Jangan lakukan ini" atau "Jangan lakukan itu". Orang tua mewakili standar moralitas atau dengan kata lain menjadi gambaran Tuhan di masa kanak-kanak seseorang. Namun saat anak-anak bertambah usia, mereka seperti halnya wanita muda yang menulis tadi, melihat ketidakkonsistenan antara perilaku dan peraturan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dengan kata lain, orang tua seringkali mengatakan sesuatu dan melakukan kebalikannya. Demikian pula hukum merumuskan standar moralitas yang biasanya merupakan cerminan dari apa yang dipercayai masyarakat sebagai hal yang benar, sekalipun ia berubah dengan cepat. Masyarakat sebagai opini komunal dari rata-rata orang memang mendikte standar moralitas yang dapat diterima dan biasanya hukum yang mencerminkannya. Namun kita pun menyadari bahwa standar-standar itu dibuat oleh sekelompok besar orang yang memilih hukum mana yang mereka pegang dan hukum mana yang mereka akan abaikan. Apakah ini berarti setiap orang membuat standar moralitasnya sendiri dan melakukan apapun yang ia pikir benar? Bila Anda menjawab dengan positif, Anda mempercayai relativisme moral yang berarti sesuatu mungkin benar bagi Anda, namun bukan bagi sesama Anda. Ada satu masalah di dalam standar moralitas yang berubah-ubah. Bila Tuhan telah berfirman dan bila ia telah memberikan petunjuk tentang apa yang benar dan salah, maka opini masyarakat atau bahwa apa yang kita pikir benar atau salah mungkin bertentangan dengan standar Tuhan bagi kehidupan kita. Sekalipun mungkin benar bahwa semua orang melakukannya untuk membenarkan sikap yang diterima oleh umum, namun mungkin saja Tuhan berkata bahwa perilaku Anda salah. Hampir 4.000 tahun yang lalu, ada satu periode waktu yang digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim di Alkitab, di mana di sana tidak ada hukum, dan setiap orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Hal ini berakibat pada kejatuhan rohani dan moral. Bila sejarah berulang, nampaknya kita sedang menuju ke sana hari ini. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka, telah menyatakan bahwa dari 21 peradaban besar terakhir, 19 di antaranya telah hancur dari dalam sebagai akibat dari kerusakan rohani dan moral. Kepada mahasiswi yang mengatakan bahwa dirinya bingung, saya ingin berkata, ya, memang ada standar yang benar dan salah yang tidak dibuat oleh orang tua kita, masyarakat atau bahkan oleh hukum, melainkan oleh Tuhan sendiri di dalam halaman-halaman firman-Nya, yaitu Alkitab. Tuhan tidak memberikan kita standarnya untuk membuat kita menderita atau menjauhkan kita dari kesenangan, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi orang paling bahagia dalam hidup ini dengan hidup terbebas dari rasa bersalah dan tertekan. Standar Tuhan tetap menjadi satu-satunya jalan sejati menuju kepada kebahagiaan dan kepuasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup, hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

100,6 Haran FM, your family station. Selamat pagi semuanya. Ada Dika di sini yang menemani Anda dari jam 8 hingga jam 10 nanti. Tentunya dalam program Morning Espresso. Gimana nih pagi ini nih untuk Anda semua yang mungkin baru aja memulai aktivitasnya? Yuk tetap semangat yuk, Dika akan menemani tentunya dengan lagu-lagu dan informasi. Atau yang mau ikutan topik di pagi hari ini. Berasa gak sih kalau semakin dewasa tuh circle pertemanan kita tuh semakin kecil, semakin sedikit gitu loh. Mungkin ada berbagai alasan, ada berbagai faktor yang menyebabkan harus terjadi. Gila. Yuk kita bahas yang ringan-ringan aja di pagi hari ini. Tentunya dengan Dika yang akan menemani Anda untuk beraktivitas ataupun yang saat ini sedang dalam perjalanan. Yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yuk monggo dipersilakan. Selama 2 jam ke depan tentunya dengan lagu-lagu dan topik yang menarik.

100,6 Haron FM, your family station. Morning Espresso di pagi hari ini, di hari libur Idul Adha ya. Aduh, enak banget deh kalau bisa liburan gitu kan. Apalagi bareng bersama keluarga. Tentunya menikmati momen kebersamaan, family time lah kalau kata orang. Yang penting mungkin circle dan pertemanan kita semakin sedikit, tetap ada keluarga yang selalu menemani kita untuk beraktivitas ataupun untuk sekedar apa ya, saling bercerita gitu kan, mengisi waktu terutama di hari libur ini ya. Jalanan tadi lumayan lancar loh pagi hari ini. Happy banget kalau misalnya kita berangkat pagi-pagi, kalau jalanan itu lagi lancar-lancarnya. Membuat kita lebih semangat gak sih? Nah, iya dong. Dan happy holiday untuk Ragil Z yang baru aja nyampe di kilometer 374 ya, di tol. Kemudian lagi otw nih kayaknya nih ke Jogja nih, lagi terang benderang katanya. Hati-hati di jalan untuk Bang Rio. Bang Rio ya lagi bawa kendaraan nih. Dan happy holiday untuk keluarga Ragil Z. Dan untuk topik kita di pagi hari ini, kalian nih pada ngerasa gak sih kalau semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, kalau circle pertemanan kita itu semakin sedikit? Gak tahu kenapa, mungkin tadi salah satu faktornya itu mungkin teman-teman kita udah pada sibuk bekerja kali ya, punya kesibukannya masing-masing, belum lagi ditambah dengan udah berkeluarga gitu kan. Yang mungkin kalau izin mau nongkrong nih, kalau teman-teman tiga gitu kan, harus izin dulu bos. Gak bisa langsung waktu kayak masih zaman sendiri dulu kan ya, kalau mau jalan-jalan aja gitu. Kalau mungkin udah berkeluarga ya gak bisa gitu. Nah, kalau dulu nih banyak teman, sekarang mungkin tinggal beberapa gitu. Kalau dipikir-pikir juga kan, masa sekolah dan masa kuliah itu memang menyenangkan banget, pada setuju gak nih? Banyak juga untuk teman kita membuat ketawa, dan hampir setiap hari juga punya circle untuk nongkrong gitu. Atau mungkin di luar sana punya teman untuk curhat. Bahkan kadang-kadang rasanya kayak gak pernah sendiri. Pokoknya kalau lagi gabut-gabutnya ada aja teman untuk diajakin jalan. Tapi beriring semakin kita dewasa gitu kan, hidup ini mulai berubah gitu. Kesibukan datang satu persatu, ada yang sibuk ngejar karir. Coba teman-teman siapa nih yang sibuk lagi ngejar karir nih? Angkat tangan ya. Ada juga yang suka sibuk dengan membantu keluarga, ada yang fokus untuk membangun masa depan. Wah, ini keren banget. Tujuannya tuh udah beda kali ya. Bukan untuk tujuan nongkrong lagi itu, bukan tujuan untuk hura-hura lagi itu, tapi tujuannya itu benar-benar untuk masa depan gitu loh. Dan akhirnya waktu untuk berkumpul ini mulai berkurang. Jadi chat juga mulai sepi. Kemudian janji untuk ketemu sering hanya jadi wacana. Nah, bahkan ada juga teman yang dulu deket banget nih, bestie lah ibaratnya sekarang kan, sekarang cuma jadi ya mungkin sekedar nonton story dari Instagram kita atau TikTok kita gitu. Dan jujur ini juga membuat mungkin bagi sebagian sebanyak orang ini kayak aduh gue sedih banget gitu. Kayaknya susah banget dulu kita yang akrab gitu, mau diajak nongkrong, mau diajak ya ketemuan kayaknya susah banget. Nah mungkin untuk kayak hal-hal seperti ini normal gak sih buat teman-teman semua? Karena kan semakin dewasa, hidup juga mengajarkan kita kalau gak semua orang akan selalu berjalan bersama. Gak bukan juga sama Dika di pagi hari ini. Setuju gak nih, semakin dewasa circle pertemanan kita tuh semakin sedikit atau mengecil? Gabungan di 0819 26 9000 atau bisa juga bergabung di akun live TikTok di pagi hari ini.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Bruno Mars dengan Treasure menemani kita di pagi hari ini. Ingin menyapa dulu lah untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Ada Ibu Sari, kemudian ada Mr. Han underscore 5. Salah satu sahabat lama nih, waktu zaman perjuangan kuliah dulu yang akhirnya hasilnya bagai bos. Senang banget deh bisa berkumpul di akun live TikTok nih. Ada teman lama, ada Joe dari Medan yang menyapa kita di pagi hari ini. Ngomongin tentang sahabat nih, sahabat lama Dika juga nih. Yang mungkin sekarang kita udah lama gak ketemu kali ya, ketemunya lewat akun live TikTok gitu loh. Ya begitulah, pertemanan mungkin ya bisa valid juga ya, pertemanan setelah dewasa itu berbeda banget karena kita memiliki tujuan dan masa depan yang berbeda gitu. Mungkin satu sisi teman ada di kota yang lain dan di satu sisi kita juga mempunyai struggle-nya sendiri atau perjuangannya sendiri gitu. Dan cukup apa ya, cukup happy juga sih ya setelah bertemu. Mungkin ini hanya lewat online loh, gimana ketemu langsung gitu loh. Dan mungkin dulu kita cukup sering main bareng, cukup apa ya, ramenya bareng juga. Dan kesukaannya sama juga, tapi mungkin setelah kita dewasa ini, pertemanan ini menjadi berbeda. Nah, pasti banyak juga nih teman-teman yang merasakan hal yang sama. Karena itu tadi, prioritas orang itu berbeda-beda jadinya. Kadang bukan karena apa ya, wah sombong nih, gak pernah nongkrong lagi gitu kan. Susah nih untuk diajak ketemu gitu kan. Bukan, sebenarnya bukan karena itu. Dan bukan juga karena gak peduli sih ya. Tapi memang mungkin lagi sibuk-sibuknya gitu. Atau mungkin jadwal dan waktu untuk ketemuannya, nongkrongnya itu gak pas. Nah, di fase dewasa ini, kita mungkin udah sadar gitu kalau teman sejati bukan yang ada, selalu ada gitu setiap waktu. Tapi yang tetap peduli waktu jarang bertemu. Setuju gak nih teman-teman? Gimana nih? Coba yuk sharing yuk, cerita yuk sama Dika di pagi hari ini. Gimana nih untuk circle pertemanan kalian setelah di usia ini gitu loh, setelah dewasa ini. Ada teman juga yang jarang chat, tapi saat kita benar-benar butuh banget, dia tuh hadir. Wah, ini yang epic banget, yang langka banget gitu loh. Ada juga teman yang dulu selalu bersama, tapi perlahan menjauh, karena jalan hidup udah berbeda gitu kan. Dan ini mungkin wajar-wajar aja kali ya, manusiawi aja kali ya, karena ini juga bagian dari perjalanan hidup. Nah, gimana nih komentarnya nih buat teman-teman semua, gabungan yuk di pagi hari ini, di Morning Espresso. Di 0819-269-1000 yang mau via voice note bisa ya, dikatunggu di pagi hari ini. Ada Jisi Lucy dengan Malapetaka.

Mengingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita.

Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn. Karena setiap lagu punya cerita.

106,6 Heartland FM, your family station. Aduh, happy banget kalau bisa ketemu teman lama gitu ya. Apalagi ngobrol-ngobrol sebentar. Kayaknya tuh ngobatin rindu banget gak sih? Pada setuju gak nih semuanya? Ayo, yang di TikTok boleh ikutan komentar. Atau yang lagi mendengarkan di 0819-26-9000 yang mau berbagi informasi di pagi hari ini juga bisa ya. Siapa nih teman lama yang sekarang udah jarang komunikasi? Ayo, jangan lupa ya, mungkin sekedar menyapa melalui chat gitu loh. Mungkin udah bisa apa ya, udah bisa mengobati rasa rindu kali ya. Atau mungkin juga ada teman yang walaupun jarang bertemu tapi tetap terasa dekat. Nah, boleh banget nih sharing pengalaman kalian. Karena topiknya ini pasti relate banget nih dengan banyak orang gitu loh. Semakin dewasa, kita semakin selektif. Nah, ada satu hal yang menarik juga. Semakin dewasa, kita mulai semakin selektif untuk memilih lingkungan gitu. Dulu mungkin kita berteman dengan siapa aja, tapi sekarang kita mulai sadar nih kalau lingkungan ini sangat mempengaruhi hidup kita. Makanya sih jangan heran kali ya kalau circle itu semakin kecil. Mungkin kalau kita mulai memilih nih, siapa yang membawa energi baik, siapa yang benar-benar tulus gitu kan, ataupun siapa yang hadir bukan hanya saat senang. Dan sebenarnya ini juga bukan hal yang buruk, karena kualitas pertemanan itu jauh lebih penting daripada jumlah.

gitu loh. Kadang satu atau dua teman tulus ini lebih berharga banget daripada circle besar tapi penuh kepalsuan. Gue dulu tuh punya cerita, circle pertemanan kita tuh di lingkungan kampus gitu kan, di lingkungan kuliah. Ya ini benar-benar berasa banget sih untuk circle pertemanannya ini. Kita tuh dari mungkin ya dari angkatan-angkatan yang awal-awal, dimana kita juga untuk berjuang gimana caranya untuk lulus gitu kan. Ya kita ketemu satu sama lain yang akhirnya membuat kita tuh menjadi lebih dekat gitu. Bahkan sampai sekarang masih suka kumpul-kumpul. Terakhir nih kemarin ngumpul di buka bersama, cuma sayang banget waktunya nggak pas banget nih saat gue untuk ikut ngumpul gitu kan. Dan di situ juga kita juga akhirnya tetap menjaga pertemanan ini, yang mungkin ada teman yang udah di Medan ataupun yang ada di daerah Jakarta juga, kebanyakan sih di daerah Jakarta gitu, yang tetap sama-sama untuk menjaga pertemanan, yang saling menyapa gitu loh. Kalau ada acara ya say hi dengan candaan-candaannya, ya orang-orangnya mungkin nggak berubah gitu, karakternya mungkin gak berubah, tapi mungkin ada hal yang tetap kita jaga ya, semoga sampai seumur hidup kali ya untuk persahabatan ya. Ini benar-benar sebuah apa ya, persahabatan yang kita benar-benar lagi di posisi terpuruk dan kita benar-benar untuk apa ya, saling support. Nah ini circle yang mungkin susah untuk ditemuin, karena kan ya kalau untuk hanya happy-happy aja, senang-senang aja itu gampang banget kita carinya. Tapi yang paling susah yaitu tadi, dimana saat kita benar-benar dari terpuruk kemudian kita bangkit bersama, kata Jo tuh. Gimana caranya kita untuk tetap menjaganya juga. Yuk gabungan yang mau cerita di pagi hari ini, sambil ingat-ingat kali ya untuk masa perjuangan dulu bersama teman-teman. Dan mungkin setelah keingat ingin nyapa teman lama. Seperti kata Project Pop.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

106,6 Heartland FM, your family station. Tiga masih menemani Anda di pagi hari ini di Morning Espresso. Ayo, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mungkin untuk Anda yang baru aja bangun nih, ini jam berapa nih? Jam 9 kan? Ya, mumpung hari libur kali ya. Mungkin yang punya utang tidur di hari-hari kemarin, yuk dilunasin. Karena ini momen yang pas kali ya untuk apa ya, untuk bayar utang tidur juga, untuk beraktivitas, untuk berkumpul bersama keluarga juga. Mungkin liburan nih, punya rencana liburan kemana nih untuk Anda di pagi hari ini atau di hari ini. Mumpung kayaknya ada yang ambil cuti bersama gitu kan, nanggung ah kayaknya liburnya. Sekalian aja hari Kamis, Jumat gitu loh. Seru banget, kumpul-kumpul bersama keluarga gitu kan. Kapan lagi masalahnya? Mumpung ada uangnya dan ada juga waktunya kali ya. Ingin menyapa untuk Pak Idris Pulungan, ada Pesterly ini di FM 100,6 Pesterly. Nggak ada, kita nggak ada di 107, ini 100,6 aja. Kemudian ada Mr. Han yang ikutan komentar, katanya ya circle semakin kecil ya, cari teman yang sejalan gitu. Dan kalau dari Pak Idris, karena prioritasnya udah beda. Kecuali katanya nih, kecuali kalau mau nyalek katanya, temennya banyak. Iya kali Pak. Siapa nih teman-teman, mungkin ini di 2029 kali ya, atau 2000 berapa nih yang mau ikutan nyalek ya. Jadi katanya ngomongin tentang circle, aduh. Sorry. Ngomongin tentang circle, nggak semua pertemanan itu bisa bertahan selamanya. Gimana nih teman-teman, pada setuju nggak? Kadang kan kita sedih nih ngeliat hubungan pertemanan itu berubah kan. Dulu deket banget, kayaknya sekarang tuh aduh asing banget gitu loh. Dulu kayaknya setiap hari ngobrol, sekarang kayak ya sekedar menyapa aja jarang. Tapi memang hidup ya seperti itu gitu loh. Namanya juga hidup gitu kan. Kalau dulu tuh ada namanya juga Natal, kalau ini namanya juga hidup. Jadi gak semua hubungan akan bertahan untuk selamanya. Ada orang yang hadir hanya di satu fase hidup. Ada yang nemenin juga saat mungkin ya lagi deket-deketnya waktu zaman sekolah gitu kan, perjuangan sekolah. Ada juga yang nemenin saat kuliah. Ada yang nemenin saat masa sulit gitu loh. Jadi ya setelah tugasnya selesai, hidup juga membawa apa ya, hidup juga membawa kita ini ke jalan masing-masing. Atau kata Pak Idris nih, prioritasnya udah beda gitu. Jadi bukan berarti juga semua kenangan ini gak berarti. Pasti ada artinya lah. Namanya juga persahabatan, pertemanan gitu kan. Karena setiap orang yang pernah hadir tetap punya cerita gitu loh di dalam hidup kita. Kadang perpisahan juga bukan karena benci ya, tapi karena hidup memang udah berubah gitu. Jadi mungkin kalau sekarang kalian ini punya waktu untuk bertemu dengan teman lama nih, siapa sih orang pertama yang pengen banget kalian ketemuin gitu loh. Karena kan mungkin juga ya keinget story-nya, keinget ceritanya, keinget lucunya juga, atau mungkin keinget dengan sebel-sebelnya kali ya. Bisa gabungan yuk, ayo berbagi cerita yuk, kayak Pak Idris dan Joe nih dari Medan loh dia loh. Tetap stay ya, karena setelah ini kita akan ngobrol tentang kesepian di usia dewasa dan gimana menghargai teman yang masih bertahan. Jangan...

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Selamat berlari nih untuk teman-teman yang mungkin lagi mengejar mimpinya, lagi mengejar cita-citanya. Semoga kesampaian ya apa yang diimpikan, dicita-citakan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengawali setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita ditaruh di dalam sebuah doa pastinya. Semoga Tuhan mendengarkan ya. Amin. Ada juga dengan terus berlari menemani kita di pagi hari ini di jam 9 lewat 16 menit. Masih dengan topiknya di pagi hari ini, semakin dewasa circle pertemanan tuh semakin mengecil atau semakin sedikit. Nah, ternyata sih memang mungkin alasannya karena sulit menemukan waktu untuk benar-benar terhubung nih dengan orang lain. Banyak juga orang yang terlihat ramai di sosmed, tapi sebenarnya mereka ini merasa sendiri gitu loh. Banyak followers tapi bingung mau cerita kemana. Mungkin di fase ini kita mulai sadar kalau hubungan yang tulus itu benar-benar mahal. Setuju sih gue sih kalau ini. Kadang ada orang yang hadir saat butuh dan kadang ada yang datang saat senang aja gitu kan. Lalu ngilang tuh gak tahu kemana gitu kan saat kita lagi benar-benar jatuh kan. Makanya ketika kita menemukan teman yang benar-benar peduli. Nah sekali lagi peduli. Jangan dianggap biasa tuh. Pertahankan orang seperti itu. Karena di usia dewasa punya satu teman yang bisa dipercaya itu juga sebuah anugerah, sebuah berkat juga gitu loh. Karena kan mungkin ya kadang kita berpikir juga nih, hidup ini juga harus selalu ramai supaya bahagia. Ini juga belum tentu benar. Ada orang yang circle-nya kecil tapi hidupnya tenang banget gitu loh. Karena bukan yang saya tidak selalu tentang banyak orang, tapi tentang kenyamanan. Siapa ini nih teman-teman yang mungkin udah nemuin, ah, gue ini deh udah dapat satu orang yang benar-benar ngerti banget, tulus banget dalam sebuah persahabatan gitu. Ngomong-ngomong tentang bisa menjadi diri sendiri, tentang diterima, tentang didengar, dan banyak orang juga mulai lebih menghargai kali ya hubungan sederhana tapi tulus gitu kan. Gue pengen banget nih punya hubungan yang seperti ini nih sama teman-teman gitu kan. Tidak perlu ketemu nih tiap hari, gak perlu juga untuk selalu chat, tapi kalau ketemu tuh kayak aduh ini teman gue banget gitu lah. Nah ini nih yang disebut dengan pertemanan dewasa. Setuju gak nih semua teman-teman yang gabung di TikTok? Ada Pak Erik pagi juga, kemudian ada Kak Abraham. Kok Kak Ragil diganti Mas Ika lagi liburan? Kak Abraham nanti besok hari Senin lagi kayaknya, hari Selasa kali ya. Dan ingin menyapa juga untuk teman-teman GGA di pagi hari ini. Teman-teman Heartland Request juga ada Kak Yohana, ada Pak Doni, ada Mas Duta juga. Dari Kak Yohana, liburan hari ini jalan-jalan keliling komplek katanya. Seru, yang penting liburan ya. Happy terus deh buat semua teman-teman di pagi hari ini. Gimana nih, masih dikatunggu ya untuk atensinya. Pertemanan kabarnya semakin dewasa itu semakin kecil. Yang mau ikutan gabung di 0819269000 atau juga yang mau gabung via voice note bisa juga deh.

Tiaran ini dengan Aduh Bola Mata menemani kita di pagi hari ini. Selamat bergabung deh untuk teman-teman yang baru aja tune in di 100,6 Harlan FM. Gimana nih untuk pagi hari ini? Gimana untuk liburannya buat teman-teman yang mungkin udah punya rencana liburan bersama keluarga atau yang lagi dalam perjalanan? Semoga selamat ya sampai tujuan. Topiknya dengan circle pertemanan semakin dewasa semakin sedikit. Walaupun hidup sibuk gitu loh, hubungan juga tetap perlu dijaga. Mungkin cukup dengan nanya kabar, terus ucapin selamat ulang tahun, atau sekedar berkata semangat gitu loh. Hal-hal kecil ini nih yang ternyata berarti banget, karena semua orang sedang berjuang dengan hidupnya masing-masing, termasuk saya gitu loh. Dan kadang satu perhatian kecil bisa membuat seseorang merasa gak sendirian. Nah, jangan sampai deh kita baru mencari teman saat butuh, karena kan hubungan yang baik dibangun dari kepedulian kecil yang terus dijaga gitu loh. Gimana cara kita untuk menghargai orang yang masih bertahan? Dan kalau hari ini masih ada orang yang tetap bertahan di hidup kalian, jangan dianggap biasa nih teman-teman, karena gak semua orang memilih untuk tinggal kali ya. Bebas gitu loh. Kadang ya kalau kata orang, ya ada yang datang ada yang pergi gitu loh. Ada teman juga yang tetap mendengarkan cerita kita walaupun kita tetap sibuk. Ada juga yang tetap mendukung kalaupun kita lagi mungkin ya sibuk dan jarang bertemu gitu. Ada yang tetap peduli walau hidupnya lagi berat-berat aja. Pernah gak sih ngelihat orang gitu, ngelihat teman gitu, ini orang sebenarnya lagi berat hidupnya, tapi gak tahu kenapa dia tuh struggle aja gitu loh, kuat aja mentalnya gitu kan. Ataupun mungkin juga tetap bisa membantu orang, meskipun dia sendiri tuh perlu ditolong. Itu orang-orang yang bener, mentalnya bener-bener teruji dan bener-bener kuat kali ya. Dan itu orang-orang yang, apa ya, yang bener-bener layak untuk dihargai lah. Karena di dunia yang serba sibuk sekarang ini kan, ketulusan ini menjadi sesuatu yang mahal.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: Gak

Hello, featuring Glenn Fredly dengan Kau menemani kita di pagi hari ini. Dan mungkin kita belajar kali ya, kalau sirkel pertemanan yang semakin kecil setelah dewasa bukan berarti hidup kita gagal nih teman-teman. Justru mungkin hidup sedang mengajarkan kita mana hubungan yang benar-benar tulus. Dan karena semakin dewasa, kita tidak lagi mencari teman yang sekedar ramai, tapi mencari orang-orang yang membawa damai, ketulusan, dan dukungan. Ini pas banget deh. Tapi sebelum aku pamit, kita dengerin dulu kayak Pak Yohanes nih kirim voice note nih. Halo, bagaimana kak, ini tidak ada suaranya. Tapi thank you ya Pak Yohanes. Dan mungkin banyak pelajaran juga dari arti sebuah persahabatan yang bisa kita ambil gitu loh. Ya, ada orang yang datang mungkin hanya untuk senang-senang, ada juga orang yang datang mungkin benar-benar peduli dan memiliki rasa ketulusan gitu loh. Jadi kalau hari ini circle kalian kecil, aku bilang sih ya nggak apa-apa lah, asal masih ada orang yang benar-benar peduli. Nah, thank you buat semuanya udah nemenin Dika di pagi hari ini di Morning Espresso menggantikan Ragil Z. Tetap semangat ya untuk menjalani hidup, tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang berarti, dan jangan lupa, kadang satu pesan sederhana bisa membuat seseorang merasa dihargai. Dika pamit undur diri, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Tuhan

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satya, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
1: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini ya Dika ya. Kita berdua balik lagi untuk menemani kalian ya di Sketsa Keluarga Indonesia bersama dengan saya Ragilzi dan Dika Arwan. Kita pagi hari ini mau ngobrolin tentang apa Dika?
2: Tentang budaya kerja lembur nih sih. Kan kabarnya juga banyak nih teman-teman yang mungkin suka lembur gitu kan.
1: Iya.
2: Ini antara produktivitas atau loyalitas nih. Nah kita akan membahasnya bersama narasumber kita, ada Mas Anung Prakoso. Dan ini juga ada dampaknya pastinya ke keluarga gitu kan.
1: Pasti. Kita juga mengundang untuk semua pendengar ya. Jika Anda ingin memberikan pertanyaan dan turut berkomentar, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Atau kalau Anda juga ingin menyaksikan secara live siaran kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung di live YouTube Heartline Network pagi hari ini.
2: Yes, kita tunggu nih untuk interaksinya ataupun pertanyaannya terkait dengan topik kita, dengan budaya lembur. Pernah lembur kan sih?
1: Pernah. Happy gak sih kamu kalau lembur?
2: Happy-happy aja sih.
1: Happy ya, karena di balik lembur itu selalu ada uang lebih. Benar kan Dika? Tapi benar kan? Realnya begitu kan?
2: Tapi emang ya, kadang-kadang kan ya mungkin ada yang gak cuma mungkin misalnya kan ada ganti hari ya.
1: Iya, ganti jam juga
2: ganti
1: bisa.
2: Ganti jam juga bisa.
1: Ya. Oke, ini kita sudah
2: tersambung ya dengan Mas Anung.
1: Mas Anung.
2: Oke, kita sapa yuk. Selamat pagi Mas Anung.
1: Pagi Mas Anung.
3: Pagi semuanya.
1: Ya. Pagi. Sehat ya Mas Anung ya.
3: Sehat, semangat, dan dahsyat.
2: Oke. Mas Anung.
3: Ya.
2: Nah, ini kan terkait dengan lembur gitu loh.
3: Mm-mm.
2: Ini pandangan Mas Anung, loyalitas kah atau produktivitas karyawan? Gimana nih pandangan Mas Anung?
3: Aduh. Ya, ini salah satu bentuk kalau orang-orang di zaman era-era baby boomer atau Gen X gitu ya. Nah, ini lembur itu sebagai simbol loyalitas gitu ya. Yeah. Simbol dia bekerja. Kalau orang tuh kelihatan kerja kalau pergi pagi pulang malam, maka disebut bekerja, benar ya? Yeah. Jadi kalau nggak malam pulang itu dikiranya kamu nggak kerja ya? Gitu. Nah ini suatu budaya. Tapi kalau dibilang apakah jadi indikator buat HR zaman sekarang, yang sekarang tuh HR udah berubah jadi namanya human capital ya.
2: Yep.
3: Jadi semua itu dihitung semua waktu, semua effort, semua pencapaian itu semua ada parameter hitungnya. Jadi kalau mau dilihat dari indikator loyalitas atau produktivitas sudah nggak relevan lagi sih, sudah nggak ideal lagi. Kenapa? Karena sekarang tuh orang udah punya alat untuk menilai outputnya apa dari orang itu bekerja 8 jam satu hari atau satu minggu dia bekerja 5 hari gitu ya. Efektif enggak atau efisien enggak kerjanya. Jadi ada 3 ya, output, efektivitas, sama efisiensinya. Nah, itulah parameter kerja sekarang. Jadi kalau dibilang loyalitas ya, seberapa kamu efektif, seberapa kamu efisien, seberapa kamu bisa menghasilkan output apa buat perusahaan. Mm-hmm. Nah, produktivitas kan tadi, efisien nggak? Gitu. Jadi sekarang sudah tidak relevan lagi orang itu bekerja, apalagi disebut lembur gitu ya. Mm-hmm. Disebut loyalitas sama produktivitas sih sudah nggak relevan lagi sekarang ini.
2: Mm. Berarti poinnya output yang dihasilkan dari karyawan nih, Mas Anung ya?
3: Betul, okay. Betul. Iya dong, kita nilai dia menghasilkan apa selama jam kerja tersebut gitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Tapi apakah sebagai seorang karyawan nih Mas Anung, kita tuh boleh gitu untuk menolak gitu?
2: Iya. Yeah.
1: Untuk nggak lembur gitu?
3: Oh ya, kalau boleh ya hak ya. Hmm. Kan kita juga punya hak di jam-jam kerja. Kita kan sesuai kontrak kerja, kita kan kerja ada jam kerja kan. Hmm. Nah ketika lembur berarti itu ada hal-hal sebenarnya di luar dari kesepakatan. Menolak ya boleh-boleh aja gitu. Karena kita juga punya hak terhadap hal itu. Tetapi memang perlu diperhatikan tadi ada outputnya. Ya asal kita bisa mempertanggungjawabkan outputnya, itu bisa dinegosiasikan kan dengan atasan kita gitu.
2: Oke.
1: Okay. Okay. Baik Mas Anung, kalau bicara tentang budaya lembur sendiri ini nih pasti bakal bisa mempengaruhi hubungan juga ya antara orang tua dan juga anak. Nah gimana ini menyikapi hal ini nih Mas Anung?
3: Iya kalau pasti ya, budaya lembur itu pasti akan mengurangi waktu interaksi yang berkualitas antara orang tua sama anak kan. Ketika orang udah pulang malam, tersisa tenaga yang ada tuh makan sebentar, terus kadang juga langsung mandi karena udah makan di kantor gitu misalkan. Pulang langsung mandi capek dan tidur. Waktu ngobrolnya itu semakin singkat. Kemudian kedekatan emosional itu juga semakin menipis kan. Artinya kita kan pengen misalkan bahasa kasihnya tuh pengen disentuh gitu. Mm. Atau pengen menyentuh gitu kan. Ternyata nggak dapat, anaknya langsung tidur gitu. Kita pengen ngobrol gitu. Misalkan dengan kata-kata penegasan dan sebagainya kalau bahasa kasih kita. Atau hadiah misalkan. Dulu dia rajin tuh beliin hadiah karena masih ada waktu ya. Sekarang waktunya nggak ada ya, nggak beli lagi hadiah. Nah itu kedekatan emosionalnya juga berkurang. Siapa merasa kadang-kadang kalau orang tua yang terlalu sibuk juga terhadap anak, suka lembur juga membuat kurang perhatian. PR-nya, waktu nilai-nilainya, interaksi dia di sekolah dengan teman, hubungan dia dengan guru, atau mungkin dia lagi suka-sukaan sama lawan jenis gitu ya misalkan. Nah kita waktunya nggak ada, jadi ini berdampak sekali pada hubungannya antara orang tua sama anak.
2: Oke, okay. Apalagi kalau anaknya tuh benar-benar dekat ke salah satu ini ya orang tua ya, baik ayah ataupun ibu. Saya lucu kemarin lihat postingan di media sosial. Jadi anaknya udah nungguin di luar itu apa di parkiran mobilnya gitu kan, nungguin ayahnya pulang. Oh. Happy banget ngelihatnya.
1: Dijemput gitu ya, dijemput sama papinya gitu.
2: Enggak, anaknya nungguin di rumah, Jadi papanya pulang, dia tuh udah siap gitu nungguin. Kayak seru banget ngelihatnya.
1: Jadi salah satu momen yang selalu ditunggu ya oleh anak-anak ya, kalau papanya pulang gitu. Ya, mungkin Mas Anung bisa kasih tahu nih apa sih yang bisa jadi pertimbangan gitu untuk kita para karyawan saat kita mungkin sibuk dengan segala aktivitas di kantor dan juga harus lembur gitu.
3: Yang perlu dipertimbangkan itu adalah tetap menjaga namanya intensitas komunikasi sama bonding kita dengan anak kita kan. Nah ini penting banget, kenapa kita bisa sediakan waktu dalam range waktu yang kita ke waktu kita bekerja gitu ya. Sela-sela waktu itu mungkin kalau dia pulang sekolah kita bisa telepon, bisa video call, kita bisa mungkin pantau dengan apa namanya CCTV yang ada suaranya itu ya. Hai, hai gitu. Kamu lagi ngapain tuh, masak mie ya? Mie-nya ada di sini ya, atau nanti hati-hati ya kompornya. Jadi sebisa mungkin tuh ada komunikasi. Dan ada bonding yang bisa kita share gitu. Kalau lagi di jalan, kita share tempat kerja kita. Ini loh, papa bekerja di tempat ini. Ini lihat tuh teman-temannya. Jadi anak itu merasa, walaupun dia nggak ada di samping kita, dia tetap merasa punya satu koneksi gitu. Saya bahkan kalau pulang dari kantor, perjalanan yang cukup panjang, 1,5 jam. Saya selalu 1 jam itu pasti akan ngobrol sama anak yang paling gede ya selama 1 jam.
1: Wow.
3: Jadi satu jam tuh ngobrol ya apa aja, kadang diem. Saya cuma pengen denger bunyi di kamarnya dia lagi ngapain gitu. Kadang kayak gitu doang. Tapi itu menjadi satu moment of truth ya, dari bagi saya secara pribadi sih.
1: Iya.
3: Sempetin waktu, harus sempetin waktu.
2: Semua tuh ada solusinya ya, ada jalan keluarnya ya. Meskipun mungkin kita sebagai orang tua tuh sibuk banget. Pastilah ada momen-momen di mana kita, ini celahnya nih untuk bisa berkomunikasi mungkin.
1: Benar-benar.
2: Karena kan mungkin dengan kesibukan yang seperti Mas Anung jelaskan, kita udah pulang, anak udah tidur. Karena besok harus sekolah gitu.
1: Betul.
2: Tapi emang ada caranya ya.
1: Iya.
2: Apalagi bisa. Teknologi sekarang tuh makin canggih gitu.
1: Bener banget, beda banget sama zaman dulu ya. Baik, Mas Anung, apakah benar nih bahwa semakin sering lembur, produktivitas ini justru bisa menurun dalam jangka panjang?
3: Oh iya, betul. Kalau dalam jangka panjang, ini akan mengganggu, pertama itu adalah kesalahan kerja ya. Jadi orang kan lama-lama juga daya ingatnya tuh menurun. Itu kan secara ilmiah bisa dibuktikan. Ini akan mengakibatkan apa? Kalau overtime gitu ya, badan ini kan punya waktu. Ada waktu tidur, ada dia waktunya dia kerja gitu. Otak juga butuh istirahat ya. Kalau kita terus-terusan liatin pekerjaan gitu, dia butuh refreshing, butuh santai, tenang gitu ya. Dan kita butuh makan. Kadang ada orang lembur kan sampai lupa makan gitu ya. Tubuh ini tuh punya ritmenya, punya waktunya sendiri, ada ritmenya sendiri. Sehingga kalau jangka panjang itu akan membuat kesalahan kerja itu meningkat. Makanya kalau udah mulai burn out, kata zaman sekarang kan burn out ya. Ayo cuti-cuti atau jalan-jalan gitu. Supaya apa? Supaya lebih bisa relax. Kemudian yang juga perlu dicermati, kalau dalam jangka panjang, lembur itu akan menyebabkan fungsi kognitif kita menurun, kinerja kognitif. Artinya kita punya karena nggak dikasih istirahat. Saya kemarin dengar ada orang kerja ya, dari satu perusahaan di Singapura, dia arsitek, 24 jam itu dia bekerja, hampir tidur cuma 1-2 jam selama satu minggu full. Dan kemarin kabarnya beliau meninggal.
2: Kelahan ya, Mas Anung?
3: Iya, cuma tidur 1-2-3 jam gitu ya. Dan dia hanya tidur di kafe gitu, kafe yang 24 jam itu. Bahkan nggak pulang rumah gitu. Karena ada deadline. Nah makanya kita penting ya untuk mengingat bahwa kita tuh punya ritme, tubuh kita tuh punya jam-jamnya juga gitu ya. Nah satu tadi kesalahan kerja meningkat, kognitif kita menurun, yang terakhir tuh kreativitas berkurang gitu. Kalau kita, otak kita ini terus dicecer ya, dipakai terus ya, kayak motor aja dipakai terus-terusan, mesinnya tuh lama-lama panas, dan beberapa karet-karet di dalam motor tuh lama-lama akan menjadi aus gitu. Sama halnya dengan otak gitu. Otak tuh punya jamnya gitu. Dia harus istirahat, dikasih makan supaya otak ini bisa refresh. Perlu lihat pemandangan supaya kita dapat ide gitu kan. Atau perlu dengerin musik, nyanyi sambil dengerin headline FM gitu. Mungkin kan terlihat santai sambil rohaninya dibangun atau diisi motivasinya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kita perlu memberikan istirahat pada tubuh kita gitu. Lembur itu akan menurunkan produktivitas ya, itu pasti sih.
1: Okay. Baik Mas Anung, kalau tanggung jawab dari perusahaan dan HR dalam mengatur budaya kerja agar tidak terlalu bergantung pada lembur, gimana nih?
3: Ya, kalau di HR itu dikenal namanya membuat namanya workload, productivity. Jadi workload itu waktu kerja ya. Waktu kerja dia itu kita harus benar-benar lihat. Karena orang itu punya namanya tingkat fokus. Punya leveling fokus. Jadi 15 menit, 20 menit itu fokus. Kemudian nanti perlu ada engagement lagi supaya dia bisa tetap mempertahankan fokusnya. Nah makanya disediakan kalau di kantor-kantor tuh ada kopi, mesin kopi, ada tempat buat santai gitu, ada ruang-ruang untuk bisa meeting dengan santai gitu sekarang ya. Kemudian juga dengan workload yang tepat gitu ya, menghitung jam kerjanya yang tepat. Nah itu membuat kita menghindari namanya lembur. Jadi kalau dilihat dari job desk-nya dia, kita gabungin sama workload-nya dia, itu akan kelihatan kok, ternyata dari job desk-nya dia ini sudah tidak bisa lagi diakomodir secara jam kerja. Nah berarti orang ini sebenarnya harus ditambah personelnya. Jadi juga cuma dia, tapi ada tambahan satu lagi. Nah, itu keuntungan menggunakan Mukluk. Jadi kita bisa presisi melihat bagaimana waktu itu benar-benar efektif dan efisien untuk satu job desk, satu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh satu orang gitu. Nah, kalau dilihat secara job desk-nya dia dan secara workload itu nggak berimbang, berarti perlu tambah orang. Tapi kalau dilihat dari workload-nya, orang ini kok kayaknya banyak senggangnya gitu, waktu yang idle gitu ya, waktu yang kosong, berarti orang ini perlu kasih tambahan kerjaan. Kayak gitu. Nah, itu sistem salah satu di HR pakai workload. Atau menggunakan kinerja berbasis hasil. Jadi kalau kamu berapa jam kamu bisa selesai ini nih? 4 jam. Oke, 4 jam kita hitung ya. 4 jam udah kelar belum kerjanya? Nah, kalau udah kelar ya udah berarti dia achieve gitu misalkan. Jadi dihitung jam sama hasil seperti apa. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh HR kurang lebih seperti itu. Jadi menekan lembur dan juga benar-benar membuat kita kerja punya punya sistem ya untuk mengukur orang tuh oke apa enggak gitu dalam dia bekerja. Dan berhubungan sama waktu kerja.
2: Oke. Mas Anung, idealnya berapa pekerjaan sih untuk satu orang yang sanggup dikerjakan gitu?
3: Berapa pekerjaan tergantung jenisnya, pekerjaannya apa gitu. Misalkan kalau dia, misalkan ya contoh yang ada di orang kasir aja, kasir. Kasir itu kita lihat kan, kalau dalam sebuah toko misalkan, tokonya itu rame kan ada jam-jamnya kan? Ada jam tertentu gitu. Ada yang peak itu jam malam, jam 7, sampai jam 9. Kemudian siang. Nah, siang itu in between jam 2, 11 ke jam 2. Nah, selebihnya itu idle time. Jadi kalau dihitung aja, kalau dengan waktu itu, orang itu kan berarti ada waktu 6 jam ya, dia fokus misalkan. Nah, berarti udah pas tuh satu orang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih ada keluhan pelanggan karena nggak merasa dilayani, ada tiba-tiba kita lihat kalau tiba-tiba dia sakit gitu ya. Dia sakit nggak ada yang gantiin. Nah, itu baru kita bilang orangnya kurang gitu. Kenapa? Karena pekerjaannya sama, tapi karena konsumennya lebih banyak, nggak terlayani, kita butuh tambahan orang. Atau pekerjaannya sama gitu, tetapi jumlah peak time-nya bertambah gitu. Ternyata orang sekarang belanjanya mulai jam 10 pagi udah berbelanja gitu ya. Nah, kita perlu, itu perlu penambahan personel gitu. Idealnya kurang lebih ngitungnya sederhana seperti itu.
1: Oke, baik. Mas Anung, kalau kita lihat perkembangan zaman saat ini ya, Mas Anung ya, kira-kira nih, ke depannya nih, apakah budaya lembur ini bakal tetap ada, ataukah budaya lembur ini bakal tergantikan oleh teknologi?
3: Iya, nah kalau melihat sekarang sih, perusahaan sih udah gak mau ya ada lembur, karena lembur itu dinilai tidak lean, atau tidak efektif lah. Tidak lean atau tidak efektif. Jadi sekarang makanya banyak, apalagi kalau kebijakan pemerintah sekarang yang pengurangan listrik gitu. Nah, dengan lembur itu kan pemakaian listrik itu di kantor jadi tambah berat. Apalagi kalau udah jam 7 itu listrik kita juga berbayar mahal itu. Tarifnya tuh mahal, akan mahal. Sehingga kantor itu sekarang buru-buru jam 5 dia udah matiin semua listrik dan kalaupun mau kerja ya kerjalah di tempat lain gitu ya. Gitu, misalkan work from everywhere gitu, atau work from cafe, atau work from anywhere gitu. Everywhere, anywhere gitu ya. Jadi ada namanya praktik sekarang tuh disebut flexible working hour. Nah, ini juga ditetapkan, misalkan WFO, WFH. Nah, ini kan strategi orang untuk ngurangin lembur-lemburan. Jadi strategi perusahaan lah. Ada flexible working hour-nya. Jadi ada 3 hari dia kerja di kantor, 2 hari dia kerja di rumah. Gitu. Kemudian ada work, ada namanya itu tadi hybrid ya, work from home. Ada waktu-waktu yang fleksibel kayak misalkan, jam sekian kita meeting-nya di luar. Jadi meeting di luar, nanti kerja lagi di kantor. Jadi itu cara-cara untuk mengurangi lembur. Terus ada lagi, ada pembatasan jam kerja zaman sekarang ya, karena tadi faktor-faktor kita melihat tenaga kerja kita ada usia juga ya. Kalau orang udah sore ke situ, kalau zaman dulu semangatnya 4.5 kita. Mau meeting jam 9 malam, saya pernah tuh sampai jam 11 malam.
1: Wow.
3: Besok pagi jam 8 udah harus standby, ada laporannya udah harus di meja. Saya ngalamin gitu waktu kerja di financial industry gitu ya. Nah, itu sekarang tuh benar-benar gak bisa lagi. Generasi sekarang tuh udah gak bisa seperti itu. Dan mereka memilih untuk, ya mending saya kerja di kafe daripada harus di kantor. Gitu.
1: Ya, oke, Mas Anung, kalau dari pengamatan Mas Anung sendiri, apakah sudah banyak nih perusahaan di Indonesia yang mulai meninggalkan budaya lembur ini?
3: Oh ya, oh udah banyak. Mereka sekarang mengganti pakai sistem semua kan, pakai sistem yang bisa terpantau 1x24 jam. Jadi semua pekerjaan kita upload ke sistem. Jadi sistem nanti tinggal bosnya tinggal ngecek. Nah, yang bikin lama tuh kan sebenarnya kalau di korporasi itu biaya birokrasi ya. Jadi kalau tanda tangan tuh harus tanda tangan satu dulu, terus nunggu tanda tangan satu, baru approve. Approve-nya tuh ada 4 tanda tangan misalkan. Waduh, itu text time banget. Sekarang udah pakai aplikasi, jadi tanda tangan digital. Begitu ada permintaan atau PAT misalkan, ada tentang pengajuan tentang biaya atau apapun gitu ya. Itu udah pakai aplikasi. Jadi begitu kita ajuin, ada notifikasi ke handphone atasannya gitu, dimanapun dia berada, dia bisa approve dimanapun gitu misalkan. Nah, dengan mode seperti ini, kita akan mengurangi yang namanya lembur. Karena apa? Lembur itu terjadi karena ada jeda-jeda waktu yang idle time yang disebabkan ya karena kebutuhan bisnis. Misalkan bosnya lagi meeting di luar, atau bosnya lagi di luar negeri, atau lagi ada urusan lainnya mendadak. Nah, kayak gitu-gitu tuh sekarang banyak perusahaan sudah menerapkan namanya quality over quantity. Ya, karena kita sedang berpacu ya dengan waktu. Jadi secepat mungkin menghasilkan produk, secepat mungkin bisa melayani konsumen, secepat mungkin bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan semua yang terbaik. Sehingga lembur itu justru akan kontraproduktif ya. Gitu.
1: Oke, baik. Kita mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0819-269-1000. Baik, Mas Anung, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini adalah tentang budaya kerja lembur dan dampaknya pada keluarga. Bersama dengan narasumber kita, Mas Anung, yang saat ini sudah terhubung di Zoom ya. Selamat Mas Anung.
1: Ya, ya, selamat siang.
0: Baik, Mas Anung, ini sudah ada beberapa pendengar nih yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini ya, yang ikutan topik kita. Jadi langsung aja kita mau bacain. Datang dari Clara Laurencia. Hai Kak, saya Clara. Mau tanya nih, menurut Mas Anung nih, apakah budaya lembur itu dapat menjadi indikator komitmen dan produktivitas karyawan, atau justru mencerminkan tantangan dalam pengelolaan pekerjaan?
1: Ya, kalau disebut sebagai satu indikasi ya tentang komitmen bekerja, ini juga menjadi hal yang betul juga gitu ya, karena dia harus menyelesaikan pekerjaan dan deadline-nya di hari itu juga gitu, apapun yang terjadi hari itu harus kelar. Nah, ini dia komit untuk menyelesaikan, makanya dia lembur. Nah, dalam konteks ini memang ini lembur yang produktif gitu ya. Nah, kemudian satu lagi apa ya pertanyaannya? Yang terakhir.
0: Sebentar.
2: Mencerminkan tantangankah dalam pengelolaan pekerjaan?
1: Nah, betul. Jadi ketika orang lembur harus kita maknai gini loh. Ada orang yang dikasih pekerjaan, dua pekerjaan, dan dia kerjain itu semua dengan cepat. Nggak perlu lembur. Ada orang yang dikasih dua pekerjaan, dikerjanya lama sekali. Nah, kira-kira kalau kita bilang dari dua contoh tadi, ini menunjukkan bagaimana kompetensi. Nah, kalau orang yang kompeten, dia akan mengerjakan semua kerjaan itu nggak perlu lembur. Karena dia sudah biasa, terbiasa, dan sudah bisa gitu ya, mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, indikasi bahwa kalau orang yang belum kompeten, dia akan, wah, lembur ya. Teman saya di Itali baru pindah, baru belajar bahasa, dia akhirnya satu minggu ada proyek tentang penerangan ya. Di sana dia belajar tentang lampu itu, cahaya, lumens, dan seterusnya. Nah, dia lembur, memang waduh, lembur-lembur sampai tidur 1-2 jam dan bahkan nyaris tertidur di kerjaan gitu ya. Karena apa? Karena dia belum bisa fasih berbahasa Itali gitu. Nah, sehingga itu membuat jam kerja dia, orang hanya kerja biasa 3 jam, dia bisa 6 jam gitu. Karena harus mentranslate dulu dan seterusnya, harus belajar benar-benar. Nah, itu bedanya. Jadi kalau orang udah biasa, udah terbiasa dan memang udah ahli di bidang itu, nggak perlu lembur. That's why PR-nya, kenapa kita suka lembur? Ada dua hal. Dari perusahaan harus memperhatikan apakah bobot pekerjaannya terlalu berat. Sedangkan dari sisinya karyawan, dia harus memperhatikan, saya harus naikin kompetensi saya supaya saya nggak lembur-lembur lagi. Gitu.
0: Oke, okay. Semoga terjawab ya Clara ya. Selanjutnya ini ada pendengar juga yang bergabung, ada dari Rio Huta Galung nih Mas Anung. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuat karyawan memiliki sistem kerja yang jelas sehingga produktivitas ini dapat terukur dan lembur bisa ditiadakan? Karena ada karyawan nakal yang memang mengincar jam lembur. Karena kadang lembur ini potensi berpengaruh dengan keluarga si karyawan, dan kita percaya kalau di rumah saja nggak beres, maka kerjaan juga jadi nggak beres kan?
1: Ya. Ini menarik nih, karena gini, ada beberapa teman-teman, karena kan saya sebagai seorang ini juga kan, coach juga. Jadi kadang-kadang saya melihat ada orang yang kok hobi banget di kantor gitu ya. Karena apa? Karena ternyata dia itu mendapatkan bahasa cintanya, atau kebutuhannya dia itu tempat kerja. Jadi kalau ada sapa menghormati dia, selamat pagi pak, selamat malam pak, bukain pintu mobilnya, atau ada teman-teman yang sangat menghormati dia dengan selamat pagi bapak, bapak ada yang bisa dibantu pak, bapak ada yang mau dibantu lagi enggak gitu. Jadi kebutuhan untuk dihargainya tuh tinggi kan di kantor. Sedangkan ketika pulang ke rumah, dia itu jadi gak mendapatkan hal itu gitu dari keluarganya. Sehingga dia malah justru orang lihat dia tuh lembur terus gitu. Jadi ada satu yang unik gitu. Nggak selamanya lembur itu bicara tentang kerjaan ya. Ada lagi orang lembur itu karena ngerjain side job.
2: Nah.
1: Jadi jam kerjanya dia kelihatan lembur, tapi sebenarnya lagi ngerjain pekerja dia yang lain.
2: Gitu
1: Karena
2: ya.
1: nggak keburu, kalau jalan macet gitu ya, nggak keburu nih, waduh, saya harus meeting lagi, padahal meetingnya yang lain, gitu. Misal atau ngerjain pelayanan yang lain dan seterusnya gitu. Makanya jadinya lembur. Ada lagi orang yang memang lembur karena tadi ya, karena pekerjaan,
2: Iya.
1: kurang kompetensi dan seterusnya. Jadi itu macam-macam lembur itu. Nah, lembur itu gimana cara mensiasatinya? Nah, kembali ke orangnya masing-masing. Bagaimana kita punya namanya manajemen prioritas. Memanage prioritas kerja kita, prioritas hidup. Seringkali orang tuh membedakan antara kehidupan pribadi sama kehidupan dalam bekerja. Kalau saya sih sudah nggak ada batas aja, jadi saya cuma bilang semua itu adalah kerja. Di rumah saya kerja, di kantor saya kerja, di pelayanan saya kerja. Semuanya adalah tentang kerja. Karena kerja bagi saya itu adalah rumah. Karena 8 jam kita bekerja itu lebih lama daripada rumah. Jadi saya anggap semua itu adalah kerja dan semua itu adalah rumah. Nggak ada bedanya lagi. Gitu. Itu membuat kita jadi selalu energized.
0: Ya. Yeah. Oke, baik, semoga menjawab ya. Ini pertanyaan dari Rio Tagalung tadi ya. Kemudian ada yang turut berkomentar juga nih dari channel YouTube kita. Ada dari @MichaelSuryaDipraja. Lembur jika memang karena ada tambahan acara khusus itu wajar. Tapi kadang lembur bisa terjadi karena produktivitas karyawan kurang maksimal atau manajemen pekerjaan dan sistem yang keliru. Ini yang salah.
1: Iya, betul sekali. Setuju, setuju. Jadi kalau memang lembur karena ya tadi, kayak contoh saya ada temuin tempat salah satu di warehouse ya. Jadi orang itu bayar setiap hari dia bayar lemburan orang pekerja harian. Kenapa? Karena barangnya nyampe ke gudangnya itu selalu sering terlambat gitu loh. Sehingga dia harus bayar lembur gitu. Jadi nggak produktif, orang-orang itu nganggur kan. Nggak kerja gitu. Nah akhirnya saya bertanya lah, apa masalahnya? Masalahnya pengiriman. Kenapa pengiriman? Pengurusan dokumen. Nah, kenapa nggak ada orang khusus aja ngurusin dokumen supaya beres gitu. Kalau dokumen beres lebih cepat nggak? Dia praktekin. Akhirnya benar. Dokumennya diberesin dengan cepat. Barang capek dengan cepat. Orang itu nggak nganggur. Nggak bayar lemburan akhirnya. Nah itu contoh aja ya, bagaimana kita menemukan priority, memanage prioritas kerja kita gitu. Sehingga kita nggak perlu lagi harus lembur-lembur.
2: Oke.
0: Okay.
2: Jadi di pandangan Mas Anung gimana nih Mas Anung, budaya kerja yang ideal, yang sehat bagi karyawan dan keluarga tuh seperti apa sih?
1: Nah itu tadi ya, jadi balik lagi. Kalau saya udah nggak menganggap rumah atau tempat kerja tuh tempat kerja, rumah, tempat kita santai. Enggak gitu. Saya anggap semua ini adalah tanggung jawab, komitmen saya. Nah, kalau kita punya pemikiran, mindset kita adalah komitmen, di rumah pun kita kerja. Karena kita punya komitmen untuk apa? Untuk istri dan anak kita. Membantu mereka untuk mencapai suksesnya mereka. Misalkan istri kita butuh bantuan nyuci piring, apa ya, kita kerjain gitu kan. Karena itu merupakan komitmen saya untuk membuat istri saya jadi sukses juga gitu. Atau membuat istri saya, misalkan dia punya waktu untuk belajar gitu. Sehingga saya lebih ngurus anak kalau di rumah. Jadi ngurus PR segala macam. Jadi berbagi peran. Nah itu juga di kerjaan. Di kerjaan saya juga ada waktu harus lihat prioritinya. Ini udah waktunya saya harus telepon anak saya. Ini waktunya saya harus pulang. Ini waktunya saya harus ini. Jadi kerjaan juga harus kita atur-atur ya. Kalau kerjaan yang deadline-nya sudah mendekati, ya kita harus segera atur gimana caranya supaya itu bisa achieve. Kalau deadline-nya masih jauh, ya nggak usah terlalu difokusin dulu gitu ya. Cukup sebatas, makanya saya perlu ya konsep kan, ada namanya ADDI, Analysis, Design, Development, kemudian implementation sama evaluation. Itu kerangka kerja saya. Kalau saya menemukan sesuatu, saya evaluasi dulu, analisa dulu, kemudian membuat desainnya, habis itu membuat developmentnya seperti apa, baru kita implementasikan dan kita evaluasi lagi. Nah itu saya pakai di mana? Di rumah dipakai, di pelayanan dipakai, di tempat kerja dipakai. Dan itu tuh menyenangkan gitu. Jadi saya tuh melihat segala sesuatu akhirnya saling sinergi satu dengan yang lain gitu.
0: Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi Mas Anung dari pendengar kita. Ada dari Aludin. Lembur tapi tidak dibayar. Gimana nih Mas Anung?
1: Ya. Nah, itulah ya. Kalau lembur udah gak dibayar, berarti kita harus maksimalin dong ya. Kalau lembur dibayar beda cerita ya, kita sih milih lembur lah. Tapi kalau lembur udah gak dibayar, itu kan sama aja dengan kita kerja keras ya. Kerja keras itu. Nah, kalau kerja keras tuh wajib, harus gitu. Tapi ada juga namanya kerja cerdas. Jadi kerja itu ada kerja keras dan kerja cerdas. Kalau kita lembur gak dibayar, berarti kita perlu menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya. Nah, kalau waktunya udah gak ada, berarti kita perlu menyampaikan ke atasan kita bahwa waktunya udah, workload-nya itu udah gak cocok lagi untuk pekerjaan ini. Gitu. Kenapa? Karena kalau enggak, pilih aja antara saya sakit atau saya mau resign gitu kan. Itu bisa hak kita kan. Gitu. Kita sampein gitu dengan logika, dengan data gitu. Nah, kalau semua itu saya sampaikan, rasanya nggak perlu lagi kerja nggak dibayar. Karena pekerjaan kita semua harus dibayar kalau saya. Jam saya itu harus dibayar. Jadi kalau saya keluar effort ini harus ada bayarannya. Makanya selalu saya itu mengisi kantong cinta saya itu dengan memotivasi diri sendiri. Bahkan di rumah loh. Saya ngelakuin ini, saya harus mendapatkan apa gitu. Kadang terlihat transaksional, tetapi it works loh, untuk membuat kita selalu on. Gitu. Jadi saya ngelakukan ini, tapi tujuannya nggak semata-mata karena hasil apa yang harus saya dapatkan, tapi minimal pengalaman apa yang saya bisa dapatkan. Saya bisa dapatkan

0: Closing statement ya. Silakan.
1: Ya. Jadi jadilah orang yang produktif dan jadilah orang yang berkualitas. Artinya kita pintar memanage waktu kita. Lembur itu tidak memberikan kualitas dalam hidup kita. Tetapi kita harus menentukan kualitas seperti apa yang kita inginkan dalam setiap waktu yang kita kerjakan. Gitu.
2: Oke, okay. Thank you Mas Anung untuk waktunya. Semoga memberikan inspirasi nih bagi keluarga di Indonesia. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah ikutan interaktif di program Sketsa Keluarga Indonesia. Saya Dika Arwan.
0: Saya Ragil Z.
2: Bersama narasumber kita ada Mas Anung Prakoso. Kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Thank you Mas Anung.
0: Terima kasih
1: Mas Anung. Thank you.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Allah ingin tinggal di dalam diri kita. Kasih-Nya merindukan suatu tempat kediaman di dalam hati kita. Maka haruslah kita mengasihi Dia. Jika tidak, maka Ia tidak akan datang kepada kita. Itulah sebabnya kita harus berdoa dengan tidak henti-hentinya, mengasihi Allah dan sesama manusia. Kemudian kita harus mempraktikkannya. Kasih menyebabkan Tuhan dekat dengan kita. Adakah sesuatu yang lebih indah daripada itu? Yaitu Allah diam di dalam hati kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Garis lurus yang hilang. Sebuah bis yang mengangkut 5 penumpang ditabrak oleh sebuah mobil. Namun ketika polisi tiba, tidak kurang dari 14 orang yang menonton sudah naik ke bis ini dan mengeluh. Leher mereka tersentak dan mengalami cedera punggung yang ringan hingga parah. Sungguh menakjubkan, bukan? Bagaimana sekedar menonton sesuatu yang seperti itu sudah bisa membuat leher saudara sakit? Terutama kalau ada motif mengklaim uang pertanggungan dari perusahaan asuransi. Mengapa tidak naik ke bis itu dan mengaku diri penumpang yang terluka kalau saudara bisa mendapatkan uang karenanya? Mana itu kejujuran dan kepantasan pada kebanyakan orang? Kan moralitas itu soal pribadi, iya deh. Dan justru itulah masalahnya. Apa yang seseorang pilih tidak perbuat karena kesadaran moral atau karena suara hati nurani, oleh orang lain diperbuat tanpa ganjaran sambil menganggap individu yang tidak melakukannya itu bodoh. Sebagaimana yang suka dikatakan oleh C.S. Lewis, saudara harus tahu apa itu garis lurus sebelum saudara mengerti apa itu garis bengkok. Bagi saya, tidak ada yang salah kok dengan apa yang saya perbuat. Entah sudah seberapa sering saudara mendengar kalimat itu. Dengan kata lain, saya sendiri yang memutuskan apa yang bermoral dan apa yang bisa diterima. Masalahnya, standar-standar kita, garis-garis lurus menurut kita, standar-standar yang memisahkan perbuatan menjadi dua kelompok, perbuatan-perbuatan yang bisa diterima dan perbuatan-perbuatan yang membuat kita mengernyitkan dahi, sudah menjadi tidak jelas lagi. Moralitas tidak lagi memiliki batasan lurus yang tegas. Moralitas sudah bercampur dari hitam ke putih dalam seratusan nuansa dan ragam. Tidak ada yang absolut dalam hal moral. Demikian klaim banyak orang sekarang ini. Ambillah misalnya soal perzinahan. Dalam setiap masyarakat yang dikenal oleh para antropolog, komitmen dalam pernikahan adalah sesuatu yang diekspektasikan, walaupun tidak selalu dipegang, dan yang jelas tidak digubris oleh sebagian orang. Sebagian besar pria dan wanita memasuki akad nikah dengan harapan hubungan yang berkomitmen yang tidak menduakan pasangan. Pria dan wanita bersumpah setia kepada pasangannya sampai ajal memisahkan mereka. Ketika seorang yang menikah tidak menggubris janji itu, kita mencap perbuatannya perzinahan. Dan sejak zaman Scarlet Letter karya Nathaniel Hawthorne hingga sekarang, perzinahan bukanlah kegiatan ekstrakurikuler yang dirangkul dengan lengan dan hati terbuka oleh masyarakat. Perzinahan menangkap entah itu politikus, hamba Tuhan, pendidik maupun warga biasa dan menuntut balas tanpa belas kasihan. Dalam militer, perzinahan bisa mengakibatkan saudara kehilangan promosi dan mungkin kehilangan pangkat. Kecuali saudara punya cukup banyak bintang pada dekorasi bahu seragam militer saudara dan berapa sahabat dalam posisi-posisi yang sangat tinggi. Oke, berarti standar-standar kita terlalu tinggi begitu? Atau perilaku kita yang terlalu rendah? Mengubah tolak ukur tentang apa yang layak, pantas, dan benar bisa menjadikan saudara lebih nyaman. Namun seandainya ada alasan mengapa Allah dan masyarakat sependapat bahwa kejujuran, moralitas, integritas, dan komitmen itu penting, berarti ada yang tidak beres, sangat tidak beres ketika kita menurunkan standar-standar kita. Di satu pihak ada kebebasan seksual yang mungkin belum ada presidennya di masyarakat. Namun di lain pihak kita memberlakukan etika moral menyangkut pelecehan seksual. Pantas saja anak-anak kita menjadi kacau dan bingung, sesat seperti domba-domba di perbukitan kemapanan. Semoga Allah menolong kita pulih dalam kewarasan sebelum satu lagi generasi menghancurkan dirinya sendiri tanpa kesadaran akan benar atau salah. Tidak tahu harus kemana dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Mau tidak mau, saya teringat akan penyesalan Yeremia yang berkata, "Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah,
Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Yeremia pasal 6 ayat 16. Betul, Yeremia, ada hal-hal yang tidak pernah berubah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Doug Nichols. Peduli dengan orang lain. Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
1: Doug Nichols mengatakan bahwa ada suatu pelajaran yang tidak dapat dipelajari di sekolah. Hal ini adalah sesuatu yang dipelajari melalui pengalaman-pengalaman sulit. Pada tahun 1967, Doug bekerja sebagai seorang misionaris di India. Ia terjangkit penyakit tuberkulosis dan harus pergi ke rumah sakit khusus untuk sembuh.
0: Meskipun kondisi kehidupan Doug mirip dengan pasien lain, mereka menganggap Doug adalah orang kaya karena dia adalah orang Amerika. Doug menjelaskan, mereka tidak menyadari bahwa saya sama miskinnya dengan mereka.
1: Ketika Doug berada di rumah sakit, ia mencoba berbicara dengan beberapa pasien, tetapi mereka tidak ingin berbicara dengannya. Ketika ia menawarkan Injil kepada mereka, mereka dengan sopan menolaknya. Terlihat jelas bahwa para pasien tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Doug atau keyakinannya. Hal ini membuat Doug merasa putus asa dan mempertanyakan mengapa Tuhan menempatkannya di rumah sakit itu.
0: Doug sering terbangun di malam hari karena ia bisa mendengar orang-orang batuk, termasuk dirinya sendiri. Suatu pagi, Doug tidak bisa tidur karena batuknya mengganggu. Ia melihat seorang pria tua mencoba duduk di pinggiran tempat tidurnya, tapi ia terlalu lemah dan terus jatuh kembali. Akhirnya, pria tua itu lelah dan mulai menangis. Keesokan paginya, hal yang sama terjadi lagi. Kemudian di pagi hari, seluruh ruangan mulai berbau tidak sedap. Jelas bahwa pria tua itu telah mencoba bangun dan pergi ke kamar mandi, tetapi tidak bisa.
1: Doug berkata, para perawat benar-benar kesal dan marah karena mereka harus membersihkan kotorannya. Salah satu perawat bahkan memukulnya karena marah. Pria itu merasa sangat malu dan hanya dapat meringkuk dan menangis.
0: Keesokan paginya, sekitar pukul 2 dini hari, Doug melihat bahwa orang itu mencoba untuk bangun dari tempat tidur lagi. Tanpa pikir panjang, Doug bangun dari tempat tidur, menghampiri pria itu dan mengangkatnya. Ia membawanya ke kamar mandi dan kemudian membawanya kembali ke tempat tidur.
1: Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat menarik. Orang tua itu, yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal oleh Doug, berterima kasih kepadanya dan kemudian dengan lembut mencium pipinya.
0: Namun, cerita tidak berhenti di situ. Doh akhirnya tertidur. Ketika dia bangun di pagi hari, seorang pasien lain yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris memberinya segelas teh hangat. Setelah menyajikan teh, pasien itu memberi isyarat bahwa dia ingin salah satu brosur Doh.
1: Doh mengatakan bahwa sepanjang hari, banyak orang mendekatinya dan meminta brosur-brosur tentang Injil. Mereka itu termasuk para perawat, anak magang di rumah sakit, dan para dokter. Pada akhirnya, semua orang di rumah sakit menerima selebaran, buku, dan Injil Yohanes. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa orang mengungkapkan bahwa mereka percaya kepada Kristus sebagai juru selamat mereka setelah membaca kabar baik.
0: Dunia tidak peduli dengan harta atau pengetahuan kita. Mereka ingin tahu apakah kita peduli terhadap sesama. Doug berkata, "Saya hanya membantu seorang pria tua pergi ke kamar mandi. Siapapun bisa melakukannya."
1: Saudara pendengar, jika Anda tidak menunjukkan perhatian Anda terhadap sesama, mereka tidak akan tertarik pada keyakinan Anda.
0: Saudara pendengar, Doug Nichols merupakan salah satu pemimpin yang dihormati dalam pengabaran Injil saat ini karena ia mengamalkan apa yang dia sampaikan. Renungkanlah pertanyaan yang cukup menantang ini. Menurut Anda, apakah tindakan Anda sudah sejalan dengan keyakinan dan kata-kata Anda? Apa saja cara-cara nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan dan menggunakan iman Anda?
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta, sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系，请留意各个节目中公布的电邮地址。
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是 Yaski 的网站yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo?
1: Halo Mas Arief.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arief. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Kisah berikut kisah tentang Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dari salah satu keluarga miskin di Tennessee, Amerika Serikat. Di usianya yang keempat tahun, dia terkena penyakit yaitu radang pada saluran pernapasan dan demam berdarah. Ini adalah kombinasi penyakit yang mematikan. Dia juga lumpuh karena penyakit polio yang dideritanya. Nah, karena itu dia harus menggunakan alat penyangga bagi tubuhnya. Dan dokter mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menginjak atau berjalan dengan kedua kakinya. Namun ibunya terus memberinya dorongan dan semangat. Dia mengatakan kepada Wilma bahwa Tuhan telah memberinya segala kemampuan, ketekunan, daya juang, dan iman untuk melakukan dan mencapai apapun yang dia inginkan. Tanpa disangka, Wilma berkata kepada ibunya, "Bu, saya ingin menjadi pelari wanita tercepat di bumi ini." Di usianya yang ke-9, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nasihat dokter. Dia lepaskan alat penyangga tubuhnya. Dia coba melangkah, sesuatu yang menurut dokter tidak akan pernah bisa dilakukannya. Di usia yang ke-13, dia putuskan untuk ikut sebuah lomba lari. Hasilnya, dia berada pada urutan yang paling akhir dari semua peserta lomba. Wilma tidak merasa putus asa. Dia daftarkan dirinya lagi untuk lomba yang kedua, ketiga, keempat, dan hasilnya dia tetap berada pada urutan paling akhir dari semua peserta lomba. Tapi dia tetap optimis dan tidak menyerah. Di usianya yang ke-15, dia masuk Tennessee State University dan dia bertemu dengan seorang pelatih yang bernama Ed Temple. Wilma pun berkata kepada Ed Temple bahwa dia ingin menjadi pelari tercepat di bawah kolong langit ini. Melihat semangat juang dan keinginan yang begitu kuat pada diri Wilma, Ed Temple lalu berkata, "Melihat optimisme dan semangat juang dalam dirimu, saya yakin tidak akan ada yang sanggup menghalangimu untuk meraih cita-citamu. Saya bersedia menolongmu." Nah, melalui proses yang panjang, Wilma terpilih menjadi salah satu anggota tim Olimpiade, yaitu suatu ajang pertemuan para atlet terbaik di dunia. Lomba pertama yang diikutinya adalah 100 meter lomba lari putri. Di situ, secara mengejutkan dia masuk ke babak final dan untuk pertama kalinya dia mengalahkan pelari terbaik dunia. Dia menerima medali emas pertamanya di arena Olimpiade. Nah, pada lomba 200 meter, dia kembali mengalahkan pelari kelas dunia untuk kedua kalinya dan mendapatkan medali emas yang keduanya. Bahkan, pada lomba berikutnya 400 meter estafet putri, Wilma pun memenangkan medali emas. Dia menciptakan sejarah. Wanita yang tadinya lumpuh menjadi wanita tercepat di bumi pada Olimpiade tahun 1960. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kelumpuhan yang dialami Wilma Rudolph adalah suatu kesulitan dan tantangan yang sangat berat untuk dihadapi. Apalagi dokter sudah memvonis bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan. Nah, pada kondisi seperti ini, banyak orang menyerah dan menyalahkan faktor nasib. Tidak mau berjuang dan pasrah pada keadaan. Melalui kisah Wilma Rudolph yang sudah kita dengarkan, kita bisa belajar untuk tidak sedikitpun mengizinkan kesulitan menghalangi dalam Anda meraih cita-cita. Fisik memang lumpuh, tetapi jangan izinkan kelumpuhan fisik melumpuhkan pikiran Anda. Kemerdekaan yang paling hakiki dari manusia tidak terletak pada fisiknya, tetapi pada pikirannya. Bagaimana dengan Anda? Kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini yang menghentikan langkah Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insta.

Anda mengeluh. Keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812 102 2223.

tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sudah berapa sering saudara mendengar perkataan, pokoknya ia tidak bisa mengatakan tidak, atau versi femininnya, seharusnya ia lebih tahu, bukan demikian caranya ia dibesarkan. Apa sih masalahnya? Apakah apa yang diperbuat individu yang bersangkutan atau kurangnya disiplin yang menghadapkannya dengan situasi yang ia tahu salah? Sering saya duduk bersama sepasang suami istri yang pernikahannya gagal, dan salah seorang dari mereka menengok kepada pasangannya, melontarkan kata-kata, "Mengapa sih kamu berbuat begitu?" Sering jawaban lemahnya adalah, "Entah, pokoknya aku tidak tahan saja." Yang diperlukan adalah disiplin, atau lebih spesifiknya, disiplin diri yang memastikan kaki terhubungkan dengan tulang belakang sehingga memungkinkan saudara meninggalkan pencobaan atau kekuatan untuk menekan tombol pada alat pengendali TV atau mengklik mouse pada komputer saudara ketika saudara nyasar ke area-area yang Paulus sebut tersembunyi, yang memalukan. 2 Korintus pasal 4 ayat 2. Pengalaman saya bekerja dengan orang-orang menuntun saya untuk menyimpulkan bahwa sebagian besar orang yang menemukan diri mereka dalam lumpur moral tidaklah buta terhadap apa yang sedang mereka perbuat. Memang mereka tidak merenungkan ganjaran-ganjarannya, namun pokoknya mereka tidak memiliki disiplin diri yang diperlukan untuk berbalik 180 derajat dan menutup pintu terhadap pencobaan. Apa saja ganjaran memanjakan diri dibandingkan dengan mendisiplinkan diri? Rumah tangga berantakan, hancurnya keyakinan, pasangan yang tidak lagi mempercayai saudara, kehilangan harga diri, dan mungkin tangan Allah yang mendisiplinkan. Saudara bebas mengambil keputusan apa saja dan pilihan apa saja sesuka saudara, namun saudara tidak dapat mengendalikan ganjaran-ganjaran dari pilihan-pilihan itu. Sebab mereka yang adalah anak-anak Allah bukan saja didisiplinkan secara keras oleh kehidupan, melainkan juga oleh Allah. Hai, mungkin saudara berkata, katanya Allah itu Allah yang pengasih. Betul, justru itulah sebabnya maka ia mendisiplinkan anak-anaknya. Kata kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Lebih baik dipangkas agar bertumbuh, demikian John Trapp mengatakan, daripada dipotong untuk dibakar. Itu tetap benar. Menabrak tembok bisa menjadi sesuatu yang baik. Terkadang saudara perlu ditendang untuk menyadari bahwa saudara perlu berubah. Allah memakai pendisiplinan untuk menarik perhatian saudara, untuk menolong saudara menyadari bahwa melanjutkan di jalan yang saudara tempuh itu menuntun kepada bencana. Charles Spurgeon menulis, "Dengan rela saya akui bahwa saya lebih berhutang budi kepada api, palu, dan amplas daripada apapun juga dalam bengkel Tuhan." Mengubah sikap kita adalah langkah pertamanya. Itulah yang Alkitab sebut pertobatan, yaitu emosi mendalam yang membuat saudara sadar bahwa selama ini saudara telah bermain-main dengan api dan sudah saatnya saudara berubah segera. Langkah keduanya adalah mengubah perbuatan-perbuatan saudara. Penting saudara sadari bahwa keputusan untuk berbuat benar itu disertai oleh pertolongan Allah yang selama ini tidak saudara miliki. Tidak, Allah tak melakukannya bagi saudara, namun mengetahui bahwa ia mampu memberi saudara tekad yang belum saudara miliki dan kekuatannya untuk mengatasi kelemahan saudara, menjadikannya jauh lebih mudah bagi saudara untuk berbuat benar, bahkan ketika hal itu menyakitkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Stop. Tanya, siapa yang memberi kita kekuatan, kasih, dan disiplin diri? Allah. Sudahkah saudara memintanya kepadanya? Disiplin diri bukan
bukan saja menutup pintu terhadap pencobaan, melainkan juga membawakan dividen-dividen yang kaya secara rohani. Ingatlah, saudara bisa memilih berbuat apa saja sesuka saudara, namun dengan setiap pilihan datanglah ganjaran-ganjarannya, baik negatif maupun positif, yang bukan saudara yang pilih dan juga tidak bisa saudara hindarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sering sekali kita tidak menyadari betapa besarnya dampak dari kata-kata kita. Di dalam situasi yang tegang, lidah yang lembut ini bisa menjadi penyejuk hati. Saat kita memilih untuk berbicara dengan lembut dan penuh pengertian, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasa nyaman dan juga bisa dipahami. Ingatlah, di dalam perdebatan atau konflik yang dibutuhkan bukanlah suara yang lebih keras, tetapi bagaimana suara kita bisa menjadi lembut dan menjadi lebih bijaksana.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita. Pernahkah Anda berpikir serius tentang fakta bahwa Anda adalah seorang wanita dan bukan seorang pria, merupakan rancangan Allah yang istimewa bagi Anda? Bila Allah membutuhkan satu pria lainnya di dunia, maka Anda akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki. Karena sesungguhnya, ada sekitar 104 bayi laki-laki yang lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Namun, Tuhan merancangkan Anda untuk menjadi seorang wanita. Di sini saya ingin mendorong Anda untuk merayakan feminitas Anda. Suatu kali saya memiliki seorang tetangga bernama Sydney. Suatu nama anak laki-laki sebab ayahnya kecewa ia bukanlah anak laki-laki. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya diri sebab ia merasakan penolakan ayahnya. Namun Allah tidak menolaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada Anda tubuh berlekuk yang indah. Pornografi telah mencurangi dan mengeksploitasi kita sebagai wanita. Namun kita datang dari rancangan surgawi untuk menjadi ciptaan yang indah dari karya Tuhan. Hargai tubuh Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan nutrisi dan olahraga. Nikmati baju-baju yang cantik dan hal-hal yang feminin. Tak lama setelah kami menikah, kami mengunjungi Paris, Prancis. Saya pernah mendengar tentang para wanita tunasusila yang ada di jalan-jalan kota itu, namun saya tidak siap untuk melihat bahwa mereka termasuk wanita-wanita tercantik di sana. Rapi, ramping, bergaya, dan berjalan dengan bangga. Saat itu juga saya berpikir, bila mereka dapat terlihat seperti itu selagi mendapatkan uang dengan cara yang tidak terhormat, maka saya dapat tetap membuat diri saya menarik bagi suami saya, yang setia kepada saya dan mengasihi saya dengan segenap hatinya. Memang benar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda, tidak dengan kemewahan atau keegoisan, melainkan dengan kebebasan untuk menjadi seseorang yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang anak, namanya Susi. Umurnya baru 6 tahun. Dia marah-marah di pagi itu karena boneka barunya sudah dirusak oleh anjing yang dibeli oleh papanya. Bocah ini pun menangis dengan kencangnya. Dan itu membuat ibunya jadi kesel dan menyalahkan Ahmad, sang suami yang membelikan anjing itu. Dengan hati yang kesel, Ahmad pun pergi ke kantor. Perasaan jengkel yang masih dirasakannya membuat dia hampir-hampir saja menyerempet pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki itu marah. Dia ambil batu dan dia lempar mobil Ahmad yang berlalu begitu saja. Masih beruntung mobil itu tidak kena lemparan batu. Tapi batu itu mengenai kaca sebuah restoran. Pemilik restoran pun segera keluar sambil marah-marah. Pejalan kaki yang melempar batu itu pun sudah kabur entah kemana. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah ini bisa saja ya kita alami dalam bentuk yang berbeda. Ketika satu peristiwa ditanggapi dengan cara yang tidak bijaksana, maka bisa menimbulkan dampak negatif yang beruntun. Nah, bagaimana ya sebaiknya kita menyikapi suatu peristiwa yang menyebalkan atau menjengkelkan? Apakah kita akan terbawa oleh emosi dan meluapkannya melalui kata-kata yang tidak enak didengar dan sikap yang tidak bersahabat? Atau kita bersikap bijak dengan menyerap masalah itu terlebih dahulu dan meminta hikmat Tuhan memimpin kita untuk menghadapinya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Bob Pierce, Kasih Sayang. Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.

0: Pada akhir Perang Dunia Kedua, Bu Pierce pergi ke sebuah sekolah dan panti asuhan yang dikelola oleh para suster Jerman di dekat perbatasan Tibet. Ia melihat seorang gadis kecil duduk di tangga yang dingin, terlihat sangat kurus dan tidak memiliki pakaian hangat. Ia tampak sangat muda, mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Tapi wajah dan matanya menunjukkan banyak rasa sakit dan penderitaan.
1: Pierce merasa khawatir. Jadi ia bertanya kepada salah satu suster tentang gadis itu. Suster ini berkata, "Dia datang dan duduk di sana setiap hari. Dia ingin pergi ke sekolah, tetapi tempatnya sudah tidak cukup."
0: Pierce tidak suka dengan jawaban yang diterimanya. Lalu dia berkata, "Menambah satu anak lagi tidak akan benar-benar mengubah banyak hal. Jika dia benar-benar ingin masuk, tidak bisakah kamu mencari cara untuk memberikan tempat untuk satu anak lagi?"
1: Suster itu memberitahu Pierce, "Kami telah memberikan tempat untuk anak-anak lebih dari satu kali. Kami hanya siap untuk merawat sejumlah anak. Tapi sekarang kami mengurus 4 kali lipat dari jumlah anak yang seharusnya. Kami telah berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi keperluan mereka. Tapi ternyata bahkan makanan saja tidak cukup. Saya bahkan berbagi jatah makanan saya dengan 3 anak lainnya. Begitu juga dengan suster-suster yang lain. Jika kami tidak berhenti menerima anak-anak baru, kami tidak akan memiliki cukup makanan untuk menjaga anak-anak yang sudah ada tetap hidup. Kami tidak bisa menerima anak lagi."
0: Pierce tidak bisa mempercayai kebenaran yang pahit ini. Dia menolak menerimanya. Dia berseru, "Ini gila, tidak masuk akal. Seorang anak seharusnya tidak ditolak ketika mereka meminta bantuan. Mengapa tidak ada yang melakukan sesuatu?"
1: Tanpa berkata-kata, sang suster mendekati gadis kecil dan mengangkatnya. Kemudian ia mendekati Pierce dan menempatkan gadis itu di pangkuan Pierce. Ia bertanya kepadanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?"
0: Kejadian inilah yang menyebabkan terbentuknya World Vision, sebuah kelompok yang telah membantu memberikan makanan dan pakaian bagi banyak anak-anak. Pierce melakukan apa yang saya percaya Anda juga dapat lakukan. Dia menggunakan uang pribadinya untuk memberikan dana yang cukup kepada suster itu agar dapat membeli beras untuk anak-anak di sana.
1: Bob Pierce adalah seorang pria baik hati yang sangat peduli terhadap orang lain. Dia memberikan dampak besar dalam hidup saya dan banyak orang lainnya. Saya ingat suatu waktu ketika hanya ada saya, seorang teman, dan Bob di sebuah kedai kopi setelah gereja. Bob menceritakan kepada kami tentang kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Korea, dan jelas terlihat bahwa dia sangat terharu. Air mata mengalir di wajahnya, bercampur dengan kopi dalam cangkirnya.
0: Orang-orang yang lebih kecil mungkin akan mengabaikannya. Saya telah tinggal di Asia dan melihat betapa buruknya kemiskinan, penyakit, dan kurangnya pendidikan. Saya juga menyadari bahwa ketika Anda mengabaikannya, semakin mudah untuk terus mengabaikannya hingga Anda sama sekali tidak melihatnya. Rasa sakit dari penderitaan tersembunyi oleh dunia kecil tempat Anda tinggal. Kelaparan, baik itu fisik maupun spiritual, ada tepat di luar pintu kita. Kita tidak menginginkannya, kita tidak menyukainya, tetapi tetap ada.
1: Seorang suster mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pembentukan sebuah organisasi besar. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Pertanyaan ini penting bagi setiap orang untuk dipikirkan. Ketika Anda memikirkan semua masalah di dunia, Masalah-masalah ini dapat menghancurkan semangat Anda. Tetapi jika Anda fokus untuk membantu hanya satu orang di luar rumah Anda dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya bisa lakukan untuk membantunya? Anda akan membuat perbedaan. Keperluan orang-orang harus ditangani satu persatu. Dan pada akhirnya setiap orang harus menjawab pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan sekarang?
0: Hari ini kita belajar untuk jangan mengabaikan hal-hal yang dapat Anda lakukan hanya karena hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Ingatlah, bahkan usaha kecil pun dapat memiliki makna yang signifikan ketika kita melibatkan Tuhan.
1: Saudara pendengar, apakah fokus pada diri kita sendiri menghalangi kita untuk bertanya, apa yang dapat saya lakukan? Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pelayan dalam Yohanes 13. Ia mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes 13 ayat 17. Saudara, apakah saat ini kita lebih fokus pada bersenang-senang daripada melayani orang lain? Apakah pesan ini berlaku dalam hidup Anda?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: akan orang-orang yang bersikap seperti kanak-kanak terhadap Dia dan yang menyandarkan hidupnya kepada-Nya. Sebagai Bapa, Tuhan ingin turun tangan dalam segala persoalan anak-anak-Nya serta memelihara mereka. Akan tetapi, apabila kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita sehari-hari, maka kita tidak akan mengalami pemeliharaan dan pertolongan-Nya. Kita sendiri akan menghilangkan hal yang teramat berharga dalam hidup kita, yaitu memiliki hati yang berbahagia dan bebas dari kegelisahan. Oleh sebab itu, lepaskanlah ketegaran hati Anda yang berusaha mengatasi semua kesulitan dengan kekuatan diri sendiri. Maka Tuhan akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ancaman terbesar saat ini. Dalam buku yang cukup kontroversial, The Seduction of Christianity, Devan dan T.A. McMahon, penulisnya, berpendapat bahwa kekristenan sedang menghadapi tantangan terbesarnya, tantangan penerimaan, berjuang untuk menyenangkan orang banyak dengan taruhan integritas imannya. Mereka yakin, di sepanjang sejarah, ada begitu banyak orang datang kepada nama Yesus, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Tentu saya seorang Kristen, saya bukan Yahudi atau Muslim, jawab seorang pria ketika saya tanya mengenai imannya. Selama hampir setengah abad, komunisme dianggap sebagai ateis, filsafat yang tak percaya Tuhan, menjadi musuh terbesar iman. Namun, 73 tahun sesudahnya, komunisme di negara Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman besar. Benar, Islam agresif menembus negara-negara yang dianggap berhaluan Kristen, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dan mengubah keyakinan beberapa orang Kristen. Namun, Islam bukanlah ancaman terbesar. Filosofi New Age menawarkan penekanan pada perbaikan diri dan kesuksesan. Hal ini menarik bagi beberapa orang. Pengajaran zaman baru atau New Age sebenarnya adalah ajaran klinik kuno, namun diselubungi dengan pakaian baru. Singkatnya, tantangan terbesar kekristenan datang dari dalam, bukan dari luar. Sederhananya, orang Kristen sendirilah ancaman terbesar kita. Jika musuh berasal dari luar, lebih enak karena garis pertempuran terlihat jelas. Karena jelas terlihat siapa kita, siapa mereka. Keadaan menjadi sulit jika musuh berasal dari dalam. Kita tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke dalam dan siapa yang menghitung biaya dan bersedia membayar harga untuk komitmen kepada Tuhan seperti yang dituntut Tuhan dari para pengikutnya. Dalam perjalanan imannya, Chuck Colson telah melewati beberapa medan yang sangat menyakitkan. Dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Man's Heart and Minds, di halaman 16, ia menulis, "Musuh ada di tengah-tengah kita. Dia menyusup sangat dalam hingga ke rumah-rumah sehingga tidak ada lagi yang bisa membedakan antara teman atau musuh, kebenaran atau sesat." Saya dapat dengan mudah mengatakan beberapa isu pemecah belah yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Pentahbisan wanita dalam gereja, penerimaan kaum homoseksual dalam komunitas Allah, jumlah keluarga yang hancur, penerimaan standar kepemimpinan yang rendah. Namun demikian, semua ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Ini semua gejala dari masalah yang lebih dalam. Yakobus, pemimpin gereja mula-mula, menulis kepada orang percaya sejamannya, "Hai kamu orang

orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Yakobus pasal 4 ayat 4. Singkat kata, musuh terbesar kita adalah keduniawian. Namun penggunaan istilah itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagi kebanyakan kita, istilah keduniawian berarti mentalitas melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah keduniawian itu menyampaikan pola pikir yang mengaburkan garis pemisah antara umat Allah dan orang dunia, iman kepada Injil dan filsafat zaman kini, perbedaan prinsip antara benar dan salah, versus pemikiran generasi kita yang mengatakan apapun boleh sepanjang kamu tulus melakukannya. Renungkanlah saudara, kapal sepantasnya berlayar di tengah laut, bukan di tanah kering karena angin justru akan menghancurkan lambung kapal. Tetapi juga menjadi masalah besar jika air laut sampai masuk ke dalam kapal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Keluarga Clark dengan kesembilan anaknya yang tinggal di Skotlandia bermimpi bisa mengunjungi Amerika. Sudah bertahun-tahun akhirnya tabungan mereka sudah cukup dan mereka buat paspor, beli tiket untuk semua anggota keluarga. 7 hari sebelum berangkat, anak bungsu Clark digigit anjing. Dokter menjahit lukanya, tetapi dokter itu menaruh pita kuning di pintu depan keluarga Clark. Karena ada kemungkinan si anak kena rabies, mereka dikarantina selama 14 hari. Impian keluarga Clark hancur. Clark sangat kecewa dan juga marah. Dia melihat dari pinggir pelabuhan, menyaksikan kapal itu berangkat menuju Amerika tanpa keluarganya. Dia nangis, dia kecewa, dia memaki anaknya, dan juga marah kepada Tuhan karena kesialan mereka. 5 hari kemudian, berita tragis menyebar ke seluruh Skotlandia. Kapal Titanic yang besar itu tenggelam. Kapal besar itu tenggelam dan menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Keluarga Clark seharusnya ada di dalam kapal itu. Tapi karena seorang anaknya digigit anjing, mereka jadi batal berangkat. Ketika Clark mendengar berita itu, dia peluk anaknya. Dia berterima kasih karena sudah menyelamatkan seluruh keluarga. Dia juga bersyukur kepada Tuhan karena menyelamatkan nyawa mereka dan mengubah pandangannya tentang kesialan itu sebagai sebuah berkah.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, seringkali saat masalah, musibah menimpa kita, kecenderungan kita untuk menyalahkan Tuhan atau orang lain. Dan kita nggak bisa melihat ya maksud Tuhan di balik suatu kejadian. Tetapi setelah kejadian itu berlalu, baru kita tahu bahwa Tuhan punya maksud yang baik atas kejadian yang menimpa kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Nah, pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi badai kehidupan yang berat? Apakah Anda mulai menyalahkan Tuhan dan orang lain untuk masalah yang Anda hadapi? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Orang yang bertanggung jawab lebih berpihak pada kebaikan daripada diri sendiri dan orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, setiap kita pasti tahu patung Liberty yang ada di Amerika. Patung ini diresmikan pada tahun 1886, tepat 100 tahun kemerdekaan Amerika yang dipersembahkan Perancis sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Patung ini merupakan ikon kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan bagi Amerika, sekaligus juga merupakan simbol selamat datang bagi seluruh imigran maupun seluruh warga Amerika Serikat yang datang kembali ke Amerika. Patung ini dipahat oleh Frederick Auguste Bartholdi. Tahun 1984, patung ini masuk dalam salah satu warisan dunia versi UNESCO. Bartholdi mengerjakan patung ini dengan begitu sempurna dan detail, bahkan sampai ke ujung kepala patung ini dipahat sedemikian indah dan sempurna. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang maupun helikopter, ya, sehingga untuk memahat kepala patung ini secara sempurna itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang tinggi. Banyak orang bertanya, mengapa Bartholdi memahat sampai ke kepala patung itu dengan begitu detail? Padahal tidak akan ada orang yang melihatnya. Tetapi Bartholdi menjawab, Tuhan yang akan melihatnya. Jawaban ini merupakan jawaban spirit of excellence. Ya, senantiasa bekerja sebaik mungkin, sekalipun tidak ada orang yang akan melihatnya. Bartholdi berpikir, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi Tuhan pasti melihat dari atas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap spirit of excellence ini perlu kita miliki dalam kehidupan, ya, supaya kita bisa meraih kesuksesan dan kemajuan dalam hidup. Apalagi bagi kita sebagai pekerja, seringkali kita kehilangan spirit of excellence. Kita hanya bekerja sesuai dengan tuntutan dan tidak mau memberikan lebih. Kalau ada pimpinan, kita bekerja seolah-olah kita yang paling rajin. Tapi kalau pimpinan tidak ada, kita kembali lagi menjadi pekerja yang bermalas-malasan. Mungkin manusia tidak ada yang mengetahui apa yang kita kerjakan. Tetapi kita harus memiliki sikap dan kesadaran bahwa Tuhan tahu. Mari mulai dari diri sendiri, kerjakanlah yang terbaik, sedetail mungkin, ya. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan memperhitungkan segala usaha dan jerih lelah kita apabila kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang janda. Dia sangat mengalami kesulitan. Anaknya ada 5. Semuanya sedang beranjak besar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Janda ini tidak memiliki penghasilan yang banyak karena dia hanya seorang guru honor. Janda ini merasa bahwa semakin hari semakin sulit saja kehidupannya. Pada suatu hari, dia memenangkan undian bernilai ratusan juta rupiah. Dia sangat senang sekali karena uangnya berlimpah dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Janda itu pun menikmati hidupnya dan melupakan kemiskinan yang sudah dilaluinya selama bertahun-tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada pepatah Cina yang mengatakan, bila hidupmu senang, ingatlah hari-harimu yang sulit yang pernah kau lalui. Kita tahu bahwa kesenangan dan kesulitan adalah bagian dari hidup yang harus kita lalui. Walau kita hanya suka pada keadaan yang menyenangkan saja, mengingat hari-hari sulit yang pernah kita alami akan membuat kita tidak lepas kendali dan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa sulit apapun dengan tabah. Untuk itu penting agar kita berjaga-jaga dan tetap berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam sebuah pencobaan. Nah sahabat, apakah Anda sudah bisa bersyukur untuk setiap hal yang Anda alami saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 一分价钱一分货。
1: Satu tingkat harga, satu mutu barang. Secara umum, kualitas barang menentukan harganya. Semakin baik kualitasnya, semakin mahal harganya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuh-Nya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun, mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah itu kasih adanya. Ia bermurah hati dan penuh kebajikan. Ia tidak pernah menahan kasih-Nya, karena Ia sendiri adalah kasih. Kemurahannya selalu melimpah di dalam hidup Anda, dan kemurahannya tidak memandang siapa Anda dan tidak memandang situasi Anda. Percayalah, seberapa buruk pun keadaan Anda, Ia selalu menunjukkan kemurahannya kepada Anda. Jika Anda ingin mengalami kemurahannya, berlakulah murah hati terhadap orang lain. Orang lain akan melihat kasih Allah ada di dalam hidup Anda. Dan dengan demikian, Anda akan membuka pintu hati Allah, sehingga kemurahannya akan semakin mengalir kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar, di lain waktu ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark DeHaan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus Sang Guru Agung, singkapkanlah rahasia kasih-Mu di dalam firman-Mu saat ini. Biarlah kami semakin mengenal hati-Mu. Dekatkan kami kepada-Mu. Di dalam indahnya kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Namun siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, boleh atau tidak boleh sering menjadi patokan benar salahnya tindakan seseorang. Namun, apakah hanya itu? Tidak adakah patokan yang lebih mendasar? Rasul Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu itu boleh, tetapi tidak semuanya berguna karena bisa memperbudak kita. Ia menegur anggota jemaat yang menggunakan tubuhnya sesuka hati dengan pemikiran bahwa tubuh yang fana akan dihancurkan dan tidak ada hubungannya dengan roh yang kekal. Ia mengajarkan bahwa keselamatan dalam Kristus bukan hanya mencakup roh, tetapi juga tubuh. Karena itu, tubuh mereka harus dipakai untuk memuliakan Allah. Teguran keras Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan pengajaran penting bahwa tubuh fisik kita pun telah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Maka sudah semestinya kita bisa berpikiran jernih untuk menimbang dan memilah antara hal yang berguna dan tidak, tindakan yang memuliakan Tuhan dan tidak, bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Untuk apa saja yang kita konsumsi atau kenakan pada tubuh kita? Baiklah kita bertanya, apakah ini menyehatkan tubuhku dan memudahkanku untuk menyembah Tuhan? Jika iya, lanjutkanlah. Jika tidak, hentikanlah. Untuk tindakan kita, pertanyaan serupa hendaknya menjadi saringan bagi kita. Apakah dengan melakukan itu aku dapat menolong sesama dan mewujudkan kehendak Tuhan? Jika iya, lanjutkan. Jika tidak, hentikan. Dengan menerapkan saringan yang demikian, kita dapat bertanggung jawab sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang seluruh dirinya adalah milik Kristus. Kalau selama ini kita masih menganggap bahwa tubuh kita adalah benda fana yang hanya berhubungan dengan hal-hal sementara yang tidak penting, mari kita mengubah pemikiran kita dan menyelaraskannya dengan pikiran Kristus. Selagi kita hidup di dunia ini dengan tubuh fisik kita, marilah kita menjaganya baik-baik dalam kekudusan hidup serta menggerakkannya untuk membagikan kebaikan orang-orang di sekitar kita dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Guru yang Agung, ajarlah kami menjaga tubuh kami sebagai bait-Mu dengan hidup dalam kekudusan dan penghormatan kepada-Mu. Mampukanlah kami menggerakkan setiap langkah dan perbuatan kami untuk membagikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Jadikan hidup kami sebagai alat kasih-Mu yang nyata. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, ada sebuah cerita tentang dia. Cerita itu berkata, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tahukah saudara bahwa hukuman yang diambil oleh Yesus seharusnya milik kita, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan.

0: Bapa menentukan suatu tujuan bagi hidup kita. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dengan sia-sia, akan tetapi Ia mengharapkan agar kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Oleh sebab itu, Bapa datang kepada kita sebagai seorang tukang kebun yang memelihara kebun anggur. Dengan bijaksana dipangkasnya carang-carang pohon itu, sehingga pada tahun-tahun pertama, pohon itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Makin banyak carang yang dipangkasnya, makin banyak pula buahnya pada tahun-tahun berikutnya. Tuhan Yesus telah memberi kiasan ini kepada kita bagi tahun-tahun tatkala kita agaknya tidak berbuah. Tampaknya kita hanya menderita saja dan menjadi layu. Pada saat-saat seperti itulah, seharusnya kita bersuka cita di dalam keyakinan bahwa kita sedang dipersiapkan agar dapat menghasilkan buah dengan lebih lebat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada bagian pertama seri Allah Mengasihi Engkau, Dr. David Jeremiah telah menyampaikan khotbah tentang deklarasi dan beberapa deskripsi kasih Allah. Nah, dalam kesempatan kali ini, Dr. David Jeremiah akan melanjutkan deskripsi kasih Allah berikutnya, yaitu kasih Allah tidak berubah, kasih Allah tidak rumit, dan kasih Allah tidak bersyarat. Arah kasih Allah juga akan dijelaskan dalam bagian ini. Baiklah, saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, kasih Tuhan tidak berubah. Sekarang saya ingin berbicara tentang bagian dari kasih Tuhan ini sejenak. Betapa luar biasa pemikiran yang mengetahui bahwa karena Tuhan tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Kasih Tuhan adalah konstan dalam kesetiaan dan terus-menerus diekspresikan. Kasih itu tidak berkurang, tidak akan hilang apapun yang terjadi. Seorang penulis yang saya baca mengilustrasikan hal ini dan ia berkata, terkadang kita bercanda dan kita berkata tentang pernikahan. Bulan madu sudah berakhir, tapi itu karena kita terbatas. Maksud saya, kita tidak bisa mempertahankan tingkat intensitas dan kasih sayang seperti saat bulan madu. Kita tidak dapat memperkirakan gangguan yang datang untuk waktu yang lama. Kita tidak bisa tetap bugar dan setampan dulu. Apakah ada yang setuju dengan saya? Kita tidak dapat menghasilkan hal-hal baru yang cukup untuk menjaga hubungan tetap tegar. Tetapi Tuhan berkata bahwa sukacitanya atas umatnya adalah seperti mempelai laki-laki atas mempelai perempuan. Dan dia berbicara tentang intensitas bulan madu dan kesenangan bulan madu dan energi bulan madu dan kegembiraan dan antusiasme dan kenikmatan. Apa yang Tuhan coba masukkan ke dalam hati kita adalah apa yang dia maksudkan ketika dia mengatakan bahwa dia bersuka cita atas kita sebagai mempelai laki-laki atas mempelai perempuannya. Nah, tambahkan ini bahwa dengan Tuhan, bulan madu tidak pernah berakhir. Dia tidak kesulitan mempertahankan tingkat intensitas bulan madu. Dia dapat meramalkan semua kebiasaan masa depan dari kepribadian kita. Dan dia memutuskan, dia akan menjaga apa yang baik dan mengubah apa yang tidak. Dan dia akan selalu setampan dirinya. Dan dia akan melihat bahwa kita menjadi lebih dan lebih indah selamanya. Dan dia sangat kreatif untuk memikirkan hal-hal baru untuk dilakukan bersama, sehingga tidak ada kebosanan bagi kita untuk triliun tahun berikutnya. Tuhan ingin kita mengetahui cintanya seperti bulan madu abadi, yang merupakan satu-satunya cara Anda dapat menjelaskan Tuhan dalam istilah manusia. Dan itu pun masih belum sempurna. Menjelang akhir pelayanannya di bumi, Yesus melewati periode waktu di mana para murid yang adalah teman-teman terdekatnya dan mereka yang sangat dikasihinya, sangat mengecewakannya. Anda ingat kisah sebelum peristiwa salib dan semuanya terjadi. Maksud saya, Thomas meragukan dia. Petrus menyangkal dia 3 kali. Yudas mengkhianati dia ke tangan musuh-musuhnya. Dan ketika dia membutuhkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa bersamanya ketika dia berdoa di taman. Dia kembali dan mereka tertidur. Dan ketika dia mulai menderita di atas salib dan semua yang akan terjadi ketika dia mati di kayu salib, mereka malah berdebat tentang siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbesar di kerajaan masa depan. Dan mereka adalah teman-temannya. Dan di tengah-tengah semua ini, Yesus tidak hanya merendahkan dirinya sebagai hamba dan membasuh kaki mereka, Tetapi Alkitab mengatakan ini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dia mencintai mereka sampai tingkat ke-9, atau dia mengasihi mereka sampai akhir. Dalam beberapa hal, kita dapat mengatakan bahwa dalam istilah kita, dia mengasihi mereka terlepas dari semua yang mereka lakukan yang akan menyebabkan kita tidak mengasihi seseorang. Kasihnya bagi para muridnya tidak berubah, bahkan oleh pengkhianatan dan pengabaian mereka. Sekarang, ada sisi baik dari sisi yang lebih baik dari kasih Allah yang tidak berubah. Izinkan saya memberikan ini kepada Anda. Sisi baiknya adalah bahwa Tuhan tidak akan bangun di pagi hari dan memutuskan bahwa Dia sudah cukup dengan kita. Dari sisi yang lebih baik adalah bahwa bahkan ketika kita bangun di pagi hari dan memutuskan bahwa kita sudah merasa cukup dengan Dia, Dia akan tetap mengasihi kita. Ketika Alkitab memberitahu kita bahwa kasih Tuhan tidak terbatas, saya pikir itu berarti Tuhan mengasihi sesuatu seperti kasih seorang ibu yang saya baca dalam kisah ini. Seorang teman memberitahu saya tentang seorang anak lelaki yang merupakan kesayangan orang tuanya. Dan tragisnya, di usia remaja, kehidupan bocah ini melenceng. Dia putus sekolah dan dia mulai bergaul dengan banyak orang yang buruk. Suatu malam dia terhuyung-huyung ke rumahnya pada jam 3 pagi, benar-benar mabuk. Ibunya menyelinap keluar dari tempat tidur dan meninggalkan kamarnya. Sang ayah mengikuti dengan asumsi bahwa istrinya ada di dapur, mungkin menangis. Sebagai gantinya, dia menemukannya di samping tempat tidur putranya, dengan lembut membelai rambutnya yang kusut selagi ia berbaring. Mabuk di dalam selimut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya sang ayah. Dan sang ibu menjawab, "Dia tidak akan membiarkan aku mencintainya ketika dia terjaga jadi. Ketika dia terjaga, jadi aku harus mencintainya ketika dia tidur." Itulah yang Tuhan lakukan. Bahkan ketika kita tidak membiarkan Tuhan mengasihi kita, Dia menemukan cara untuk mengasihi kita. Bagian F, kasih Tuhan tidak rumit. Kasihnya tanpa sebab, tidak masuk akal, tidak berkesudahan, tidak terbatas, tidak berubah. Inilah salah satu yang harus kita tandai dalam catatan kita. Tidak rumit. Salah satu pesan paling sederhana di seluruh dunia adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahkan inilah kisah menarik dari sejarah. Salah satu teolog hebat dalam sejarah adalah Karl Barth. Dia adalah seorang intelektual yang brilian. Dia menulis satu set berjumlah 13 volume yang disebut Dogmatika Gereja. Dan set tulisan ini berisi lebih dari 6 juta kata. Ketika ia melakukannya, satu-satunya perjalanannya ke Amerika Serikat pada tahun 1962. Karl Barth diminta oleh seorang siswa untuk merangkum jutaan kata tentang Alkitab dan teologi yang telah ia tulis. Dan sementara para pendengarnya tidak diragukan lagi, menunggu untuk kagum dengan beberapa pernyataan mendalam dari orang yang terpelajar ini. Dia berkata, "Yesus mengasihi saya. Ini yang saya tahu, karena demikianlah Alkitab memberitahu saya." Dan kedalaman pernyataan itu adalah gambaran kesederhanaan Injil. Para pendengarnya tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Karl Barth merangkum jutaan kata yang telah ditulisnya tentang Tuhan hanya dengan mengatakan, "Yesus mengasihiku. Ini yang kutahu, karena demikianlah Alkitab memberitahu saya." Bagian G, kasih Tuhan tidak bersyarat. Dan kasih Tuhan tidak bersyarat. Dalam Perjanjian Baru ada kata untuk kasih yang merupakan kata khusus. Tahukah Anda bahwa kata ini diciptakan oleh para penulis Perjanjian Baru? Karena tidak ada kata lain yang cukup untuk menggambarkannya. apa yang ingin mereka gambarkan. Dan kata yang mereka kemukakan adalah kata yang telah kita dengar secara berkala dalam hidup kita. Itu adalah kata agape, dan itu adalah kata perjanjian baru untuk kasih. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda mengapa itu kata yang penting. Agape adalah jenis kasih baru, kata baru untuk kasih yang baru. Karena kasih agape berarti kasih tanpa syarat. Itu berarti Tuhan mengasihi kita. Entah kita menanggapinya atau tidak, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Entah kita pernah mengakui bahwa Dia mengasihi kita. Dan jenis kasih yang paling sejati bagi orang Kristen, bagi pengikut Kristus, adalah ekspresi dari kasih agape itu. Kita harus mengasihi orang lain bukan karena kita menantikan balasan atau tanggapan mereka. Tetapi jika kita mau menjadi seperti Tuhan, kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Karena adalah sifat kekristenan bahwa kasih keluar dari hati kita dan kasih kita berasal dari Tuhan. Saya ingin mengatakannya seperti ini. Kita mengasihi orang lain dengan kasih yang berasal dari waduk kasih yang telah dicurahkan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Dan bagaimana kita melakukannya? Dengan jenis kasih yang sama yang telah kita terima. Kasih agape, kasih tanpa syarat yang diberikan Tuhan kepada kita melalui karunia Putranya Yesus Kristus. Sekuat itulah kasih ini. Bagian ketiga, arah kasih Tuhan. Bagian A, Bapa mengasihi Putranya. Jadi Anda berkata, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Siapa yang dikasihi Tuhan? Izinkan saya memberi Anda ringkasan singkat tentang itu. Alkitab mengatakan pertama-tama bahwa Allah mengasihi Putranya sendiri. Allah adalah Bapa. Sang Anak adalah pribadi kedua dari Trinitas. Dan di dalam Alkitab kita diberitahu bahwa Bapa mengasihi Putranya. Pada saat Yesus dibaptis dan pada perubahan rupa Yesus, Anda mendengar Bapa di surga berkata, "Inilah Anakku yang kukasihi, kepadanya Aku berkenan." Bapa Yahweh berbicara tentang Putranya. Bagian B, Bapa mengasihi Israel. Bapa tidak hanya mencintai Putranya, tetapi juga mengasihi bangsa Israel. Dan saya tidak mengada-ada hanya karena konteks situasi geopolitik kita saat ini. Kita perlu mengasihi Israel karena Tuhan mengasihi Israel. Jika kita tidak mengatakan hal lain tentang itu sudah cukup. Sikap kita terhadap Israel benar-benar membuat frustrasi dan sangat berbahaya karena Tuhan. Seperti yang Anda tahu, dalam perjanjian Abraham berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutukmu." Tetapi jauh melewati masa itu, izinkan saya mengatakan kepada Anda bahwa Tuhan telah menetapkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Bahkan ketika Anda mendapat kesempatan hari ini, pulanglah dan lihat bagian ini dalam kitab Yeremia, di mana kita diberitahu dalam pasal 31 bahwa inilah yang Bapa katakan tentang Israel. Dengarkan ini, Dia berkata, "Selama matahari ada di langit dan bulan di langit dan bintang-bintang bersinar, selama langit tetap tak terukur, selama fondasi bumi tidak dapat ditemukan, selama itu terjadi, Tuhan akan terus mengasihi Israel." Yeremia 31 ayat 35 hingga 37. Jadi jika Anda berpikir Tuhan akan berhenti mengasihi Israel, maka Ia harus mematikan matahari, mematikan bulan, menutup bintang-bintang, memungkinkan Anda untuk memahami semua yang terjadi di langit dan di bumi. Dan jika itu semua terjadi, maka mungkin ada kesempatan bahwa Tuhan akan berhenti mengasihi Israel. Dan Anda tahu, semua itu hanya hiperbola untuk mengatakan bahwa Tuhan akan selalu mengasihi Israel. Dia memiliki tempat khusus di hati-Nya untuk mereka. Anda mungkin tidak suka itu. Anda mungkin bergumul dengan antisemitisme. di hati Anda sendiri. Tetapi Anda harus menerimanya karena Tuhan mengasihi Israel. Dan jika Tuhan mengasihi Israel, pria dan wanitanya, maka kita pun harus mengasihi Israel. Amin. Bagian C, Bapa mengasihi mereka yang percaya kepada Kristus. Dan Bapa mengasihi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memiliki kasih khusus untuk kita semua yang telah mempercayainya. Dia tidak mengasihi kita dengan gairah yang lebih besar. Dia hanya mengasihi kita dengan cara yang berbeda. Bahkan saya terkejut lagi mengingat ini, minggu ini. Saya sudah tahu ini sejak lama. Tetapi Alkitab sebenarnya mengatakan bahwa Bapa mengasihi Anda yang telah menaruh kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus dengan kasih yang persis sama seperti Ia mengasihi putranya sendiri, Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 23. Bapa Yahweh mengasihi Yesus Kristus dan Alkitab mengatakan bahwa jika Anda seorang Kristen, Ia mengasihi Anda dengan intensitas kasih yang sama seperti Ia mengasihi putranya sendiri. Inilah yang dikatakannya dalam Yohanes 17 ketika Yesus berdoa agar dunia tahu bahwa Engkau Bapa telah mengasihi mereka, orang Kristen, sebagaimana Engkau telah mengasihi aku. Bapa mengasihi kita yang adalah pengikut Kristus dengan kasih yang sama seperti Dia mengasihi putranya sendiri, Yesus Kristus. Anda berkata, "Pendeta, dapatkah Anda menjelaskan hal itu kepada saya?" Benar-benar tidak. Saya tidak bisa menjelaskannya. Yang bisa saya lakukan adalah bersama dengan Anda semua menyembah di atas kebenaran ini, intensitas kasih Tuhan. Bagian D, Tuhan mengasihi dunia dan Bapa mengasihi putranya, Dia mengasihi Israel. Dia mengasihi mereka yang telah menaruh kepercayaan mereka pada Kristus dan Dia mengasihi seluruh dunia. Seperti yang Anda tahu, ayat terbesar dalam Alkitab bagi kebanyakan orang dan satu yang diulangi dalam baptisan melebihi ayat lain adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya ketika dikatakan bahwa Tuhan mengasihi dunia? Dia tidak mencintai bola bumi. Dia mengasihi dunia yang terdiri dari orang-orang. Sekarang ada beberapa yang akan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang pilihan. Saya tidak ingin membahas hal ini, tetapi bahwa Dia mengasihi orang-orang pilihan dengan cara yang tidak sama dengan Dia mengasihi semua orang. Tetapi saya tidak dapat mengetahuinya, karena Alkitab berkata bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Itu artinya semua orang. Dia mengasihimu, Dia mengasihiku, Dia mengasihi setiap orang di dunia ini. Dunia yang dicintai Tuhan adalah dunia yang hancur oleh kejatuhan manusia. Namun, dunia ini tanpa kekuatan. Dunia yang dipenuhi dengan orang berdosa, dunia yang lemah, adalah kasih Allah yang merupakan faktor pendorong di belakang keselamatan kita. Dengarkan perkataan ini.

Bapa mengasihi putranya, Tuhan mengasihi Israel, Tuhan mengasihi mereka yang percaya kepadanya, Tuhan mengasihi dunia, tetapi lebih dari segalanya, Tuhan mengasihimu. Anda lihat, kadang-kadang kita bisa terjebak dalam generalisasi iman kita. Seorang penulis mengatakan seperti ini, Tuhan tidak mencintai populasi, Tuhan mencintai manusia. Dia tidak mencintai massa, Dia mencintai manusia. Dia mengasihi kita semua dengan kasih yang kuat, yang tidak memiliki awal dan yang tidak dapat berakhir. Seorang penulis Katolik, Brennan Manning, menceritakan kisah Edward Farrell, seorang pendeta yang tinggal di Detroit, yang mengambil liburan musim panas 2 minggu ke Irlandia. Untuk merayakan ulang tahun ke-80, paman kesayangannya. Di pagi hari spesial itu, Ed dan pamannya bangun sebelum fajar. Mereka berpakaian diam-diam, dan mereka keluar untuk berjalan-jalan di sepanjang tepi danau Killarney. Dan tepat ketika matahari terbit, pamannya berbalik dan menatap langsung ke matahari. Dan Ed berdiri di sampingnya selama 20 menit tanpa satu kata pun ketika mereka menyaksikan matahari terbit. Dan kemudian paman tua itu mulai melewati garis pantai, menari-nari dalam tubuhnya yang berusia 80 tahun, dengan senyum cerah di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengadakan pesta gembira. Dan setelah menyusulnya, Ed berkata, "Paman Siamus, engkau terlihat sangat bahagia. Apakah engkau mau memberitahu saya alasannya?" "Iya, nak," kata lelaki tua itu. Air mata membasahi wajahnya. "Kamu tahu, Bapa sangat mengasihiku. Ah, Bapa sangat menyayangiku." Dia menangkap momen bahwa Bapa mengasihinya di saat indah, saat matahari terbit. Dan saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami momen itu seperti itu. Tetapi terkadang, sebagai seorang Kristen khususnya, ketika Anda menjalani kehidupan dan keadaannya mungkin berbeda, bagi setiap orang dari kita, Anda memiliki momen ini di mana Anda baru menyadari, saya dikasihi Tuhan. Ini adalah kesadaran paling indah yang pernah Anda alami. Saya rasa itulah sebabnya Max Lucado menulis beberapa tahun yang lalu. Ia berkata, salah satu alasan termanis Tuhan menyelamatkanmu adalah karena Dia menyukaimu. Dia suka memiliki Anda di sekitarnya. Dia pikir Anda adalah hal terbaik untuk dilihat pertama kali dalam waktu lama. Jika Tuhan memiliki lemari es, fotomu akan berada di depannya. Jika Ia memiliki dompet, foto Anda akan ada di dalamnya. Dia mengirimimu bunga di setiap musim semi dan memberimu matahari terbit setiap pagi. Setiap kali Anda ingin berbicara, Dia ada di sana untuk mendengarkan. Dia dapat hidup di mana saja di alam semesta, dan Dia memilih untuk hidup di hatimu. Dan hadiah Natal yang Dia kirimkan kepadamu di Bethlehem, terima saja, sahabat. Dia tergila-gila padamu. Santo Agustinus mengatakannya seperti ini, Tuhan mengasihimu seolah-olah kamu adalah satu-satunya orang di dunia, dan Dia mengasihi semua orang seperti Dia mengasihimu. Sebagian besar dari apa yang saya coba katakan hari ini dapat dirangkum dengan kata-kata ini, Tuhan mengasihimu. Dia selalu mengasihi Anda dan Dia akan selalu melakukannya. Mungkin Anda di sini hari ini dan Anda tidak pernah merasakannya. Mungkin Anda belum pernah menyadari kasih yang Tuhan miliki untuk Anda. Mungkin Anda telah berjuang melawan kasih itu dalam hidup Anda. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Bapa tidak akan memaksakan kasihnya kepada Anda. Dia tidak akan membuatmu untuk balas mengasihinya, tetapi Dia menawarkan kasihnya kepada Anda. Dan yang harus Anda lakukan adalah menerimanya. Yang harus Anda lakukan adalah menggapainya dan menerimanya. Dan Dia menunggu Anda untuk melakukan itu hari ini. Mungkin Anda datang ke kebaktian hari ini bertanya-tanya tentang apa maksud subjek Tuhan mengasihimu ini. Saya belum menjabarkannya semuanya, tetapi jika saya bisa mengatakan sesuatu kepada Anda secara pribadi, saya hanya akan mengatakan ini, Tuhan mengasihimu. Dia selalu melakukannya.

0: dan dia akan selalu melakukannya. Dan jika Anda ingin mengetahui berkat dari kasih itu, yang harus Anda lakukan adalah menerimanya. Dan bagaimana Anda menerima kasih itu? Anda menerima kasih itu dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Anda berkata, mengapa begitu? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah karunia kasih Bapa. Alkitab berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Bapa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Ini seumpama Tuhan berdiri di hadapan Anda hari ini dengan semua kasih-Nya yang terbungkus dalam sebuah paket, dan yang dapat Dia lakukan hanyalah memberikannya kepada Anda. Dan Dia terus memberikan kasih-Nya kepada kita berulang kali, dan Dia hanya menunggu kita untuk menggapai dan menerimanya. Ketika Anda menggapai dan menerima kasih Tuhan menjadi kasih Anda. Kasih Tuhan menjadi pengalaman pribadi Anda. Dan kasih Tuhan kemudian ditumpahkan ke dalam hatimu oleh Roh Kudus yang Dia berikan kepadamu. Jadi, pertanyaan saya kepada Anda hari ini adalah ini. Sudahkah Anda menerima hadiah kasih Bapa? Dia tidak akan berhenti mengasihi Anda jika Anda terus menolaknya. Tetapi Anda akan kehilangan berkat yang datang dari mengetahui kasih Tuhan di dalam hati Anda.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Allah Mengasihi Engkau, topik pertama yang berjudul Allah Itu Kasih. Kita telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Dr. David Jeremiah tentang deklarasi kasih Allah, deskripsi kasih Allah, dan arah kasih Allah. Bahwasannya Allah mengasihi putranya, Allah mengasihi Israel, Allah mengasihi mereka yang percaya kepada Kristus, Allah mengasihi dunia, dan Allah mengasihi Anda. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Allah mengasihimu sebelum engkau dilahirkan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Seringkali justru orang-orang yang beragamalah yang terjerumus ke dalam keadaan hidup terpisah dari Tuhan. Itu suatu dosa. Pada dasarnya kita bertindak sesuka hati kita. Sering dengan munafik kita berusaha menutupi dosa tersebut. Kita harus selalu menguji sejauh mana kita benar-benar hidup dengan bergantung kepada Bapa dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Kita harus memohon penerangan dari Roh Kudus dalam hal ini. Jika kita berdiri sendiri serta mengambil keputusan sendiri tanpa memohon pimpinan Tuhan, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Makin banyak kita bergantung kepada Allah dalam soal-soal kehidupan yang terkecil, makin banyak buah yang akan kita hasilkan di kemudian hari. Dengan demikian, kita telah melakukan segala sesuatu di dalam Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-524. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga yang ada di pelosok-pelosok Kabupaten Sanga-Sanga, dan juga Desa Kutai Baru, dan juga wilayah Tenggarong yang terakses seluruh siaran ini sehingga Injil terus diberitakan, dan juga untuk radio live streaming. Dan saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan sehingga terus kita beritakan Injil, karena firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari ini, bahkan setiap hari, itu adalah firman Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan saya dan saudara. Dan saya berdoa, tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengalami pertolongan daripada Tuhan. Selama mata kita tetap berharap kepada Tuhan, itulah sebabnya siapapun Anda, tetaplah mata kita tertuju kepada Dia. Doakan saudaraku dikasih Tuhan, dalam waktu beberapa minggu ini, beberapa hari ini, saya akan kembali pergi ke pedalaman, ke daerah Desa Senior, dan juga lanjut lagi satu minggu ke depannya juga ke Jakarta, saudaraku ya, untuk pelayanan di sana. Dan saya percaya kita semua bergandengan tangan, dan saya berdoa kita semua sama-sama melayani Tuhan. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, mari kembali kita kepada episode yang ke-524. Dan saya kembali berfokus di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Dan demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara satu tema yang berjudul angin dan api yang mengubahkan segalanya. Hari Minggu kemarin kita merayakan yang namanya hari Pentakosta. Seluruh gereja merayakan Pentakosta. Seluruh gereja merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Sejarah besar yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Roh Kudus yang terus membawa setiap pribadi lepas pribadi kepada jalan kebenaran, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita semua, saudaraku. Makanya dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus adalah hari lahirnya gereja. Dan semakin hari gereja dilahirkan, artinya semakin hari semakin banyak orang bertobat. Percayalah saudaraku, Injil ini diberitakan, semakin banyak orang bertobat, semakin banyak orang merindukan keselamatan, semakin banyak orang merindukan damai sejahtera, yang dimana damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus, saudaraku. Mari saya mengajak Anda kembali berfokus kepada firman Tuhan tentang angin dan api yang mengubahkan segalanya. Saudaraku dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, saya mengajak Anda coba kita bayangkan. Kalau ketika Anda, kamu ada di kamar, lalu gak ada udara, gak ada suara, bahkan gak ada kehidupan. Coba dibayangkan, saudaraku. Nah sekarang, bayangin kamu sekarang ada di tengah badai, saudaraku. Lalu ada angin kencang, bahkan api menyala, tapi kamu hidup banget. Coba dibayangkan. Dan itu yang terjadi, saudaraku, di hari Pentakosta. Dahsyat, saudaraku. Jadi mereka berkumpul, para murid berkumpul, mereka berdoa. Ada angin yang keras, ada api yang menyala. Tetapi mereka yang berdoa tidak binasa, melainkan mereka mendapatkan sesuatu yang dahsyat. Ada kuasa yang dicurahkan di tengah-tengah mereka, setiap para murid, saudaraku. Mari kita melihat kembali Saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi di hari Pentakosta? Apakah itu kebetulan? Sekali lagi Saudaraku dikasihi Tuhan, itu bukan kebetulan. Karena semua gambaran-gambaran Pentakosta, semua gambaran-gambaran korban-korban yang ada di Perjanjian Lama, semua wujudnya adalah pribadi Yesus, Saudaraku. Pentakosta. Hari Pentakosta, Shavuot. Itu adalah hari raya panen Yahudi. Hari ke-50 setelah Paskah, Saudaraku. Di Yerusalem dicatat, Saudaraku dikasihi Tuhan, ada 3.000 orang lebih. 3.000 orang Yahudi dari seluruh dunia. Mereka berkumpul, Saudaraku. Itu tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Bagaimana murid-murid? Mereka masih tetap berdoa di upper room. Mereka ada di ruang atas. Dan terus tiba-tiba, Saudara, mereka dilawat Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Mereka dilawat. Angin kencang. Alkitab mencatat tiupan angin kencang, angin yang sangat dahsyat. Angin bukan menghancurkan bangunan-bangunan mereka. Angin itu tidak menghancurkan seluruh ruangan itu, Saudaraku. Tapi angin itu, ini luar biasa, ini melawat setiap para murid-murid. Dan angin ini berbicara tentang kehadiran Roh Kudus yang menerobos, Saudaraku. Dahsyat. Angin kencang, ini sebuah sesuatu terobosan. Kehadiran Roh Kudus yang melawat setiap umat Tuhan, melawat setiap para murid, dan saya percaya sampai sekarang pun Roh Kudus masih bekerja melawat setiap Anda yang mendengar pada hari ini, Saudaraku. Kisah Rasul 2 ayat 2 dikatakan, dan tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Saudaraku dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui kenapa penampakan seperti tiupan angin. Kita harus mengerti bahwa angin itu juga bagian simbol dari kuasa Allah. Dahsyat. Mari kita lihat. Saya menghubungkan dalam kitab Mazmur 104 ayat 4. Buka kitab kita. Anda bisa buka atau Anda cukup mendengar dari apa yang saya katakan. Saya baca. Mazmur 104 ayat 4. Yang membuat angin sebagai seruan-seruanmu. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Dahsyat. Dikatakan yang membuat angin sebagai seruan-seruanmu. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Saudaraku dikasihi Tuhan. Roh Kudus datang ke seluruh manusia. Dan ini luar biasa, bukan cuma elit agama. Tapi semua orang yang merindukan, semua orang yang berdoa, mereka dilawat Tuhan. Dan saya percaya pada hari ini pun juga Roh Kudus masih bekerja melawat setiap Anda yang merindukan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus datang ke setiap kita. Roh Kudus datang kepada Anda pada hari ini bukan buat hiasan. Tetapi bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan atas kehidupan Anda. Untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar. Yaitu untuk melayani Dia, Saudaraku. Pastikan, kalau engkau mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu, maka saya percaya ada kegerakan. Ada hal-hal yang kita kerjakan. Saya dan saudara kita semua bergerak. Karena dorongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita semua melayani Dia. Raja di atas segala raja. Yang kedua, api, Saudaraku. Pembersihan dan kuasa. Kemarin hari Minggu, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Tentang pembersihan. Kita tahu bahwa api itu adalah simbol dari pembersihan. Api juga bicara tentang simbol kehadiran Allah, Saudaraku. Masihkah kita ingat ketika Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah? Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam api semak belukar yang tidak terbakar, saudaraku. Disitulah Allah menyatakan pribadinya, menampakkan dirinya kepada Musa. Dan kita juga harus menyadari ternyata api juga berbicara tentang pembersihan, saudaraku. Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7 mencatat, saudaraku. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bahkan api juga bicara tentang kuasa. Lukas pasal 3 ayat 16 berkata apa? Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau api ini berbicara tentang pembersihan dan kuasa, pastikan bahwa di hari pencurahan Roh Kudus, di saat ini kita mengizinkan Roh Kudus memproses kehidupanmu, sehingga setiap kehidupan saudara semuanya dimurnikan, iman kita dimurnikan, saudaraku. Kalau ada motivasi yang salah, kita harus bertobat. Kemarin saya bicara di gereja, saudaraku, berapa banyak sekarang orang Kristen menjadikan gereja ibadah-ibadah tempat pasugihan. Kenapa saya katakan gereja dijadikan tempat pasugihan? Banyak orang-orang Kristen ke gereja mencari berkat. Mereka beribadah ke gereja supaya diberkati, mereka mencari berkat. Kalau seandainya engkau beribadah ke gereja hanya mencari berkat, tidak ada bedanya engkau menjadikan gereja tempat pasugihan, saudaraku. Kita ke gereja bukan mencari berkat. Kita ke gereja mencari wajahnya. Kita ke gereja memuji dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan sekarang juga jemaat-jemaat orang-orang Kristen hatinya juga sudah tidak murni. Gereja dijadikan tempat entertainment, saudaraku. Saya mau kasih tahu, jangan kau cari gereja yang hanya memuaskan isi hatimu. Engkau mencari gereja yang penuh dengan fasilitasnya lengkap. Videotron yang bagus, musik yang bagus, alat musik yang bagus. Kalau perlu pelayanannya yang bagus. Saya mau kasih tahu, kalau cuma itu yang kau cari, tidak ada bedanya, itu adalah sebuah entertainment. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bertobat. Izinkan Roh Kudus membakar setiap saya dan saudara, supaya kita punya iman yang murni, saudaraku. Iman yang murni di hadapan dia, saudaraku. Bahkan juga para pelayan-pelayan Tuhan. Berapa banyak para pelayan Tuhan mengejar setoran, mengejar amplop. Dan juga pendeta-pendeta yang lain. Kita harus belajar, saudaraku. Minta Roh Kudus bakar iman kita, bakar kehidupan kita. Supaya iman kita ini murni di hadapan dia. Itulah sebabnya pencurahan Roh Kudus itu melawat para murid-muridnya. Sehingga mereka dimurnikan, dan lihat dampaknya, saudaraku dikasihi Tuhan. Murid-murid yang sebelumnya mereka lari ketika Yesus ditangkap, semuanya lari. Sejarah mencatat semua para murid yang ada di sana, mereka melayani Yesus dan semuanya mengalami martir karena Yesus. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bertobat dari cara iman kita yang salah, cara kita berdoa yang salah, saudaraku. Izinkan Roh Kudus bakar dosa kita, motivasi kita yang salah. Dan beri kuasa, saudaraku. Berikan kuasa, minta Roh Kudus berkuasa atas hidupanmu untuk kau berani melayani dia dengan motivasi yang murni, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, apakah ada area hidupmu yang perlu dibakar? Minta pada hari ini, bilang Roh Kudus bakar, murnikan saya Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ke gereja jangan cari kesembuhan. Banyak orang ke KKR cari kesembuhan. Saya mau kasih tahu, kalau kau ke KKR, kalau kau ibadah, jangan cari kesembuhan. Carilah Tuhan sumber berkat. Datanglah kepada Yesus, minta dia belas kasihan dari dia, minta Roh Kudus melawat Anda, minta hati yang rindu merindukan dia, saudaraku. Kalau hari ini ada area hidupmu yang perlu dibakar, motivasi yang salah, minta, serahkan itu kepada api Roh Kudus. Supaya kita benar-benar menjadi orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang sejati, murid-murid yang berdampak, yang melayani dia, yang mau hidup untuk Yesus. Kuasa untuk bersaksi, saudaraku. Bagaimana api itu juga bicara tentang kuasa. Sebuah keberanian on fire. Murid-murid on fire. Mereka berani bersaksi. Di zaman sekarang, banyak orang Kristen, banyak orang tidak mau bersaksi tentang Yesus. Tidak mau menceritakan pribadi Yesus kepada siapapun. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemarin saya baru pulang dari IKN. Beberapa para pendeta yang saya bersama-sama dengan saya selalu berkata kepada setiap orang yang saya jumpai, saya selalu berkata, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya berkata kepada mereka, cukup berkata Tuhan Yesus memberkati, nama Yesus diperdengarkan, ada Tuhan Yesus memberkati, supaya telinga orang mendengar bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya kita diselamatkan selain oleh nama Tuhan Yesus. Tapi persoalannya, berapa banyak di antara Anda mengalami ketakutan, saudaraku? Baru-baru ini gereja di Bantul mengalami persekusi. Saudaraku dikasihi Tuhan, semakin gereja ditekan, jangan takut. Terus bersaksi bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lainnya olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus. Kalau ada di antara para pendengar, di antara Anda yang mendengar pada hari ini, kalau engkau takut memperdengarkan nama Yesus, takut melayani, takut bersaksi, hari ini minta Roh Kudus membakar kehidupan. Ini dampaknya. Makanya sudah kudikasih Tuhan, Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 2, 4 sampai 6, mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Mereka dibakar, mereka diberikan kuasa, mereka berani bersaksi, bahkan mereka juga dipenuhi dengan karunia-karunia yang lain. Alkitab mencatat mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Kita tahu itu bahasa roh. Bahkan kuasa untuk melakukan misi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudaraku dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan membuat kita bicara kebenaran. Roh Kudus itu akan membuat kita berani berbicara kebenaran. Kita berani berbicara kepada tentang Yesus kepada semua orang, saudaraku. Kenapa? Dengar. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini mari kita renungkan pertanyaan yang merefleksi kita. Tanda petik bahasa yang perlu kami bicarakan hari ini. Coba tulis di hatimu, renungkan. Pekerjaan, keluarga, komunitas. Ada yang merasa tanda petik ruang atas terlalu nyaman? Saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus ingin kamu keluar. Keluar dari zonanya.

0: Hari ini sudah aku dikasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, bukan sekedar perayaan. Tetapi adakah hidupmu diubahkan sehingga kau menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup untuk Yesus? Kalau ada di antara setiap Anda, setiap para pendengar yang masih suka berada di zona nyaman, bahkan kau menjadikan kelemahanmu sebagai zona nyaman, hari ini minta Roh Kudus jamah. Bakar suraku, supaya apa? Supaya kau diberikan kuasa, berani keluar dari zona nyaman, berani untuk bersaksi, berani untuk menyatakan isi hati Allah kepada siapapun, suraku. Dan pada hari ini saya percaya, berkat anugerah Tuhan dicurahkan. Jangan pernah mencari berkat, suraku. Saya percaya kalau kita melayani Dia, kita beribadah dengan cara yang benar, berkat anugerah Tuhan pasti dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan kita pada hari ini. Pada hari ini suraku dikasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus bukan sekedar perayaan, tapi pastikan hidupmu sudah mengalami perubahan. Mari kita berdoa. Bapa ampuni kami Tuhan. Kalau kami hanya merayakan hari Pentakosta, hanya sebuah celebration, tapi hidup kami tidak diubahkan, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami minta Tuhan, bakar Tuhan. Kalau kau menampakkan dirimu dengan tiupan angin yang keras, kami percaya ini berbicara tentang suatu terobosan, bawa kami Tuhan supaya kami berani menerobos keluar dari zona nyaman Tuhan. Bahkan lidah-lidah api melalui setiap para murid. Kami berdoa Tuhan, ini kami murnikan kami Tuhan, supaya kami murni dalam beribadah yang benar, bahkan melayani Engkau dengan cara yang benar Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa. Lawat kami, selamatkan kami yang berdosa ini. Dan kami memanggil Engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan, aku berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagi yang sakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Setiap bagian kanker yang mereka pegang, bahkan benjolan-benjolan yang mereka pegang, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pada hari ini kesembuhan terjadi, mujizat keselamatan terjadi, kelepasan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terus dukung pelayanan kami, karena kami akan masuk ke pedalaman lagi. Dan juga nanti bulan awal bulan di Juni juga kita akan ke Jakarta, pelayanan juga di sana. Dan Anda bisa memberikan persembahan mendukung pelayanan yang kami kerjakan di Bank BCA 7350045991 ID 8000. Mari Anda, terima kasih sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ID 8000. Mari Anda, terima kasih, semua tetap semangat. Shalom, sampai jumpa di episode yang ke-525. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani.

Melayani setiap pribadi, bertumbuh dewasa, dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1, pukul 10 Wita. Ibadah Raya 2, pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brixton, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik

dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

0: Shalom, selamat malam, hai listener. Kembali pastinya di ruang dengar Anda dari jalan kebagian nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya seperti biasa, program ini terselenggara berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dan jalur interaktif juga terbuka untuk Anda di jalur WhatsApp di 0811-587-028, di 0811-587-028, dan juga di 0853-8872-2594, 0853-8872-2594. Mari tidak bersabar untuk memperkenalkan narasumber kita malam hari ini, pribadi yang tentunya akan menghadirkan kita, istilahnya lutupan-lutupan nih, untuk kita bisa memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Langsung menghadirkan narasumber malam hari ini, Bapak Sando Sutarna. Shalom, selamat malam Pak Sando.
1: Shalom Mayor, heart listener dimanapun berada, semoga kita berada dalam kondisi yang baik semuanya.
0: Iya, amin. Dan tentunya sebelum Pak Sando menyampaikan kabar sukacita kepada kita malam hari ini, Mayor mengundang Pak Sando untuk dapat membuka kita di dalam doa. Dipersilakan.
1: Oke, heart listener dimanapun Anda berada, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Allah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini, di mana kami boleh mendengarkan siaran malam hari ini, dan hambamu berdoa biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada malam hari ini. Heart listener dimanapun Anda berada, biarlah kiranya Tuhan Yesus mengurapi kita malam hari ini. Roh Kudus ambil alih siaran ini mulai dari awal sampai akhirnya, sehingga apapun yang malam ini disampaikan akan menjadi suatu kehidupan yang baik, menjadi benar bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita di dalam karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berdoa, haleluya. Amin.
0: Amin, amin. Dan waktunya kepada Pak Sando, dipersilahkan.
1: Baik, Mayor dan ya, heart listener dimanapun Anda berada, shalom. Kita berjumpa kembali ya malam hari ini. Nah, Mayor, malam hari ini seperti biasa, saya akan menyampaikan tema berjudul Mission Care versus Mission Happiness.
0: Mission Care ya, versus
1: ya,
0: Mission
1: yang Happiness. Yang siaran sebelumnya kan Mission ya Care versus Mission Begin. Jadi ini kelanjutannya. Nah, malam hari ini topik yang akan saya sampaikan ini sebetulnya sudah sering didengar oleh kita semua. Nah, tapi saya sebelum saya mulai ini, saya mau bertanya kepada Mayor. Kapan kali terakhir Mayor pernah mendengar khotbah dimanapun mengenai ucapan bahagia? Kapan terakhir kali?
0: Ucapan bahagia?
1: Ya, khotbah mengenai ucapan bahagia.
0: 2-3 tahun yang lalu kayaknya, Pak.
1: Nggak inget lah ya.
0: Iya.
1: Simpelnya nggak inget lah ya. Nah, jadi mari heart listener, kalau ada Alkitab di depan Anda, kita buka Matius 5 ayat 1-12.
0: Oke.
1: Jadi sebetulnya ini sudah pasti dikenal, khotbah di bukit. Nah, jadi saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
0: Ya.
1: Nah, pertanyaannya lagi, Mayor. Ini kita sebagai orang yang percaya Yesus, seberapa jauh kita memahami ucapan bahagia ini? Atau hanya sekedar, oh, khotbah di bukit, berbahagialah orang bla bla bla bla bla bla bla.
0: Iya, bisa seperti itu, Pak. Atau di saat-saat tertentu saja.
1: Nah, pertanyaannya, ini kan sebetulnya ajaran Yesus yang pertama kali apa yang Yesus ajarkan? Inilah.
0: Ya.
1: Khotbah di bukit kan?
0: Ya.
1: Ini kan setelah dia dicobai.
0: Betul.
1: Ya kan? Setelah dia ada murid-murid, inilah ajaran yang pertama kali Yesus ajarkan. Nah, nah pertanyaannya bahaya. Menurut Mayer, hard listener dimanapun Anda berada, apakah ini hanya sekedar ucapan?
0: Tidak.
1: Apakah ini hanya sekedar pengajaran?
0: Tidak.
1: Apakah Yesus cuma kebetulan mengucapkan ini? Apa tanpa dasar yang kuat Yesus mengajarkan ini?
0: Harusnya tidak.
1: Ini yang pertama kali.
0: Sebagai dasar.
1: Dasar kan? Namanya pengajaran pertama. Ini kan?
0: Iya.
1: Tapi miris kita melihat kondisi sekarang. Yang diajarkan ini sebetulnya di dunia saat ini, terutama di dunia kekristenan, ya intinya di dunia pengajaran lah.
0: Oke.
1: Kalau menurut pendapat saya, ini pendapat saya, belum tentu benar.
0: Ya.
1: Ini rasanya nggak ada ucapan bahagia ada di situ. Sedangkan ini pengajaran Yesus yang pertama loh.
0: Berbahagialah.
1: Iya, nanti saya akan kupas satu-satu ini.
0: Ya.
1: Tapi pertanyaannya saya mau supaya hard listener ini, Mayer ini memahami dulu.
0: Oke.
1: Kita menilik diri kita sendiri dulu. Kita sebetulnya masih berada di jalur pengajaran ini belum? Kalau menurut saya pribadi, saya sudah lari jauh loh dari pengajaran ini. Bahkan kita lupa bahwa Yesus pertama kali dia mengajarkan hal ini, ucapan bahagia ini pengajaran, bukan hanya sekedar ucapan. Tapi seberapa banyak dari kita, bahkan hamba-hamba Tuhan enggak, ini ucapan dalam umum.
0: Ya.
1: Jadi penghargaan kita terhadap ajaran ucapan bahagia dari Yesus ini sebetulnya sudah mulai apa ya?
0: Memudar.
1: Hilang. Kalau memudar kan kadang-kadang dia masih kelihatan. Okay. Tapi sebetulnya memudar karena apa? Karena sebetulnya apa yang Yesus ajarkan di sini nih secara global ya, secara umum lah, secara umum ini bertentangan dengan konsep kultural
0: saat ini.
1: Dunia. Iya, ya, saat ini.
0: Betul.
1: Belum lagi saya kasih satu contoh yang paling simpel lah. Bagaimana miskin itu kan konotasinya negatif.
0: Iya.
1: Terus pertanyaannya, kenapa miskin itu berbahagia? Terus berduka cita. Kenapa diawali dengan, ini diawalinya dengan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah loh. Nah memang kalau kita lihat dari King James Version, saya lebih cenderung sih kita terjemahannya pakai bahasa Inggrisnya nih sebetulnya kalau di King James ini bless. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang miskin. Itu kalau bahasa Inggrisnya tuh dia pakai kata-katanya bless. Bukan saya juga, tapi kita nggak perlu permasalahkan itulah. Yang penting sebetulnya ini miskin di hadapan Allah. Nah terus ucapan bahagia ini kalau dilihat dari strukturnya ini sebetulnya memang kata-kata bahagianya ini ada 10 nih, tapi sebetulnya cuma 8.
0: Oke.
1: Karena kan yang dari mulai dari ayat yang ketiga itu kan berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang bertuka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang murah hatinya, berbahagialah orang suci hatinya, berbahagialah orang yang bawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, di ayat yang ke-11 ini, berbahagialah kamu, jadi udah beda. Jadi kayaknya nih, yang berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, ini dia menjelaskan yang ayat sebelumnya yang berbahagialah orang yang dianiaya. Nah, ini dibuka dengan berbahagialah orang yang miskin oleh karena mereka punya kerajaan surga.
0: Oke.
1: Berarti kan konteksnya kerajaan surga kan? Nah, ditutup dengan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga.
0: Iya.
1: Jadi yang ayat 3 ditutup dengan kerajaan surga, ayat yang ke-10 ditutup dengan kerajaan surga nih. Nah, 11-12 dia menjelaskan yang ayat 10. Berarti konteksnya ini konteks kerajaan surga nih. Nah ini sebetulnya setelah Yesus mengajarkan ini, supaya kerangka berpikir kita nih klop. Setelah Yesus mengajarkan ucapan bahagia ini, dia mengajarkan lagi yang doa Bapa Kami.
0: Iya.
1: Itu juga ibaratnya itu menurut saya ucapan bahagia dan doa Bapa kami ini dua ajaran dasar dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kita pahami, kita mengerti, kita jalankan sampai akhir. Nah, pertanyaannya seberapa jauh? Saya kembali lagi ke topik ucapan bahagia ini. Seberapa jauh kita mau menjalankan ucapan bahagia ini?
0: Ya.
1: Ini dasar loh. Ya, kalau kita negara ini Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita mengaku kita orang Kristen, ucapan bahagia inilah yang menjadi Undang-Undang Dasar. Kalau kita mengaku kita ini percaya Kristus, kita ini pengikut Kristus, kita percaya kepada Dia, logikanya harus ikut ajarannya enggak?
0: Ya.
1: Nah, pertanyaannya sekarang kebanyakan ikut apa enggak?
0: Atau masih di situ atau tidak? Nah.
1: Apa kita cuma seperti murid sekolah, dia dibilang guru ajarannya begini, hanya di sekolah saja. Jadi yang maksud saya di sekolah itu cuma di gereja aja. Keluar gereja ya ajaran lain lah.
0: Iya.
1: Ini yang betul-betul harus menjadi perenungan kita bersama, hard listener dimanapun Anda berada. Karena 8 ucapan bahagia ini level loh.
0: Oke.
1: Karena nanti saya akan jelaskan, ini connect semuanya. Nah, kita mulai dulu dari yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
0: Iya.
1: Karena mereka yang punya kerajaan surga. Apa asumsi Mayer pertama kali mendengar berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Di pemikiran kita yang keluar apa?
0: Miskin.
1: Apa ya, konotasinya kemana?
0: Susah, tidak punya uang dan lain-lain.
1: Nah, itu yang tadi, tidak punya apa?
0: Uang.
1: Apa? Sebetulnya yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan uang. Terlalu sempit. Jadi, kalau misalnya tadi Mayer bilang kaitannya ke uang, jadi kalau ada uang bahagia?
0: Tidak juga.
1: Jadi pemikiran kita yang terkadang tuh lari. Saya nggak bilang salah lah ya, tapi lari. Jadi asumsi kita dengar kata-kata miskin,
0: sudah statement adalah tidak punya uang.
1: Betul. Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, ini sebetulnya kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus sih, blessed, poor in spirit.
0: Oh.
1: Di King James itu blessed.
0: Poor in the spirit.
1: Iya. Jadi sebetulnya di hadapan Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa. Jadi orang kaya pun bisa miskin di hadapan Allah. Nah, jadi orang miskin pun, apalagi orang miskin harusnya dia udah lebih bisa berserah ya.
0: Iya.
1: Jadi konteksnya begitu. Jadi terkadang kita kan nggak miskin di hadapan Allah. Duit kita banyak, kita menganggap kita mampu, kita kuat.
0: Diberkati kok.
1: Iya. Diberkati. Jadi kalau nggak diberkati berarti kita nih salah di hadapan. Enggak. Sebetulnya ini level 1 nih. Ini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini level 1 nih. Ini aja kita sulit mau menjalankan ini. Ini terkait dengan apa? Kesombongan kita, ego kita.
0: Oke.
1: Merasa kita ini jago, merasa kita ini punya ilmu, merasa kita paling benar. Kita kalau kita merasa kita paling benar aja itu kita udah nggak miskin di hadapan Allah. Betul kan?
0: Iya.
1: Kan ada lagu tuh yang hati hamba tahu kan?
0: Iya.
1: Ku tak membawa lahir nggak bawa. Tapi benar atau tidak itu. Jadi ini sikap hati. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang betul-betul bukan pasrah sih ya, apa ya? Kita mengakui keberadaan kita ini di hadapan Tuhan ini kita zero. Nol. Nah, pertanyaannya seberapa jauh kita mampu di hadapan Allah tuh kita nol.
0: Ya,
1: hard listener, Mayer, termasuk saya. Berapa bisa enggak kita 0% di hadapan Tuhan? Maksudnya 0% tuh gini. Ya, we are nothing lah. Kita sudah walaupun kita punya tetap ini bukan punya kita.
0: Dititipkan.
1: Jadi dimaksud sini kan berbahagia dulu. Makanya Yesus kan mengajarkan kan berbahagialah, walaupun saya lebih cenderung pakai yang terjemahan Inggris tuh blessed, diberkatilah.
0: Ya.
1: Jadi bukan kita miskin dulu baru enggak. Sebelum kita masuk di dalam kondisi miskin di hadapan Allah tuh kita udah diberkati. Agak-agak sulit kan pemahamannya kan?
0: Ya.
1: Tapi inilah yang sebetulnya, ini level 1 loh. Saya belum masuk, ini ada 8 level nih. Jadi yang pertama, level pertama itu saya juga masih latihan nih Mayer nih. Hard listener dimanapun Anda berada, saya pun bukan sudah paham betul, tapi saya pun masih menjalani. Saya rasanya sih baru mampu di level 1 sama 2 nih. Nah yang level 2 apa? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah yang dimaksud di sini apa sih? Berduka cita ini?
0: Berduka cita
1: apa? Asumsi, ayo.
0: Kehilangan umum. Seseorang.
1: Betul kan? Kehilangan seseorang. Salah.
0: Oh.
1: Yang Yesus ajarkan di sini itu bukan berduka cita karena kematian. Bukan berduka cita karena kehilangan. Bukan berduka cita karena kita tuh tidak punya apa. Bukan. Jadi berduka cita di sini yang dimaksud adalah kita ini kan manusia pendosa.
0: Okay.
1: Makhluk berdosa. Kamu berduka cita gak atas dosa-dosa kita? Dosa-dosa pribadi. Di sini termasuk kita nih berduka cita gak atas dosa-dosa orang yang kita kenal? Kita berduka cita gak atas dosa dunia ini? Level 2. Okay. Ini level 2. Jadi betul-betul di level 1 dan level 2, Yesus mengajarkan kamu di hadapan Tuhan 0.
0: Ya.
1: Terus kamu harus menyadari kamu ini makhluk berdosa. Nah pertanyaannya, hatimu berduka cita atau tidak atas dosa-dosa? Mungkin kita kadang-kadang anggap dosa udah biasa.
0: Dan ya, betul, sudah jadi biasa.
1: Udah jadi biasa. Bohong-bohong dikit gak apa-apa lah, Mayer. Ya ambil-ambil dikit gak apa-apa lah. Kita, hati kita, manusia ini hatinya udah banyak membatu. Jadi dosa sekecil, dosa kecil itu kita anggap kecil gitu. Padahal dosa sekecil apapun Yesus mengajarkan apa? Kamu harus berduka cita.
0: Karena memang sejak dilahirkan pun sudah berdosa.
1: Iya. Nah, pengertiannya ya kan, kamu akan dihibur, siapa yang menghibur? Ya Tuhan lah ya kan. Kita minta ampun dosa kita, Tuhan ampuni enggak?
0: Ampuni.
1: Tuhan ampuni.
0: Ampuni.
1: Kan Dia setia dan adil.
0: Iya.
1: Kalau kamu mengaku, Dia akan mengampuni. Jadi berduka citalah atas dosa-dosa kehidupan kita ini. Berduka citalah atas dosa-dosa dunia ini. Yesus kan turun ke dunia kan untuk menyelesaikan itu. Nah tapi kan memang ini wow lah. Ini betul-betul nih kita semua, kalau kita mengaku kita orang Kristen, kembalilah ke sini.
0: Ya.
1: Baca lagi. Saya terus-terusan 4 bulan nih saya baca berulang.
0: Proses yang panjang untuk merenungkan ini.
1: Nah malam hari ini saya akan bagikan kepada hard listener maupun nabrak. Kita masuk ke level yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa asumsinya? Pertama,
0: baik, sifat baik, menolong dan lain-lain.
1: Bukan itu. Jadi lemah lembut itu bukan karena kita misalnya permisi.
0: Ya.
1: Bukan. Jadi yang dimaksud lemah lembut di sini adalah kita bisa mengkontrol, kita punya kemampuan, kita punya daya, kita punya kekuatan untuk membalas, tapi kita tidak membalas. Inilah kita punya kelemah lembutan hati.
0: Mengampuni.
1: Misalnya, ya, mengampuni ini. Pengertiannya di situ, misalnya, Mayer saya fitnah.
0: Ya.
1: Mayer saya sakiti. Nah, Mayer punya kekuatan untuk membalas saya.
0: Tapi tidak melakukan itu. Oke.
1: Ini yang dimaksud kita harus lemah lembut.
0: Lemah lembut.
1: Nah, memiliki bumi apa? Ya, kita akan hidup tenang di bumi. Karena kita tidak punya kebencian, kita tidak punya kepahitan. Kita menghindari hal-hal yang kita mampu sebetulnya.
0: Ya.
1: Jadi lemah lembut di sini adalah berbicara sikap hati kita yang mampu mengontrol, mengendalikan kekuasa kita. Kita punya uang, kita punya power. Intinya gini, saya bisa bikin Mayer susah. Tapi saya tidak lakukan itu, itulah kelemah lembutan. Jadi bukan lemah lembut Putri Solo, lain. Itu lemah gemulai, beda. Nah, disinilah yang terkadang kita tuh memahami ajaran Yesus di ucapan bahagian itu. Kita konteks, kita larikan konteksnya itu dengan budaya dunia. Enggak, ini Yesus di sini tidak mengajarkan budaya dunia. Ini budaya kerajaan sorga. Jadi Yesus mengajarkan, kalau engkau percaya kepada aku, engkau mengaku muridku, ini ajaran dasarku.
0: Oke.
1: Nah, kita masuk ke yang level 4. Nah, level 4 ini kan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
0: Yeah.
1: Karena mereka akan dipuaskan. Nah, ini apa artinya?
0: Dia lapar tidak makan, haus tidak minum.
1: Itu kan kebutuhan dasar kan? Betul kan?
0: Yeah.
1: Nah, tapi di sini kan jelas nih, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan
0: kebenaran.
1: Siapa kebenaran?
0: Yesus.
1: Jadi kembali kepadaku, Yesus. Jadi setiap hari, kita lapar dan haus itu mingguan, bulanan, apa harian?
0: Harian.
1: Jadi apa yang Yesus ajarkan di level 4 ini? Kamu lapar dan haus
0: akan kebenarannya.
1: Makanya carilah dahulu
0: kerajaan Allah.
1: Tapi kan konotasi kita kan lain.
0: Ya, karena kita sudah merasa tidak haus lagi dan sudah kenyang nih Pak.
1: Connect gak dengan yang level 1 tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah?
0: Connect.
1: Connect.
0: Sangat connect.
1: Karena kalau kita tidak, kita merasa oh duit banyak, gak pernah lapar, gak pernah haus.
0: Iya.
1: Diberkatilah. Istilahnya kan, aku diberkat, ya, aku dilimpahi. Hilang yang miskinnya, otomatis yang lapar dan haus akan kebenaran ini, enggak juga. Ya kan?
0: Iya.
1: Enggak juga. Jadi kita baru bisa masuk ke level 4 ini kalau level 1 udah kita jalankan, kalau level 2 kita udah pahami, kalau level 3 kita bisa kendalikan, baru kita masuk yang keempat ini. Sulit?
0: Sulit jika memang kalau kita belum pernah melakukan.
1: Iya. Karena ini paradoks. Jadi ucapan bahagia ini sebetulnya paradoks. Ini sebetulnya apa yang di ucapan bahagia ini sangat-sangat berbeda. Bahkan sebetulnya ucapan bahagia ini kalau kita bicara tatanan budaya dunia, ini apa sih? Ini nggak masuk akal ini.
0: Dianggap lemah Pak kalau ini kita
1: bilang. Iya. Ini dianggap ini ajaran apa ini? Ucapan apa ini? Itu menjawab, makanya ucapan bahagia ini sangat, saya udah lihat, saya analisa, sangat-sangat jarang disampaikan.
0: Ya.
1: Nanti di kesimpulan saya akan sampaikan, Mayor. Nah, jadi udah 4 level ya.
0: Ya.
1: Nah, jadi hard listener, nanti di section kedua saya akan lebih lengkapi lagi yang 4 level berikutnya. Okay. Tetapi yang mau saya sampaikan dulu di sesi 1 ini, Mayor dan hard listener dimanapun Anda berada, kerangka ucapan bahagia ini pengajaran dasar Yesus Kristus, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini harus kita jalankan ini berurut. Berurut. Karena kalau tidak berurut, kacau sudah. Dan yakinlah, kalau yang berbahagialah yang miskin ini kita belum bisa jalankan, omong kosong kita bisa masuk ke yang kedua, ketiga, keempat. Dan apalagi nanti nih, yang kedelapan, level tinggi itu.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Iya, nanti saya akan jelaskan lagi. Ya, oke, hard listener sementara di sesi 1 itu.
0: Iya, terima kasih Mas Ando untuk topik yang sangat menarik, bagaimana ucapan bahagia ini bisa dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Hard listener, tentunya kami akan break dulu. Tetap terus monitor di program ini dan pastinya jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.

0: Iya, listener, kembali lagi masih di luar negara Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Bersama narasumber kita malam hari ini, Bapak Sando Sutarna. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas dari Matius 5 ayat 1-11 tentang 8 ucapan bahagia. Ada tentang miskin yang kita pertama miskin, tentang bagaimana kita di hadapan Tuhan itu menjadi nol, kembali menjadi nol. Dan kedua ada berduka cita, itu mengibarkan tentang dosa-dosa kita, dosa-dosa orang-orang di sekitar kita, lemah lembut yang bertujuan untuk mengampuni dan tidak ada kepahitan segala apapun yang mungkin menjadi sangkut-sangkutan dalam hati Anda. Dan yang terakhir tadi poin 4 adalah lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, yang kadang-kadang kalau tidak mulai dari, kata Pak Sando, kalau tidak mulai dari nomor 1 kita gagal menerapkan ini. Iya, Pak Sando ya.
1: Betul sekali, hard listener. Jadi Mayer, jadi seperti saya katakan tadi bahwa ucapan bahagia ini kan pengajaran dasar daripada Tuhan Yesus.
0: Ya.
1: Kalau kita mengaku kita percaya Tuhan Yesus, kita mau menjadi murid Yesus, ya inilah kita paham ini pengajarannya. Nah, sekarang hard listener, saya akan masuk ke yang level 5.
0: Oke.
1: Nah, level 5 ini baru bisa kita jalankan kalau yang 1, 2, 3, 4 tadi itu kita sudah memahami dan belajar lah.
0: Oke. Belajar dan belajar.
1: Kan kita sering dengar tuh orang Kristen bilang kan kita mau menjadi seperti Yesus. Lagunya ada, lagunya aja banyak kan.
0: Iya.
1: Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Betul enggak?
0: Atau hanya cuma nyanyi, Pak?
1: Atau cuma nyanyi. Ini levelnya ini. Kalau Anda mau menjadi seperti Yesus, ini. Nah, level yang kelima, ya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini apa konotasi Mayer, murah hatinya?
0: Murah hati, rajin nyumbang, rajin bantu.
1: Salah.
0: Wah.
1: Jadi salah. Kalau Yesus cuma, kalau pengertiannya yang Yesus ajarkan itu cuma murah hati seperti itu, apa bedanya dengan pengajaran yang lain juga ngajarin kasih kok?
0: Iya.
1: Ngajarin derma kok? Ngajarin zakat kok? Ngajarin fitrah?
0: Jadi bagaimana yang dimaksud?
1: Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus ini berbahagialah orang yang murah hatinya, kamu punya rasa belas kasihan enggak? Ingat
0: belas kasihan.
1: Ingat enggak? Ini sebetulnya connect nih dengan tanda apa? Yang diceritakan, yang itu orang Samaria.
0: Oke.
1: Okay. Orang Samaria yang lewat itu loh.
0: Iya.
1: Iya kan, yang ada orang dirampok.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, ini. Siapa yang pertama kali lewat tuh? Apa? Imam kan? Imam nolongin nggak?
0: Nggak.
1: Nggak. Terus yang kedua lewat siapa? Orang Lewi. Orang Lewi itu siapa? Ya jemaat kayak kita lah. Gitu. Nolongin nggak?
0: Nggak.
1: Yang lewat ketiga siapa? Orang Samaria kan? Yang notabene yang luka ini kan orang Yahudi kan? Kan di dulu kan Yahudi sama Samaria itu, wah.
0: Nggak klop.
1: Bukan nggak klop lagi kan? Wah. Haram hukumnya kan.
0: Iya.
1: Nah, tapi yang nolong karena apa? Karena kenapa sih di Alkitab tulis itu? Itu arti dari murah hatinya. Kita selama ini berbelas kasih enggak? Kita punya ini apa, bukan murah hati ini terjemahannya kalau yang di bahasa Inggris ini bukan generous loh.
0: Atau justru kasih untuk dapat balas.
1: Jadi di sini murah hatinya ini bukan generous nih kalau bahasa Inggrisnya di King James ini. Dia lebih ke rasa belas kasih gitu. Sama Yesus kan juga dia keliling mana-mana kan, maka terketuklah hati Yesus.
0: Ya.
1: Timbullah belas kasihnya. Nah, jadi sejak awal Yesus sudah mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang berbelas kasih. Ini ingat kan karena apa? Kalau kamu tidak berbelas kasih, nanti dalam penghakiman kamu akan tidak akan beroleh. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu surga juga tidak akan
0: mengampuni.
1: Jadi jelas ini yang level 5 ini.
0: Murah hati. Nah,
1: tapi hard listener dimanapun Anda berada, kalau yang 1 sampai 4 tuh kita bisa jalanin, saya yakin kita yang kelima ini mampu.
0: Oke.
1: Jadi kita sama-sama masih belajar nih Mayer nih level ini nih. Nah, kemudian yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
0: Wah, nah,
1: suci hatinya. Ini memang agak-agak kalau kita pikiri, kita pahami, kita telaah lagi, kita skip ini. Maksudnya Saya tanya Mayar dulu, ini gimana sih ngartikannya nih?
0: Kata suci ini ya Pak ya. Karena itu, poinnya adalah diberkatilah mereka yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah.
1: Allah bisa dilihat sekarang? Tidak. Kamu bisa melihat Allah?
0: Secara kasat, secara anu tidak.
1: Kasat mata gak bisa kan? Bisa. Allah tidak kelihatan kan? Karena kan dia sebetulnya omnipresent. Jadi, apa? Sulit kan?
0: Ya.
1: Nah, kalau kita tidak memahami ayat level 6 ini, kita harus berdoa minta Roh Kudus beri kita pengertian hikmat untuk mengerti ayat. Jadi suci hatinya di sini, ini berbicara sikap hatimu ini bagaimana. Kamu ini orangnya tulus enggak? Kamu ini belajar enggak? Untuk apa? Di depan A, di belakang A. Jadi antara kata, sifat, dan perbuatan, kamu sama enggak? Kamu sudah mencerminkan enggak? Maksudnya apa? Kan kita mengaku kita orang Kristen kan, pengikut Yesus sejati kan. Nah, di sini yang dimaksud karena mereka akan melihat Allah, ini maksudnya orang melihat kita gitu loh. Kalau kita kesucian hati kita, hidup kita itu tulus, kita tuh betul-betul menunjukkan bahwa apa ya? Kita nih seperti ini, kita baik seperti ini tuh bukan dibuat-buat gitu.
0: Dan atas karunia Tuhan dalam kehidupan
1: ini kita. Ini berbicara sebetulnya, simpelnya ginilah ya, hard listener, Mayer. Jangan munafik.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja, intinya sebetulnya jangan munafik. Jadi kalau orang melihat saya ini munafik, orang udah gak melihat Allah di situ.
0: Yeah.
1: Kenapa kekristenan dibenci?
0: Karena
1: siapa yang membuat orang jadi benci? Kan sikap kita. Ah ini Mayer nih ngaku orang Kristen, utang nggak pernah bayar. Terus kalau hari Minggu ngomongnya ayat, hari biasa ngomongnya B lain sudah. Paham maksudnya.
0: Paham.
1: Nah itulah itu yang keenam.
0: Gambaran diri nih ya.
1: Nah kita masuk yang ketujuh nih. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi di sini apa, bukan pengertian Inggrisnya sih yang benar. Inggrisnya di sini damai di sini itu peacemaker.
0: Pembawa damai.
1: Peacemaker. Bukan peacekeeper. Nah, seperti yang di Lebanon tentara kita itu kan peacekeeper.
0: Ya.
1: Jadi kedamaiannya udah ada. Maksudnya udah damai nih. Dia hanya
0: menjaga peacekeeper aja.
1: Nah, kalau ini peacemaker ini belum ada kedamaian nih.
0: Membuat.
1: Kita yang harus bisa
0: membuat.
1: Membuat situasinya jadi baik, situasinya jadi benar, situasinya jadi damai. Ini juga berbicara bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita. Latihannya di keluarga sendiri dululah. Apakah kita di keluarga kita, keluarga inti lah ya, suami, istri, anak. Itu kita sudah bisa menjadi pembawa damai atau kita pembawa keributan. Nah, kalau kita di skop kecil keluarga kita sudah bisa menjadi pembawa damai, baru kita bisa masuk di
0: skop besar.
1: Tempat kerja atau apa dan lain sebagainya, hard listener. Nah, karena akan disebut anak-anak Allah kan.
0: Karena harus menciptakan damai.
1: Iya. Baru kita bisa disebut, oh iya benar ini murid Yesus. Oh iya saya percaya Yesus karena Mayer ini tadinya situasi kacau, situasi tidak harmonis, situasi tidak baik.
0: Ya.
1: Tapi begitu Mayer masuk, dalam sekian waktu ini semuanya jadi damai, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita menjadi orang yang lebih bisa menerima, harmonis. Nah, memang Mayer ini anak Yesus. Anak Allah. Nah itu yang dimaksud. Itu level ke
0: Ketujuh.
1: Nah kita masuk nih level yang tertinggi.
0: Level terakhir.
1: Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Nah bahkan ini ya, khusus yang ini nih, Tuhan Yesus nih kasih penjabaran nih dua ayat lagi. Berbahagialah kamu Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ditutup lagi, Yesus bilang, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini kan berbicara kejadian di perjanjian lama.
0: Iya.
1: Iya kan? Musa, Elia, Elisa. Ya intinya nabi-nabi Tuhan Yesaya, ya nabi-nabi yang hebat-hebat. Ya. Kan Yesus bilang, sebab demikian juga. Bayangin, siap gak di level 8? Dianiaya oleh sebab kebenaran. Siapa itu kebenaran?
0: Yesus. Karena untuk menuju level 8 harus ngikutin
1: 1-7.
0: Baru ini menyatakan.
1: Oh iya.
0: Kayak habis lari baru dapat medalinya di 8 ini ya Pak ya?
1: Iya. Kayak sekolah. Kelas 1. Kelas 1 aja naik gak kita? Kelas 1 ke kelas 2 aja. Saya aja rasanya baru kelas 2 nih. Mau naik ke kelas 3 rasanya pelajarannya kok berat. Bener, berat.
0: Ya.
1: Jadi, kenapa ucapan bahagia ini jarang sekali dikumandangkan lah. Karena memang ini konsep yang apa ya?
0: Mungkin dikumandangkan bisa, Pak. Tapi penerapannya mungkin susah, Pak.
1: Ya. Susah, kenapa? Karena ucapan bahagia ini bukan berbicara perasaan bahagia.
0: Ya.
1: Bukan didasarkan pada sebuah fakta atau realitas yang kondisi baik. Jadi di sini Yesus betul-betul pengajaran dasarnya adalah berbahagialah kamu dalam segala kondisi. Nah, saya akan kasih heart listener kasih bayangan. Ini mungkin nggak dijalankan? Mungkin. Siapa yang harus menjadi contoh kita? Ya 12 murid
0: Yesus.
1: Terutama okelah, kalau kita memegang perjanjian baru, yang harus kita lihat itu kehidupan perjalanan Rasul Paulus.
0: Ya.
1: Rasul Paulus itu dia betul-betul menjalankan level 1 sampai
0: 8.
1: Stefanus yang martir, 1 sampai
0: 8.
1: Bisa dibuktikan? Bisa.
0: Iya.
1: Iya kan? Paulus karam kapal. Dirajam batu.
0: Iya.
1: Itu sebetulnya rasul-rasul itu menjalankan apa sih? Menjalankan apa? Pelajaran teologis dari bab 3, bab 4, bab 5?
0: Enggak. Matius 5 ini.
1: Dia rasul-rasul itu semua murni menjalankan ucapan bahagia ini, pengajaran Yesus yang pertama kali. Dan saya yakin rasul-rasul itu juga berdoa, pasti berdoa, Bapak kan?
0: Iya.
1: Dua pengajaran dasar yang kalau kita tidak mengerti, tidak memahami, pasti kita akan gagal jadi orang Kristen.
0: Apa itu, Pak?
1: Iya, kalau kita nggak bisa memahami ini, menjalankan ini, apalagi tidak mau, berarti kita hanya sekedar beragama. Kita hanya sekedar KTP kita Kristen.
0: Ya.
1: Sebetulnya ini juga baru 4 bulan terakhir ini saya pelajari. Takut. Sebetulnya awalnya saya enggak mau, Mayer. Nah, menurut Mayer sendiri berat enggak ini?
0: Berat, Pak.
1: Aduh, bukan berat lagi.
0: Karena ya kalau tadi Bapak bilang bahwa murid Yesus gambarannya tidak ada murid Yesus yang bisa menghabiskan hidupnya dengan kata bahagia, konteks kata bahagia ini.
1: Iya, karena apa? Karena ucapan apa yang ajaran Yesus lah. Sebetulnya ini bukan ucapan kok menurut saya, ini ajaran lah, pengajaran dasar.
0: Ya.
1: Karena kalau hanya sekedar ucapan terlalu sederhana. Tapi ini mempunyai makna yang lebih dalam dari hanya sekedar ucapan, Mayer, heart listener dimanapun. Ini menurut pengamatan saya ini kan asal katanya nih kalau bahasa Yunani-nya nih makarios.
0: Makarios.
1: Jadi sebetulnya ini makarios ini tuh seperti titik temu antara perasaan berbahagia kita secara psikologis dan fakta rohani kita yang apapun kondisinya itu secara teologis. Jadi antara psikologis berbahagia dengan fakta realitas rohani kita di hadapan Tuhan ini, makna teologisnya ini kita kan udah jelas harus miskin,
0: ya.
1: Harus nothing di hadapan di hadapan nol lah. Nah, membawa diri kita ke titik nol ini, ini nggak mudah, Mayer. Nggak mudah. Ini perjuangan hariannya ini juga berat. Tapi kalau kita mengerti 8 dasar ajaran Yesus ini, dan kita mau menjalani, kita mau belajar terus, kita mau memahami, inilah menurut saya ya, inilah makna kekristenan sejati. Kita tidak akan mudah terombang-ambingkan angin pengajaran.
0: Betul.
1: Yang itu udah dituliskan juga. Nah, kenapa sih sekarang nih kayaknya kita bisa
0: gampang diarahin lah.
1: Gampang terombang-ambing kan. Yeah. Oh, kayaknya di gerejanya Meyer ajarannya bagus nih. Mm. Ah, ke sana. Ya.
0: Yeah.
1: Nanti begitu di sana kayaknya kurang pas nih, lihat lagi sana ngajarin apa? Geser. Padahal sebetulnya sejak awal Tuhan Yesus sudah ngajarin kita nggak usah ini loh. Kenapa sih repot?
0: Gonta-ganti pot ya, Pak ya.
1: Karena ya itu tadi, karena kita apa ya? Kita menilai ucapan bahagia ini, kita menilainya itu secara duniawi
0: dan hanya kata bahagianya.
1: Iya, jadi kita mengerti pengajaran dasar ini. Ini karena sekarang gini deh, mungkin nggak Meyer di sekolah itu buka buku satu kali baca
0: langsung bisa?
1: Langsung bisa.
0: Tidak.
1: Berulang-ulang kan?
0: Berulang-ulang.
1: Itu pun masih salah.
0: Iya.
1: Ujian. Nah, jadi kalau kita pengajaran dasar Yesus di ucapan bahagia ini, kita nggak berulang, kita nggak berulang, kita nggak berulang. Udah pastilah. Konotasi, karena ini semua konotasinya negatif. Miskin negatif, berduka cita negatif. Ada nggak yang positif di sini? Lemah lembut, langsung kan kita...
0: Iya, terhadap dosa dan lain-lain.
1: Jadi kuncinya, Meyer, Hartley, Senen, yang benar-benar berada, kembali ke level 1 tadi. Bangunlah sikap hati miskin dulu di hadapan Allah. Ya Tuhan, aku nggak ngerti apa-apalah.
0: Iya.
1: Milikku, milikmu. Bener gak tuh milikku, milikmu?
0: Kembali menjadi nol.
1: Iya. Back to zero.
0: Iya.
1: Mampu gak kita? Itu level 1 loh. Yesus mengajarkan tuh kamu kalau mau mengerti ajaranku, mau ikut aku, nolkan dulu lah. Kan banyak tuh kayak film-film silat kan. Murid dengan suhu kan, suhunya pasti bilang,
0: belajar lagi dari
1: kosongkan dulu. Iya.
0: Gelasnya dikosongkan dulu nih.
1: Nah pertanyaannya sekarang, kita mau gak kosongkan diri? Ya kosongkan bukan dalam arti kita betapa semedi. Itu mah lain itu. Itu nanti bisa roh pemikiran lain yang masuk itu. Enggak, ini kita betul-betul menyadari sikap hati kita ini dengan Tuhan ini mampu gak kita? Kan kita sering kan, ya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan.
0: Ya.
1: Simpelnya sih itu sebetulnya. Mampu gak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Gitu loh. Karena kendalanya jelas. Kendalanya jelas nih. 5S.
0: 5S.
1: Kendala ucapan bahagia ini untuk kita jalankan itu 5S.
0: Oke.
1: Okay. S yang pertama. Sulit.
0: Oh. Iya.
1: Betul kan?
0: Ya, Meyer, sulit melakukan ini memang.
1: Sulit.
0: Kalau berpangku pada diri sendiri.
1: Sulit. Jangankan 8.
0: Satu aja udah.
1: Sulit. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka. Kan tadi saya bilang.
0: Ya.
1: Berbahagialah, diberkati. Mau diberkati kan? Nah, konotasinya kan kita kanan. Oh, kalau itu rajin ke gereja, ibadah. Kasih derma, kita pasti diberkati. Nanti dulu. Setelah kita belajar ucapan bahagia ini, nanti dulu. Bukan ke situ larinya. Bukan ke situ larinya. Kamu nol dulu di hadapan. Lapar dan haus akan kebenaran. Benar gak kamu lapar dan haus akan kebenaran? Atau kamu lapar dan haus akan cari duit?
0: Ya.
1: Jadi S yang pertama tuh sulit. Nah, S yang kedua... Susah.
0: Sudah sulit, susah lagi. Ya.
1: Susah. Susah. Kita kan harus menyangkal diri, menjalankan itu. Makanya tuh ajaran Yesus itu sudahlah, amaze, yang kita bilang amazing ya, amazing.
0: Karena harus menanggalkan diri kita semua nih.
1: Susah kan?
0: Iya.
1: Sangkal diri, pikul salib, itu tercakup di ucapan bahagia ini.
0: Iya.
1: Dia nggak berdiri sendiri itu. Karena setelah ucapan ajaran Yesus di ucapan bahagia ini, baru dia masuk ke ajaran-ajaran lain kan. Hal kekhawatiran, hal berpuasa, bla bla bla, hal berdoa, dan lain sebagainya. Connect. Nah, S yang ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Itu sedih.
0: Sulit, susah, sedih.
1: Sedih. Sekarang sudah gimana nggak sedih kita lihat kondisi sekarang. Kondisi dunia kekristenan dulu lah, kita nggak usah ngelihat dunia yang
0: secara luas lah.
1: Sedih kan?
0: Iya.
1: Antar denominasi kelahi. Kita berduka cita, Day.
0: Sangat berduka cita harusnya.
1: Sedih.
0: Bukan jadi buka yang lain lagi, buka yang lain lagi.
1: Jadi memang kita harus bisa memahami ini betul-betul secara mendalam, ulang lagi, nggak bisa hanya apalagi hanya mendengarkan.

0: mengalahkan ajaran-ajaran seluruh dunia lah ini.
1: Ya.
0: Mau buku siapapun sudahlah.
1: Penderitaan yang benar-benar menderita.
0: 8 level ini sudahlah. Iya kan?
1: Ya.
0: Jarang disampaikan karena apa itu? Sulit, susah, sedih. Nah, terus S yang keempat apa?
1: Apa ini, Pak?
0: Sengsara
1: kita. Oh. Sengsara.
0: Oh iya.
1: Wah, enggak ada S yang menyenangkan ini.
0: Memang. Memang enggak ada.
1: Sampai keempat ini tidak ada yang menyenangkan ini.
0: Sengsara. Sanggup enggak kita? Sengsara menjalankan ucapan bahagia ini. Sengsara loh.
1: Ya.
0: Kita punya kekuatan, kita punya power. Orang nyakitin kita yang intinya tuh, Mayer ini. Nggak sampai 5 menit nih sebetulnya bisa. Bisa. Ku selesaikan ini. Tapi tidak boleh. Bukan tidak boleh lagi, dilarang. Karena apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut.
1: Ya.
0: Karena mereka akan memiliki bumi. Jelas. Jaga mulut, jaga ucapan itu termasuk lemah lembut. Kita gak bisa jaga. Kan jelas kan mati hidup dikuasai ya. Lidah.
1: Lidah.
0: Bagaimana caranya kita menguasai lidah? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Sengsara enggak?
1: Sengsara, Pak.
0: Wah.
1: Sangat sengsara ini.
0: Nah, S yang terakhir. Sendirian.
1: Iya. Sulit, susah, sedih, sengsara, sendirian.
0: Ini yang Yesus jalankan. Bukan Yesus jalankan lagi, Yesus buktikan. Ini yang rasul-rasul buktikan. Tapi mereka tetap bersukacita.
1: Iya.
0: Karena apa? Karena ini jelas nih Yesus. Indah sekali dia tutup dengan dia bilang ini. Di ayat yang ke-12 ini dia bilang nih. Bersukacita dan bergembiralah. Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Clear and clean. Nah, pertanyaannya lagi Mayer dan heart listener di mana-mana berada. Sanggup enggak kita? Ini ajaran lo ya, bukan sekedar ucapan.
1: Ajaran.
0: Kalau ucapan aja mah.
1: Enggak. Dan harus bisa diterapkan ya, Pak ya. Harus wajib.
0: Wajib.
1: Wajib diterapkan.
0: Wajib. Karena kalau enggak seperti tadi saya katakan, Mer, kalau kita abaikan ini, untuk apa Anda jadi orang Kristen? Untuk apa Anda mengaku percaya Yesus?
1: Ya.
0: Nothing. You boleh hebat, you boleh bisa, you boleh apapun kamu mampu. Tapi kalau tidak bisa menjalankan ajaran ucapan bahagia ini yang Yesus ajarkan nih 8 ucapan bahagia ini. Sia-sialah. Nah, mau lihat aplikasinya, lihat tuh yang surat-surat Rasul Paulus tuliskan itu.
1: Yes.
0: Kitab-kitab Rasul Paulus itu jelas menggambarkan itu mutlak dia menjalankan ini. Rasul Petrus, dia menjalankan ya, ini.
1: Petrus.
0: Malah rasul-rasul itu memang sudah sampai di level 8. Ya kan? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Rasul-rasul kan habis dianiaya oleh sebab kebenaran. Jelas kan?
1: Ya.
0: Perlu pembuktian apa lagi? Ucapan bahagia ini dibuktikan oleh para rasul. Dan sampai hari ini, ajaran-ajaran rasul itu tetap menjadi pegangan kita. Tapi kita itu melihat rasul-rasul itu, kita harus kembali. Kenapa sih mereka mampu? Ini, saya bisa menjawab, Mayer. Kenapa rasul-rasul itu mampu? Ini, 8 ucapan bahagia ini. Mereka konsisten menjalankan ini.
1: Nah, ini yang menarik, Pak. Konteks konsisten untuk menjalankan ini. Ini yang mungkin sulit dihadapi kondisi saat ini.
0: Mulailah dari level 1.
1: Mulai dari level 1.
0: Level 1, ya kan kita bisa menilai dong.
1: Ya.
0: Apakah kita level 1 ini
1: berapa persen nih?
0: Rasa-rasanya level 1 ini dapat nilai 7 sudah nih. Atau 8 lah. Ya kalau 10, nilai 10 kan milik Tuhan Yesus lah dia yang ngajarkan.

0: Gurunya kan Tuhan Yesus. Jadi kalau level 1 kita sudah rasa-rasanya nilaiku
1: 78 nih ya.
0: Masuk level 2. Nah, level 2 berapa? Jadi kita memang ini kan pengajaran.
1: Iya.
0: Kalau kita enggak menerapkan, kita enggak mempraktekkan, untuk apa kita baca ini? Kan sama kayak di sekolah kita baca teorinya. Anggaplah ini Tuhan Yesus kasih teori.

0: tahun yang lalu sudah di, sampai sekarang masih. Inilah yang saya bilang, ajaran Tuhan Yesus itu masih realistis sampai hari ini. Nah, pertanyaannya kenapa sih ini udah jarang dikumandangkan lagi, jarang disampaikan lagi, yang 5S tadi itu.
1: Iya.
0: Saya pun awalnya tuh udah di 5S, aduh Tuhan sulit. Jangankan mau menyampaikan ini.
1: Hmm.
0: Karena apa? Karena kalau kita intinya kita bahas ini, Mayor. Heart listener yang baru Anda berada. Kalau kita bahas ini, kita diskusikan hal ini, kita belajar mengenai hal ini. Berarti kan nanti ada ujian dan prakteknya. Kalau ujian dan prakteknya gagal, ya gagal lah.
1: Kembali intinya, lagi dari nol.
0: Intinya gini, Mayor nih teorinya aja, Sando ini teorinya aja jago.
1: Hmm.
0: Ujian prakteknya coba nol. Jadi ini harus kita pelajari, kita pahami, kita jalankan mulai dari yang pertama tadi.
1: Ya.
0: Jadi bukannya kita nggak harus baca semua, baca semua teorinya, tapi belajarnya, aplikasinya, praktekannya mulailah dari yang level 1.
1: Ya.
0: Memang mau langsung level 8, langsung, wow, Mayor jago, dianiaya, difitnah, wow.
1: Nggak bisa. Harus kembali dari nol.
0: Yakin? Difitnah, dianiaya, bahagia?
1: Tidak.
0: Nggak yakin kan? Karena apa? Karena ini connect, lihat yang di level 7-nya apa? Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Belajar dulu jadi peacemaker. Kalau kita udah bisa jadi pembawa damai, kita udah disebut anak-anak Allah, barulah kamu udahlah kalau soal dianiayaan. Karena yang level 8 ini dia penjabaran dari 1 sampai 7.
1: Level-level inilah tahapan-tahapan menuju
0: nomor 8. Karena gini, 0. Setelah 0 baru kita bisa berduka cita.
1: Ya.
0: Setelah kita 0 dan bisa berduka cita, baru kita hati kita, ego kita, kelemah lembutan kita timbul. Setelah kelemah lembutan kita timbul, pasti kita akan lapar dan haus akan kebenaran Tuhan Yesus.
1: Ya.
0: Nah, setelah kita itu, baru kita bisa berbelas kasih. Baru kita bisa bermurah hati. Setelah itu, kita udah yang ini, baru kita suci hati kita. Orang melihat itu, oh, wah, udahlah Mayor, ini makhluk setengah manusia, setengah dewa. Setelah itu, baru kita jadi peacemaker. Nah, setelah itu baru yang terakhir, seperti rasul-rasul. Dianiaya pun no problem. Nggak mungkin kamu bisa lemah lembut, nggak mungkin kamu bisa murah hati.
1: Nggak bisa milih-milih ya, Pak ya?
0: Nggak bisa. Jangan diaduk-aduk. Saya mau belajar suci hati dulu, omong kosong. Belajar dulu yang paling pertama. Memangnya Tuhan Yesus mengajarkan ini, dia aduk? Enggak, ada maksud ini. Kenapa dimulai dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena mereka yang punya kerajaan surga. Ini kan teorinya kerajaan surga. Kalau kamu nggak zero, kamu nggak nol,
1: Nggak akan mampu.
0: Jadi jelas ya, Mayor?
1: Ya.
0: Jadi kesimpulannya itu very clear and clean. Malam hari ini, hard listener, saya berdoa, berharap semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini, walaupun singkat, tapi bisa bermanfaat dan untuk kita gunakan lagi, kita belajar lagi bersama. Demikian, Mayor.
1: Oke. Terima kasih, Pak Sando. Harapannya ada chapter-chapter berikutnya untuk memperdalam poin yang menarik tentunya di malam hari ini.
0: Amin.
1: 8 poin ini.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Oke deh, dan pastinya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Terima kasih Pak Sando untuk firman yang menguatkan kita, bagaimana kita menerapkan Matius 5 ayat 1-12 ini dalam kehidupan kita. Ayo kita kembali dari nol untuk kita bisa bersama-sama mewujudkan kasih Kristus dalam 8 poin yang tadi Pak Sando sudah sampaikan. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita malam hari ini, kembali Mayor mengundang Pak Sando untuk menutup kita di dalam doa.
0: Baik, heart listener dimanapun Anda berada, kita berdoa untuk menutup siaran hari ini. Bapa kami ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau telah menyertai siaran ini mulai dari awal sampai akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Roh Kudus, biarlah apa yang telah disampaikan malam hari ini, Roh Kudus sendiri yang mengerjakan sesuai dan seturut kehendak Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, hamba berdoa biarlah kiranya berkat-Mu turun atas heart listener dimanapun mereka berada malam hari ini, dan kiranya juga kami yang ada di studio ini juga merasakan berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semua hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

0: Kristus, haleluya, amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Sando untuk ketemu hari ini. Dan Halitzer, dimanapun Anda berada, terima kasih dan akhir kata, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hal yang menghalangi kita. Karena Tuhan itu bijaksana dan maha mengetahui, Anda dapat menaruh keyakinan penuh pada rencananya atas hidup Anda. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, karena Tuhan memiliki segala pengetahuan dan hikmat, Roma pasal 11 ayat 33, Dia tahu pasti bagaimana setiap anaknya harus hidup. Tetapi karena pemahaman kita sebagai manusia terbatas, kita kadang sulit memahaminya. Pikirkanlah 5 penghalang umum berikut ini. 1. Keraguan adalah salah satu penyebab kita kehilangan yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita. Kita meragukan apakah Dia benar-benar tertarik pada persoalan kita dan mempertanyakan rencananya. 2. Rasa tak berharga juga dapat menghalangi. Jika kita merasa tidak layak, kita bisa menolak untuk mempercayai Tuhan dan rencananya atas kita. 3. Kesibukan sering membuat kita terhanyut. Karena kita terikat pada hal-hal lain, kita tak lagi mencari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita. 4. Ketakutan mengaburkan pandangan kita dan membatasi kemampuan kita untuk memahami dan mentaati rencananya. 5. Dosa yang disengaja, seperti terus saja berkanjang dalam pikiran atau tindakan yang kita tahu salah, membuat kita tidak hidup di pusat rencana Tuhan. Saudara pendengar, gantilah 5 penghalang ini dengan kebenaran. Salib Kristus menunjukkan bahwa Dia dapat dipercaya dan kita berharga di matanya. Salib menegaskan pentingnya Yesus dan juga kesempurnaan rencana Tuhan atas hidup kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: kasih Bapa sudah menyediakan pahala yang berlimpah-limpah bagi semua air mata yang dicurahkan oleh anak-anak-Nya. Ia sendiri yang akan menghapus segala air mata kita. Ia akan memeluk kita, sama seperti Bapa yang dilukiskan Tuhan Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang itu. Setelah mengalami kesusahan yang bersifat sementara, Tuhan ingin menganugerahkan kepada kita kemuliaan kekal yang tiada taranya. Sorak-sorai dan kegembiraan akan meluap-luap dari hati kita. Ia rindu memberi pahala kepada kita dengan tak henti-hentinya bagi semua penderitaan yang telah kita alami. Dengan penuh sukacita, Ia ingin memperlihatkan kepada kita tuayan kehidupan kita selama kita berada di bumi ini. Seharusnya pikiran kita ditujukan kepada sasaran ini. Penderitaan-penderitaan kita yang terberat sekalipun akan nampak tidak berarti bagi kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo?
1: Halo Mas Arief.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arief. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya.
1: Diberkatilah untuk selamanya.
2: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: yang hatinya menjadi keras dan getir ketika hukuman Tuhan menimpa diri mereka. Tetapi ada orang lain lagi yang mengalami saat yang menentukan dalam kehidupan mereka, yaitu pukulan Tuhan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Apakah yang Anda inginkan dari ajaran dan pukulan Tuhan bagi kehidupan Anda? Hasilnya berada dalam tangan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah. Barang siapa merendahkan diri di bawah tangan Allah yang sedang menghukum, ia akan mengalami perubahan, rahmat, dan keselamatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dia alami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangannya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita, bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah itu Bapa kita, maka Ia berhak untuk bersuka cita karena anak-anak-Nya, karena mereka mencerminkan sebagian kecil dari kodrat ilahinya. Ia ingin sekali melihat sifat-sifat-Nya di dalam diri anak-anak-Nya. Barang siapa berserah dengan sukarela kepada ajaran-Nya dan percaya akan penebusan Yesus, ia akan menggirangkan hati Allah Bapa. Ia akan berubah menjadi serupa dengan Putra-Nya. Janganlah kita membiarkan Bapa menanti begitu lama untuk melihat bayangan perangai-Nya dalam diri kita. Marilah kita berusaha membahagiakan Tuhan dengan memperlihatkan hidup kita yang mencerminkan sifat-sifat-Nya. Marilah kita mengejar kekudusan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Dapatkah kita membayangkan betapa besar penderitaan Bapa di surga bila kita seringkali hidup sebagai orang yang belum ditebus dan kelakuan kita bercacat celah? Allah tidak akan mengorbankan putranya yang tunggal di atas kayu salib seandainya ia tidak berminat untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Barang siapa mengasihi Tuhan, pasti berusaha mencapai kehidupan yang dikuduskan, karena ia ingin memenuhi kerinduan Bapanya yang terdalam itu. Dan barang siapa berusaha mencari kehidupan yang kudus, akan memperolehnya, karena Yesus menebus kita agar kita dikuduskan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, Mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan, pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda sedang berada di dalam kegelapan, di dalam penderitaan, di dalam kebingungan, dan Anda tidak berdaya. Anda tidak melihat jalan keluar, tetapi Bapa yang mengasihi diri Anda melihat Anda serta semua kesulitan Anda. Ia berseru kepada Anda, "Jika engkau dalam kegelapan, aku ingin menjadi terang bagimu. Jika engkau menderita, aku ingin menjadi penghiburmu. Jika engkau tak berdaya, aku ingin menjadi penolongmu. Jika engkau kebingungan, aku ingin menjadi penasihatmu." Dengarkanlah suaranya itu, maka hati Anda akan menjadi tenang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kekuatan yang kau berikan sungguh melebihi segala akal dan pikiranku. Rancanganmu adalah rancangan yang sempurna bagi hidupku, dan aku percaya bahwa tiada hal yang mustahil

0: kepada kita. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan saja untuk menerima kasih, pengampunan, dan kebajikannya, tetapi kita pun boleh memberikan sesuatu kepadanya sebagai balasan. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan mempermuliakan Dia di hadapan manusia. Karena apabila mereka melihat perbuatan baik kita, maka mereka akan memuliakan dan menghormati Bapa di surga. Bersediakah Anda menerima tawaran kemurahan ini? Bersediakah Anda menyatakan terima kasih Anda dengan jalan hidup yang berkenan kepadanya? Bersediakah Anda membiarkan Tuhan memangkas tabiat Anda yang condong kepada dosa, sehingga hidup Anda akan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadanya? Hal ini akan menjadi pernyataan terima kasih Anda yang sesungguhnya kepada Bapa yang tidak tahan melihat seorang anaknya bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam. Harden senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya dengan Pendeta EPI Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami sepanjang hari ini atau sepanjang minggu bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartland, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Firman Tuhan terambil di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 hingga 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sekali lagi firman Tuhan ayat 28 berkata, "Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Dan puji Tuhan, malam ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Julius Widodo. Selamat malam Bapak Pendeta.
1: Selamat malam para pendengar semuanya.
0: Iya, dan firman Tuhan mengingatkan kita malam ini begitu besar, luar biasa iman seorang ibu dari Venesia ini ya. Tuhan jamah dan Tuhan melembutkan hati Tuhan sehingga ibu ini mengalami kesembuhan. Anaknya mengalami kesembuhan ya Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menarik sekali. Karena ayatnya yang ke-28 tadi mengatakan ada pujian terhadap seorang ibu yang berasal dari Tirus dan Sidon, yang mana ibu itu tetap mengikut Tuhan dengan gigihnya, walaupun Tirus dan Sidon itu adalah bagian daerah orang Kanaan. Jadi bukan termasuk orang Israel. Namun demikian ibu ini tetap boleh dikatakan datang kepada dia. Ayat 22 berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus bukannya jawaban yang baik, tetapi justru jawaban yang boleh dikatakan menyakitkan hati seorang ibu yang datang kepadanya. Jawabannya ayatnya yang ke-24 berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa ibu ini tidak disebutkan namanya, bukan orang Israel. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel." Berarti bukan untuk menolong ibu tersebut. Ini sangat menyakitkan hati. Bahkan saudaranya Tuhan, ayat yang ke-26, Yesus mengatakan, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu ini dianggapnya anjing, bahkan lebih jahat atau lebih buruk lagi daripada anjing. Karena di sini dikatakan, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata ini begitu tandas, begitu lugas, dan begitu menyakitkan hati perempuan ini yang sangat-sangat mendalam. Tetapi perempuan ini, saudara-saudara Tuhan, tidak kalah menjawabnya dan tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Ibu ini rupa-rupanya tidak putus asa, tidak tersinggung dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Yesus yang begitu dalam, bahkan boleh dikatakan menyakitkan hati. Yang mana perkataan ibu ini benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Apa yang terjadi, saudara, dengan kekuatan imannya, dengan ketekunannya, dengan tidak pernah punya putus asa untuk mendapatkan kesembuhan anaknya? Maka jawab Yesus ayatnya yang ke-28, hai ibu, besar imanmu. Saudara nggak Tuhan? Ibu ini berusaha dengan tidak putus asa, pokoknya yakin dan percaya, walaupun dikatakan anjing sekalipun, namun dia tidak pernah sakit hati, dan dia terus berkata, anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Dia tetap, saudara kasih Tuhan, berusaha untuk mencari kesembuhan yang daripada Allah, walaupun secara manusia kalimat-kalimat yang didengarnya begitu menyakitkan hati. Ayat 28 ini merupakan hasil dari usaha seorang ibu, dari ketekunan seorang ibu, dari kesetiaan daripada seorang ibu. Jawab Yesus, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara Tuhan, kita belajar dari iman seorang ibu ini yang begitu tekun, yang begitu setia, tidak pernah berputus asa di tengah jalan. Dia berusaha sampai apa yang dikehendaki, apa yang dirindukan, didapatnya. Hasil pada akhirnya begitu menyenangkan, karena Yesus berkata, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Perhatikan ayat terakhir berkata, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, dari usaha yang tidak pernah mengenal ceri lelah, tidak pernah mengenal putus asa, maka hasilnya anaknya disembuhkan saat itu juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Haleluya, mari kita berdoa. Firman-Mu yang luar biasa memberkati kami, mengingatkan kami seorang wanita yang berjuang dan memohonkan belas kasihan-Mu. Berkati firman-Mu, dan malam ini kami percaya setiap doa, setiap permohonan, setiap seruan, Engkau mendengar, ya Bapa. Engkau menjawab, dan Engkau adakan mujizat di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Dan malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup, pengalaman bersama Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu. Mari silakan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan percayalah dengan iman bahwa melalui kesaksian hidup kita, tentu ada banyak orang yang mendengar, ada banyak orang akan pasti dikuatkan karena nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini dan kiranya menguatkan, meneguhkan hati kita. Baik, dan kita angkat telepon dari Pak Antonius Samarinda. Salom, selamat malam Pak Antonius.
1: Salom, selamat malam Pak. Ya. Pak Kaiti dan Pak Penita Yuli, selamat malam. Gimana kabarnya Pak?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa Pak.
1: Amin. Kami dua kabarnya luar biasa, sehat semuanya Pak.
0: Amin.
1: Sudah mendengarkan firman tadi sangat dahsyat Pak. Seorang ibu, walaupun dia bukan orang Israel, tetapi dia punya keyakinan, dia punya iman sangat dahsyat, sangat tinggi, dan sampai anaknya disembuhkan Pak, sangat dahsyat. Melihat dalam firman itu Pak, maka saat ini juga kami keluarga minta dukungan doa daripada Pak Pendeta Edi dan Pak Pendeta Julius atas pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, serta juga kami minta Pak, pada kali lalu sudah didoakan, mungkin Tuhan belum menggerakkan hatinya kepada bos kami, kami ajukan pinjaman, tapi belum diindahkan sampai dengan saat ini. Kami minta Pak doakan agar boleh indahkan sehingga boleh melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidup kami Pak. Kemudian kami minta lagi Pak, sekali lagi mertuaku yang ada di NTT Florida sekarang terbaring lemah di rumah Pak saat ini. Baru-baru tadi, tadi siang kami hubungi dia, bilangnya dia ngomong, dia sudah tidak bisa, ngomongnya itu sudah tidak bisa lagi, dan juga terbaring lemah, sakitnya gonta-ganti. Sudah kami minta, walaupun saat ini juga kami berpasrah saja Pak, kalau memang kalau Tuhan menghendaki buat Tuhan memanggilnya, maka ya itu memang Tuhan punya kehendak Pak. Tapi kalau saat ini juga aku minta dengan ikhlas Pak Epi dan Pak Pendeta Lulis, sehingga bisa terjadi di NTT, di Flores saat ini, sehingga mertuaku ini, Mama Maria Barek ini, boleh dikuatkan.
0: Amin.
1: Boleh disembuhkan Pak.
0: Amin.
1: Aku yakin Pak, seorang ibu walaupun dia bukan orang Israel, dia yakin bahwa anaknya dibebaskan Pak. Saat ini malam ini juga Pak, aku yakin Pak, besok pagi ini Mama Maria Barek, mertuaku ini akan dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia kembali pulih dan sembuh dan melakukan aktivitas dengan baik Pak.
0: Amin.
1: Itu Pak, terima kasih semuanya Pak. Dan dengan akhir kata aku minta sebuah lagu Pak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
0: Bagi Pak. Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik.
1: Iya. Ya, baik, oke Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak.
0: Salam, selamat malam. Baik, dari Pantonius dari Samarinda ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan beliau dan juga pujian yang beliau ingin diputarkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dan silakan Bapak Ibu di 0812-8787-84-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian hidup di 0812-8787-84-7210, baik melalui SMS atau WhatsApp atau telepon langsung. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari I Misria. Salam Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta Julius, tolong bantu doakan buat saya, Miss Ria, sudah masuk kerja tiap hari Senin sampai dengan Jumat, agar Tuhan Yesus pulihkan karir dan keuangan saya. Dan juga doakan juga agar saya terpanggil mengikuti PPG dari dinas dan data dari sekolah. Tuhan menolong agar data saya segera diproses oleh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat buat Pendeta Epi dan juga Pendeta Julius Widodo. Tuhan berkati kita semua, amin. Baik, Miss Ria, kita akan doakan, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan dan Tuhan mudahkan ya. Dan juga dari Ibu Rita Mutiara, boleh minta lagu ulang diiring di kau saja Tuhan. Iring di kau saja Tuhan, ya. Dan selamat malam Pak Pendeta Epi Education dan Pak Pendeta Julius Widodo, selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi saluran berkat dan keteguhan hati kami. Terima kasih Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, Tuhan berkati tiap acara ini. Baik, dan juga pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey Gunawan ya. Selamat malam Pak Pendeta, saya Gunawan di Cengkareng, minta dukungan doa kesehatan tubuh yang sakit. Musuh di sebelah rumah menjahati kami dan mengganggu kami dengan kejahatan mereka. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Tubuh kaki dingin sekali tiap malam. Terima kasih. Baik, kita akan doakan Pak Gunawan. Oleh darah Tuhan Yesus dibungkus setiap anak-anaknya sehingga ditolak segala panah-panah api si jahat ya. Jangan khawatir untuk hal itu. Ya, berserah ke dalam tangan Tuhan. Kuasanya lebih besar. Roh Kudus menyelimuti dan mengurapi Bapak Gunawan. Ya. Baik, dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan malam hari ini Tuhan, kami bersyukur boleh datang untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan Engkau, khususnya untuk Bapak Antonius yang dari Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan, Ku akan tolong untuk pekerjaan, rumah tangga, bahkan pendidikan anak-anaknya. Kiranya Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau yang akan memberkati, memberikan kelancaran semua kebutuhan-kebutuhan boleh dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah sendiri, Allah yang Maha Tahu, Allah yang mencukupkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga Bapak Antonius. Demikian juga Tuhan, kami juga boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau pinjaman yang diajukan belum disetujui, kiranya Tuhan, Engkau yang akan bekerja, bahkan Engkau yang akan menolong Tuhan, mencukupkan semua apa yang menjadi kerinduannya, bahkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah, Allah yang tahu, Allah yang sanggup memberkati hamba-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya indah pada waktunya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk mertuanya yang saat ini berbaring sakit, yang tinggal di NTT, Flores. Tuhan tolong Bapa, Engkau yang akan menjamah, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesembuhan, khususnya kepada Ibu Maria Bares yang saat ini tergeletak lemah karena sakit penyakit yang dialaminya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bilur-bilur-Mu, maka Ibu Maria Bares akan mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Engkau memiliki otoritas di bumi maupun di surga. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang terindah pada waktunya. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, kami mengikutinya seturut kehendak-Mu. Kalau Tuhan, keluarga ini memohon, kiranya Tuhan, Engkau akan menjamah dan memberikan kesembuhan. Namun apapun yang terjadi, semuanya adalah kedaulatan Allah, dan Engkau tahu segala galanya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Miss Ria, yang saat ini kami boleh juga mendengar sukacita dan mengucap syukur bahwa anak-Mu atau hamba-Mu Tuhan telah masuk kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini merupakan satu kesaksian yang luar biasa bahwa saat-saat yang sulit seperti ini, tetapi anak Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Miss Ria boleh diterima bekerja, dan Tuhan berikan hikmat akal budi, kekuatan kemampuan, bahkan kesabaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga apapun yang dikerjakan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan saat ini Tuhan rindu supaya saat ini mengikuti PPG, agar data-data segera diproses dengan baik. Apapun yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu, kami percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga kami akan menerima hasil yang terbaik. Walaupun itu saat ini belum kami lihat, belum kami terima, tetapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Jeffrey Gunawan yang saat ini Tuhan merasa tubuhnya mengalami satu gangguan, khususnya Tuhan menggigil, bahkan Tuhan terasa sakit.
Tuhan tolong Bapa, kiranya Engkau akan jamah, Engkau akan memberikan kesembuhan, kekuatan dan pemulihan kembali. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa orang-orang yang percaya ada di dalam lindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Ada penyertaan, ada pemagaran daripada Allah, sehingga apapun yang disampaikan atau ditujukan dari orang-orang yang berniat jahat, sekali lagi kuasamu Tuhan nyata dalam hidupnya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan pokok doa selanjutnya untuk kita doakan juga datang dari Pak Wawan. Salam selamat malam Pak, nama saya Wawan. Tolong doakan agar rumah saya di Kemayoran agar lekas laku terjual. Terima kasih atas doanya, Tuhan berkati. Baik, Pak Wawan, kita akan doakan ya pergumulannya, Tuhan tolong. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Pak Aryoso. Yang terhormat Pak Pendeta, nama saya Aryoso, 61 tahun, tinggal di Ciater Barat, Serpong. Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2026 saya mengirim WA kepada Pak Pendeta yang berisi pokok-pokok doa pergumulan kami, yaitu permohonan anugerah Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kami dan menganugerahkan pekerjaan kepada anak kami Esther Stefani. Nah, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 kembali kami mengirim WA berisi pokok doa yang sama. Dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 Tuhan menggunakan teman anak kami untuk menginformasikan adanya lowongan pekerjaan di tempatnya bekerja dan meminta anak kami datang menghadap atasannya untuk menyerahkan CV dan melaksanakan interview. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 anak kami menandatangani perjanjian kerja dan sejak hari itu dia memulai harinya untuk bekerja. Di tempat pekerjaannya ini hanya dia satu-satunya yang beragama Kristen. Dan puji Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami mohon anugerah tuntunan, penyertaan dan perlindungan serta kekuatan dari Tuhan untuk anak kami dalam menjalani hari-harinya agar selalu setia dan berani menjaga nama baik Tuhan dan melalui sikap, perbuatan dan tutur katanya di lingkungan non-Kristen di mana Tuhan sudah menempatkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Pak Pendeta beserta tim. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhannya, kesaksian yang luar biasa dan pergumulan dan doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di tempat Maha Tinggi ya. Kita akan terus dukung dalam doa. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Shalom, tolong doakan lawyer untuk urus rumah warisan orang tua dan adik ipar agar bertobat yang mau kuasai rumah Ibu Deborah. Baik, kita akan doakan juga untuk pergumulan ini. Tuhan tolong semuanya, Tuhan mudahkan dan Tuhan berikan kasih di antara setiap pribadi sehingga semuanya boleh lancar. Dan juga dari Ibu Imelda, mohon putarkan lagu Ku Bersyukur dari Mona. Baik, kita akan carikan Ibu Melda. Tuhan berkati juga. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Pak Wawan, yang saat ini sedang bergumul dan berencana menjual rumahnya yang ada di Kemayoran. Tuhan, ia rindu sekali rumah ini boleh terjual dengan harga yang ia inginkan, dan rumah ini boleh terjual segera mungkin. Tuhan, kami membawa di hadapan-Mu anak-Mu Pak Wawan. Kiranya Engkau mendengarkan doanya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli yang serius. Dan Tuhan memberkati rencananya ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk anak-Mu Pak Arioso, yang saat ini bersaksi bahwa Engkau telah mendengarkan doanya dan doa anaknya, sehingga ia boleh mendapatkan pekerjaan di tanggal 20, dan hari Senin ia sudah mulai bekerja. Terima kasih anugerah-Mu buat anak hamba-Mu Pak Arioso, dan saat ini ia bekerja di satu tempat di mana ia sendiri anak Tuhan yang ada di sana. Dan kami mohonkan, ya Bapa, Engkau yang memperlengkapi dia dengan kuasa dan kasih-Mu, hikmat dan kepandaian, dan pengurapan dari sorga tercurah atas anak-Mu dalam segala pekerjaan yang Tuhan izinkan ia kerjakan, mampukan dia menyelesaikannya dengan baik. Engkau telah memberikan pekerjaan dan urapi dia, jadikan dia berkat di tempat dia bekerja, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat dia dalam segala prestasi-prestasi yang luar biasa, sehingga melalui pekerjaan ini dia diberkati. Dia boleh menerima anugerah dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang saat ini sedang bergumul, keluarga di mana mereka saat ini telah menggunakan lawyer untuk urus rumah warisan orang tua mereka, dan ada adik-adik dan keluarga yang tidak sepakat. Tuhan, mohon lembutkan keluarga ini, hati mereka semua, apapun yang saat ini mereka rencanakan, biarlah mereka dapat melakukannya dengan kesepakatan, kesehatian, dengan sukacita. Tuhan, Engkau yang menyingkapkan kebenaran di dalam hati mereka melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga harta warisan orang tua ini dapat dibagi sesuai dengan amanah, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Beri damai sejahtera dari sorga. Jauhkan dari hati mereka amarah, benci, permusuhan, dan iri, atau ada hal-hal lain. Mungkin mereka sembunyikan satu sama lain sebagai saudara. Tuhan, petakan kuasa-kuasa yang mencoba membuat mereka lemah, membuat mereka Tuhan hidup tidak rukun, tolak dalam nama Yesus. Berkatilah anak-anak-Mu agar mereka boleh menerima berkat-Mu dengan hati yang penuh syukur, dan dimudahkan semua prosesnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hardenda, sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari. Namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi. Anda pasti akan tertarik pada latar belakang kata itu. Waktu kerajaan Romawi berkuasa di dunia, gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Dan proses perontokan gandum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di atas pokok-pokok gandum yang sudah dipotong, orang Romawi menarik kereta sederhana yang tidak memiliki roda, melainkan dilengkapi dengan penggilas. Batu-batu tajam dan potongan-potongan besi yang kasar ditempelkan pada penggilas itu untuk membantu memisahkan bulir gandum dari tangkainya. Kereta itu disebut tribulum, yang merupakan asal kata tribulasi. Sebuah gambaran yang sesuai tentang bagaimana kesulitan menggilas dan menekan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah, sehingga kita merasa seperti Pastory Pitchard yang berdoa, Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah. Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat, karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. G. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bapa Surgawi, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, kami sungguh merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, ya Tuhan. Bapa, genapi janji-Mu, Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu janji-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa bagi Indonesia yang kami kasih, dengan segala masalah, pergumulan, bencana yang silih berganti. Kami umat-Mu Tuhan datang kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon anugerah-Mu, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, atas 240 juta jiwa penduduk negeri ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, sehingga bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan, dilimpahkan oleh damai sejahtera dan anugerah-Mu yang berlimpah. Bapa surga, ini doa kami, ini jerit kami, ini tangisan kami. Jawablah ya Tuhan, sesuai dengan kerinduan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi? Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini.

Ya, jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Anak-anak Memperhatikan Anda bagian 2. Nats Alkitab dari Amsal 23 ayat 24. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Sebagai orang tua, Anda ingin anak-anak Anda menjadi orang baik. Dan cara terbaik untuk mengajarkannya adalah dengan menjadi contoh perilaku yang baik di rumah dengan meniru Tuhan. Efesus 5 ayat 1. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Penulis Amerika Susan Yates berkata, terlalu banyak tuntutan dan terlalu sedikit waktu. Belajar untuk menunda sesuatu yang benar-benar ingin Anda lakukan sekarang, untuk fokus pada sesuatu yang lebih penting dan lebih banyak waktu dengan anak-anak Anda. Mungkin Anda perlu mengatakan tidak kepada anak-anak Anda untuk bergabung dengan tim olahraga lain sehingga keluarga Anda dapat lebih sering bersama. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, dalam 10 tahun, apa yang paling penting? Apakah Anda mendaftarkan anak Anda untuk kegiatan lain atau mengatakan tidak dan bisa makan malam bersama keluarga? Atau bahwa Anda berpartisipasi dalam kegiatan lain dan mengatakan tidak sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasangan Anda? Kejarlah Kristus dengan semangat baru. Saya berdoa seperti doa Raja Daud. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Bertekadlah untuk mendapatkan kembali sukacita itu. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan apakah ada dosa dalam hidup Anda yang Anda abaikan. Hubungan yang salah, mengasihani diri sendiri, kecemburuan. Alkitab mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1-2. Sadarlah selalu bahwa anak-anak sedang memperhatikan Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 29. Hati yang terpuaskan. Firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 4 ayat 14. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara pendengar yang terkasih, hati manusia begitu dalam, siapa yang dapat mengenalnya? Hanya orang yang bijak mengenal kedalaman hatinya. Siapakah orang yang bijak itu? Mengapa orang yang bijak saja dapat menimba hati sendiri? Dari manakah bijaksana itu? Hati manusia seperti lubang yang dalam, ingin terus diisi oleh segala sesuatu. Dengan apakah lubang hati ditutupi? Hanya ada dua kemungkinan saja menutup lubang hati, yaitu hal-hal yang sementara dan hal-hal yang kekal. Keinginan hati selalu menuntut kepuasan. Keinginan adalah lubang yang dalam bagi kepuasan. Keinginan yang tidak terpenuhi menimbulkan berbagai kemarahan, kekecewaan, iri hati, dan pertengkaran. Pada umumnya, dengan apakah manusia mengisi keinginan hati? Dengan hawa nafsu, ambisi, kesenangan, harta, kedudukan, dan kemegahan. Akan tetapi, semua hal itu tidak mampu mengisi hati dengan benar, sebab hal yang fana tidak memadai untuk mengisi hal yang kekal. Hal-hal yang jahat tidak memenuhi keinginan hati. Bagi orang yang mencintai harta, tidak akan pernah merasa puas dengan harta. Bagi orang yang mencintai hawa nafsu jahat, tidak pernah merasa jera dengan perbuatan dosa. Kekekalan jiwa tidak dapat dipuaskan oleh segala sesuatu yang fana, melainkan hanya oleh Tuhan saja, sebab Dia kekal. Hati diciptakan untuk menjadi tempat roh berdiam. Ketika roh Allah hadir, hati menjadi tenang dan tentram, dan kita akan bisa berkata kepada jiwa kita, Tuhan adalah bagianku, tidak ada lagi hal yang kuingini kecuali Allah. Ketika roh Allah mengisi keinginan kita, hati merasa puas dan cukup terhadap segala sesuatu. Hati yang puas tidak akan mengutamakan harta di atas segalanya, melainkan Tuhan saja. Namun hal ini bukan berarti kita tidak perlu mengusahakan hidup dengan kerja keras. Tentu kita perlu bekerja keras, namun tidak habis-habisan bekerja. Saudara, hati yang dipenuhi dan dipuaskan oleh Allah akan menjaga kita untuk tidak membanggakan apa-apa selain anugerah-Nya. Hati yang demikian akan membuat kita senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu, karena kita tahu bahwa Dialah yang bekerja di dalamnya. Kita juga tidak akan terikat oleh segala sesuatu, karena kita mengalami kebebasan hidup di dalam Dia. Kita akan mudah dan rela melepaskan segala sesuatu, karena kita sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Dan kita akan bersuka cita atas segala peristiwa, karena Tuhanlah kekuatan, sumber berkat, dan keselamatan kita. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah hati Anda merasa puas terhadap segala hal yang sementara? Mengapa demikian? Dengan apakah kita mengisi lubang hati yang dalam itu? dengan hal-hal yang sementara atau hal-hal yang kekal. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mulai melepaskan. Saya dan anak perempuan saya sedang berbincang di sofa. Saya rasa ia berusia sekitar 13 tahun saat itu. Ia berkata kepada saya dengan nada yang sedikit menantang. Ibu tahu, ibu tidak akan dapat benar-benar menghentikan saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Ibu tahu, kamu memang benar tentang hal itu. Jawab saya dengan lebih tenang daripada yang sesungguhnya saya rasakan. Ia terlihat sedikit terkejut karena saya sepakat dengannya. Namun saya rasa pengakuan ini telah menambah rasa tanggung jawabnya. Ketika anak beranjak remaja, Anda tidak dapat mengunci mereka di kamarnya dan membuang kuncinya. Anda pun tak ingin melakukannya. Masa-masa remaja adalah masa di mana anak-anak perlu untuk mencoba sayap mereka, sehingga dengan cara yang tepat, selagi mereka masih tinggal di rumah dan Anda berada di dekatnya untuk menolongnya bila mereka jatuh. Mendengarkan adalah alat yang sangat penting saat bersama anak remaja. Kita berpikir bahwa kita bertindak paling efektif saat kita berbicara. Tapi mendengar tanpa mengkritik menolong Anda untuk melihat ke dalam pemikiran mereka. Tentu saja, Anda tidak dapat menjadwalkan waktu untuk mendengar, dan anak remaja biasanya ingin berkomunikasi di waktu-waktu yang paling tidak nyaman. Namun suatu hari kelak, Anda akan bersyukur bahwa Anda melakukannya. Ketika anak-anak Anda masih kecil, Anda memegang tangan mereka agar mereka aman dan memastikan bagi mereka bahwa Anda ada bersama mereka. Saat masa remaja, tugas Anda adalah untuk memindahkan tangan mereka dari tangan Anda kepada tangan Tuhan. Sebab berjalan melalui kehidupan dengan tangan mereka berada di dalam tangan Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup. Allah sendiri berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya pasal 41 ayat 13. Biarkan anak remaja Anda mengetahui bahwa Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memimpin dan mendisiplin mereka agar kehidupan mereka menjadi serupa dengan Dia. Dan di atas semuanya itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ruth Bell Graham memberikan kata-kata penguatan di dalam doanya bagi para orang tua ketika ia menulis, "Ingatkanlah mereka dengan lembut Tuhan, bagaimana engkau pun memiliki masalah dengan anak-anakmu juga." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Kita mempunyai Bapa Surgawi yang Maha Kuasa. Siapakah yang akan mengalami perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa itu? Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Percaya atau iman adalah suatu kuasa yang dapat mengubah segala sesuatu. Bukan percaya kepada sesuatu yang hampa, melainkan percaya kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk menolong. Oleh sebab itu, percayalah kepadanya. Bila Anda sedang putus asa, maka angin ribut akan teduh. Percayalah kepadanya. Bila Anda sedang dalam ketakutan, maka ketakutan itu akan reda. Percayalah, dan Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: ceritakan apa adanya. Bagaimanapun kisah Anda dengan Tuhan, Dia dapat memakai kesaksian Anda untuk mempengaruhi orang lain. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6.
1: Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Banyak orang menyukai kisah-kisah inspirasional. Biografi orang-orang yang pernah jatuh dan gagal, yang memanfaatkan kesempatan kedua dengan sangat baik, cenderung menjadi buku terlaris. Tetapi tidak banyak orang yang pengalaman hidupnya sangat dramatis. Kebanyakan kita mengalami yang biasa-biasa saja. Sayangnya, sebagian orang percaya berpikir bahwa menjadi orang biasa itu membuat kesaksian mereka tidak menarik, sehingga kurang berharga. Padahal itu tidak benar. Kesaksian pribadi adalah suatu cara untuk mengungkapkan yang telah dan sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Betapapun kata-kata kita terdengar begitu biasa dibandingkan orang lain, Tuhan akan memakainya untuk memengaruhi pendengar yang membutuhkan. Sebagai contoh, bayangkan hal ini. Seorang anak berusia 6 tahun menerima Kristus. Ketika ia berusia 18 tahun, ia dapat bercerita kepada teman-temannya tentang kebesaran Tuhan. Ia dapat menjelaskan bahwa Tuhan telah membuat Injil dapat dipahami oleh seorang anak dan terus menyatakan hal baru padanya setiap hari. Ketika ia berusia 80, ia dapat bercerita tentang seumur hidup berjalan dengan Yesus. Kesaksiannya mungkin tidak menarik dan tidak perlu menarik, tetapi itu akan menjadi harta rohani yang sangat berharga. Saudara pendengar, tak peduli bagaimana kisah Anda, Tuhan dapat dan akan memakainya. Anda tidak tahu seberapa jauh jangkauan kesaksian Anda. Tuhan berkata bahwa firman-Nya tak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55 ayat 11. Dan kisah tentang anugerah Yesus yang menyelamatkan juga selalu menginspirasi.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik, pasal 6 ayat 24, dan licin perkataannya, pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya, pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh.

0: membuka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa rindu memberkati serta mengerjakan mujizat bagi tiap-tiap anak-anak-Nya. Namun seringkali persoalannya di tengah-tengah berkat dan mujizat Tuhan, kita malah mengecewakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengecewakan Tuhan? Yang pertama, kita melupakan Tuhan. Kita pikir karena kehebatan kita, kita pikir karena kemampuan kita pikir karena segala kepintaran kita, segala sesuatu yang dapat kita rebut dalam hidup kita, kita lupa bahwa kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena kasih sayang Tuhan, tidak akan kita ada sebagaimana kita ada. Akhirnya kita melupakan Tuhan. Tadinya kita aktif di gereja, tadinya kita melayani Tuhan, tadinya kita senantiasa rajin bayar perpuluhan kita, akhirnya semua kita lupakan, padahal Tuhan sedang memberkati dan mengerjakan banyak mujizat buat hidup kita. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama bagaimana kita mengecewakan Tuhan? Ketika kita melupakan Tuhan. Yang kedua, ketika kita semakin mengeraskan hati. Ada banyak orang kalau lagi susah hatinya jauh lebih lembut, lebih gampang dinasehati, lebih gampang ditegur firman. Dia ngerti betul bahwa Tuhan sedang bicara, Tuhan sedang beritahu, Tuhan sedang menyatakan sesuatu baginya. Tetapi sebaliknya, ketika kita mulai sukses, ketika kita mulai diberkati, ketika kita mulai menerima banyak mujizat dari Tuhan, kita selalu merasa diri yang paling benar, kita selalu merasa diri yang paling rohani, kita selalu merasa diri yang paling berkenan kepada Tuhan, sehingga hati kita makin hari makin keras. Yang ketiga, ada banyak orang mengecewakan Tuhan, bukan hanya dengan melupakan Tuhan, mengeraskan hati. Lalu yang ketiga juga, akhirnya mulai ikut-ikut cara dunia. Dulu waktu kita masih susah, gak pernah kita ke diskotik, gak pernah kita ke karaoke, gak pernah kita minum alkohol, gak pernah kita coba-coba narkoba, apalagi sampai berselingkuh, gak pernah. Tapi sayangnya justru ketika sekarang sedang sukses, justru ketika sekarang sedang diberkati-berkatinya, akhirnya apa yang terjadi? Mulai ikut cara-cara dunia. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kita mengecewakan Tuhan dengan cara seperti itu. Ingat, kita mengecewakan Tuhan ketika kita melupakan Tuhan. Yang kedua, kita mengecewakan Tuhan ketika kita mengeraskan hati. Yang ketiga, kita mengecewakan Tuhan ketika kita ikut cara-cara dunia. Dan yang keempat, kita mengecewakan Tuhan ketika kita mulai jadi sombong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata Allah melawan orang sombong. Orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang merendahkan diri justru akan diangkat, ditinggikan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang Tuhan menjatuhkan hukuman. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin menghukum anak-anak-Nya. Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin mengerjakan mujizat, tetapi seringkali Allah dalam tanda petik harus menjatuhkan hukuman supaya kita tidak terseret dalam kehancuran, supaya akhirnya kita tidak terbuai dan akhirnya hancur di neraka. Itu sebabnya Tuhan menyadarkan kita, Tuhan berikan hukuman supaya kita berbalik, bertobat, kembali ke jalan Tuhan, dan akhirnya berkat kemuliaan anugerah Tuhan boleh terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam programku ini, dalam pembahasan kita tentang Tuhan menjatuhkan hukuman, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yeremia 4 ayat 5 sampai 21 dikatakan demikian: beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus, kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangislah dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun. Dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata, ah Tuhan Allah, sungguh engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Ayat 11. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Perhatikan, Tuhan bilang begini, sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung raja wali. Celakalah kita sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hei Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda, seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka, mengelilinginya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya, sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku melihat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Kancuran demi kancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba. Tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masalah besar terjadinya. Kenapa? Alkitab tegas bilang, aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin membuang kita ke neraka. Karena itu ia harus menjatuhkan hukuman agar kita sadar, berbalik dan bertobat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat tentang hukuman Tuhan, maka ada 5 tingkatan hukuman Tuhan. Yang pertama saya pelajari, yaitu hukuman yang pertama, yaitu dia angkat damai sejahtera. Jadi pertama kali Tuhan menghukum seseorang, yang pertama selalu dia mulai angkat damai sejahtera. Sejahtera, berkat masih ada, sukses masih ada. Kalau sudah yang melayani, oh karunia-karunia pelayanan masih ada. Tapi ada sesuatu yang mulai terjadi. Kita mulai kehilangan damai sejahtera. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan dibuktikan dengan apa? Damai sejahtera. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita terjadi melalui apa? Melalui damai sejahtera. Damai sejahtera itu konfirmasi dari Tuhan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, kita selalu merasa damai, kita selalu merasa pasti, kita selalu merasa sukacita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hukuman Tuhan yang pertama tingkatannya itu, dia mulai angkat damai sejahtera dari kita. Lalu yang kedua, setelah kita sudah kehilangan damai sejahtera, kita masih mengeraskan hati, kita masih gak mau berbalik, maka dia mengizinkan mulai masalah-masalah ekonomi, keuangan dulu, mulai ada goncangan-goncangan, supaya kita sadar, supaya kita berbalik, supaya kita berteriak kepada Tuhan, supaya kita kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kita masih juga tidak mau, maka yang ketiga, hukuman Tuhan akan berlaku. Dia mulai memukul yang kita andalkan. Selama ini kayaknya bisnis kita jalan baik, tiba-tiba jatuh. Selama ini, wah, pekerjaan kita baik, tiba-tiba ada yang fitnah. Tuhan mulai memukul yang kita andalkan. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan cemburu karena kita mulai mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, inilah saatnya untuk kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Tapi seringkali kepala batunya kita adalah Tuhan sudah memukul yang kita andalkan, masih juga kita tidak mau bertobat. Maka tingkatan yang keempat, apa yang terjadi? Hukuman Tuhan yang keempat mulai terjadi. Dia mulai mengizinkan, dia goyahkan sekitar kita. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan mulai gak berhasil. Segala sesuatunya kelihatan mulai mengecewakan kita. Lalu kita bingung, kenapa sih? Kok kayaknya segala sesuatu di sekitar saya udah makin gak pasti, segala sesuatunya makin mengecewakan. Karena Tuhan mengizinkan masa-masa di mana segala sesuatu digoncangkan di sekitar kita. Tujuannya sederhana, supaya kita ingat, satu-satunya yang tidak bisa tergoncangkan adalah iman kepada Kristus. Dia lihat tingkatannya, yang pertama dia angkat damai sejahtera, yang kedua dia mengizinkan masalah-masalah ekonomi mulai datang, yang ketiga dia mulai memukul yang kita andalkan, yang keempat dia mulai mengizinkan keadaan di sekitar kita goyah, dan yang kelima, yang terakhir, kalau kita masih gak mau bertobat, dia pukul kita dengan penderitaan dan penyakit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tunggu sampai pukulan penderitaan dan penyakit menyerang kita, tapi sekarang juga ketika kita mendengar firman, kita berbalik, kita mengandalkan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, dan kita akan melihat kuasa kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini, saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada yang butuh mujizat, hamba doakan di dalam nama Yesus Tuhan jamah, atau mungkin mereka yang hari-hari ini sedang mengalami hukuman dari Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga kami tidak pernah melupakan Tuhan, kami selalu tidak mengeraskan hati, kami selalu hidup dengan cara-cara firman, bahkan kami selalu merendahkan diri karena kami tahu di atas segala-galanya ada anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwainu, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

0: Jiwa Anda berseru, aku tidak tahan lagi, cukup sudah, aku kewalahan, hidup ini terlampau sulit. Allah Bapa membisikkan kata berikut ini kepada Anda, aku sedang menanti orang-orang yang mau percaya kepadaku pada masa yang gelap gulita dan yang bersedia mengikuti pimpinanku hingga akhir hidup mereka. Jangan melarikan diri, jangan meninggalkan jalan yang telah direncanakan bagi Anda, sekalipun hanya bersungut-sungut atau mengasihani diri sendiri, sehingga sekali kelak dapatlah Ia menganugerahkan kemuliaannya kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The Five Love Languages atau Lima Bahasa Kasih. Lima cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa kelima bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya lima cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Sedang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya selalu mengungkapkan di berbagai tempat dalam seluruh perjalanan aktivitas orang percaya, tidak ada perkara yang bersifat kebetulan.

0: Termasuk saudara hadir dalam program ini, sedang menikmati siaran radio ini. Saya meyakini bukan peristiwa kebetulan. Saya meyakini hal itu karena saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan, saya menyampaikan firman. Sekiranya yang lemah dapat dikuatkan. Sekiranya yang susah memperoleh penghiburan. Sekiranya mereka yang sedang sakit oleh kebenaran firmanmu mereka dengar. Kesembuhan keajaiban itu terjadi. Mereka yang sedang dalam menghadapi berbagai bentuk problem hidup. Yang rasanya sulit. Yang rasanya tidak mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa. Sebelum jauh kita mendengar firman, kita berdoa. Pagi yang berbahagia ini, kami bersyukur sebelum kami jauh melangkah melaksanakan suatu aktivitas di sepanjang hari ini. Kami mohon kekuatan rohmu menuntun kami. Dan biarlah firmanmu memberikan kami kekuatan. Biarlah firmanmu menuntun jalan kehidupan kami. Biarlah firmanmu mengarahkan langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firmanmu mampu memberikan kami kekuatan. Firmanmu dapat mendatangkan keajaiban. Firmanmu dapat memulihkan kehidupan kami. Karena firmanmu adalah engkau sendiri. Urapi hambamu secara khusus. Agar apa yang hambamu sampaikan ya Tuhan. Bukan bersumber pada perasaan. Bukan datang dari pikiran-pikiran manusia. Akal dan kecerdasan manusia. Hambamu mohon Roh Kudusmu menolong hambamu. Agar supaya setiap kata dan kalimat oleh karena kuasa rohmu bermanifestasi. Membukakan hal yang selama ini tertutup. Belum dapat kami pahami. Di kesempatan ini kuasa rahasia firman dibukakan. Agar kami yang lemah boleh dikuatkan. Yang kami yang susah boleh memperoleh penghiburan. Bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup ini. Firmanmu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-38 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah firman Tuhan, berkatalah Firaun. Sekali lagi, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kehidupan pribadi yang bernama Yusuf. Adalah karena Yusuf dikuasai, dipenuhi, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pengagungan seorang Firaun terhadap pribadi yang bernama Yusuf. Karena sebuah penilaian yang dia temukan dalam kehidupan pribadi. Bahwa pribadi Yusuf ini memiliki keistimewaan tersendiri. Yang menjadi catatan dan perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Yaitu di mana Yusuf dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Di berbagai bidang kehidupan kita. Baik dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dalam kehidupan kita bergereja. Kita menemukan hal-hal yang terkadang di luar jangkauan. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Kita dihadang, dihambat dengan berbagai hal. Pada akhirnya, pribadi Yusuf dapat melewati semuanya itu. Mimpi yang indah pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang sulit dicerna secara rasio, secara akal pikiran kita. Akhirnya menjadi sebuah realita dalam kehidupan Yusuf. saya meyakini impian harapan yang sama dapat menjadi bagian kehidupan kita. Untuk itu apa yang harus kita upayakan? Agar kita menjadi pribadi yang terus dipimpin, terus dipenuhi. Seperti ungkapan seorang Firaun. Firaun memberikan sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang seperti ini jarang sulit kita temukan. Sebab kehidupannya dipenuhi oleh roh Tuhan. Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saudara, tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan apa-apa. Sadarkan dirimu, bagaimana supaya roh Tuhan dapat memenuhi kehidupanmu. Bagian yang pertama yang harus kita jalani adalah kita jangan mudah tersinggung. Haleluya, haleluya. Kata ketersinggungan ini sering hadir bukan cuma di kalangan tertentu. Terkadang di kalangan kehidupan kita sebagai orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus, ketersinggungan itu masih sangat dominan. Jangankan di tengah kehidupan jemaat, di tengah komunitas kita pun sebagai yang mengaku sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan, ketersinggungan itu masih terlalu nampak. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang sangat luar biasa di tengah kehidupan keluarga, kakak, adik, bahkan orang tua, mereka tersinggung. Jadi kalau saudara terus memelihara ketersinggungan di dalam kau menjalani kehidupanmu, baik kau sebagai pelayan Kristus, baik kau sebagai aktivis gereja, ataupun mungkin engkau hanya sebagai seorang jemaat biasa, kalau engkau masih terus memelihara ketersinggungan, akan sulit Roh Kudus memenuhi kehidupan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit ketersinggungan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa dampak-dampak yang negatif dimanapun kita berkomunitas. Sekali lagi dengar baik, dampak dari ketersinggungan yang sangat-sangat dominan dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif. Mendatangkan situasi yang tidak kondusif. Membawa suasana yang sangat-sangat tidak harmonis. Orang kalau sudah tersinggung, ada banyak hal yang boleh dia lakukan tanpa dia sadari. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata ketersinggungan itu, dia terus berupaya untuk dikendalikan dan akhirnya menguburkannya. Biarlah kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan program ini, termasuk pribadi saya. Sampai hari ini pun saya terus berupaya untuk menaklukkan ketersinggungan yang terkadang merusak hubungan saya, merusak kehidupan karakter saya, merusak komunikasi saya dengan orang lain, baik dengan istri, anak, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Jadi poin yang pertama, sadarkan dirimu, jangan memelihara ketersinggungan. Haleluya, haleluya. Ketersinggungan membuat Roh Kudus tidak bisa maksimal untuk terus memenuhi kehidupan. Seandainya Yusuf tersinggung dengan ulah-ulah dari kakak adik, bahkan keluarga besarnya, pada akhirnya dia menyerah untuk mewujudkan mimpi yang indah. Jangan menyerah, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkadang kita terjebak dengan perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu hanya sebuah casing semata. Banyak orang dia pikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu adalah dia tidak mudah tersinggung. Bagian yang lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki kepribadian Kristus yang seirama dengan Roh Kristus. Bagian yang kedua tadi yang saya ungkapkan, bagaimana supaya Roh Kudus terus memenuhi kita? Kita harus menjadi pribadi yang tidak cepat menyerah. Orang yang terlalu cepat menyerah akan sulit karya-karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Jangan cepat menyerah. Kalau engkau mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus, menyerahlah dalam tuntunan Tuhan. Menyerahlah dalam pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dengan tekanan. Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang kau hadapi. Jangan menyerah dengan berbagai hal yang sedang menghadang kehidupanmu. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya seperti Yusuf yang diungkapkan oleh Firaun, orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Untuk dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan, jadikan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mari kita menghidupi firman ini dalam ungkapan kita, ucapan, sikap-sikap kita, biar firman ini kita hidupi. Satu ketika murid-murid Yesus ada di hadapan Yesus dan mereka mengungkapkan sebuah pertanyaan, dan Yesus menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat kamu praktikkan dan hidupi. Apa yang ahli Taurat lakukan, jangan kamu contohi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus adalah orang yang terus mencontohi sifat-sifat Kristus. Haleluya. Hidupi kebenaran firman. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi seperti pribadi Yusuf, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sebuah prinsip, sekali lagi, yang memiliki sebuah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Bangunlah sebuah prinsip yang tidak didasarkan atas akal, perasaan dan pikiranmu, tapi dasarilah segala sesuatu dengan kebenaran yang berdasarkan firman Kristus. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, yang tidak berdasarkan kebenaran, di dalamnya ada sebuah dosa. Kenapa tangan Tuhan jadi pendek, telinga Tuhan tidak mendengar? Karena di dalamnya ada dosa. Bangunlah prinsip-prinsip hidup yang ada dasar firman-Nya. Karena ketika engkau membangun prinsip hidup yang berdasarkan firman, maka Roh Tuhan akan mengalir dan akhirnya engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan pagi yang berbahagia ini, hamba sudah menyampaikan apa yang engkau taruh untuk hambamu sampaikan melalui pewahyuan di kesempatan pagi ini. Penjelasan hambamu sangat terbatas. Kemampuan hambamu penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kuasa Roh Kudus terus bekerja, khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami meyakini, ketika Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami, maka perkara-perkara yang sedang kami imani dan gumuli, pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Terpuji namamu Bapa. Ini menjadi permohonan, harapan dan kerinduan kami. Kami memohon belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami melakukan dan menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
1: telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813 5563 3.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai cai.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, bagaimana mematikan keinginan yang tidak dikuduskan. Saudara pendengar, bagaimanakah caranya mematikan keinginan yang tidak dikuduskan di dalam diri kita? Pertanyaan ini sering dilontarkan banyak orang. Mereka sudah menjadi frustasi dengan keinginan yang tidak bisa dikendalikan di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka jatuh kepada keinginan dirinya sendiri. Rasul Paulus memang pernah menyinggung hal ini. Kita semua ingin melakukan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak Allah yang kita lakukan, melainkan keinginan berdosa. Berarti harus ada langkah-langkah khusus untuk mematikan keinginan berdosa ini. Langkah pertama yang harus diambil adalah menangani pikiran yang berdosa. Semua dosa bersumber dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menimbulkan isi hati yang berdosa. Jadi apabila hawa nafsu berdosa muncul di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus melawannya dan menghadapinya. Jangan biarkan hawa nafsu berdosa ini dikipas dengan bara api nafsu selanjutnya. Cara melawannya adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merangsang keinginan Anda. Anda harus mematikan sumber-sumber itu, misalnya dari TV, radio, majalah atau pemandangan berdosa. Saudara pendengar, jika Anda tidak bersedia meninggalkan semua itu, Anda tidak akan bebas dari keinginan hawa nafsu itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan membiarkan semua hal itu merusak hati dan pikiran kita. Di atas muka bumi ini, hal-hal itu akan menyiksa kita dan tidak akan melepaskan kita. Dan pada suatu hari kelak, suatu hukuman yang dahsyat menanti kita. Anda juga harus menghindari apa yang disebutkan sebagai etika situasi, yaitu membiarkan atau mengizinkan perbuatan dosa oleh karena situasi, kebutuhan, atau karena terpaksa. Dosa sekecil apapun tidak diperkenankan Tuhan. Dosa karena alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Abraham pernah berdosa oleh karena situasi yang mengancam kehidupannya dengan cara berbohong mengenai istrinya Sarah. Tetapi di dalam hal ini pun Tuhan menegur dia. Jadi pendapat banyak orang mengenai suatu perbuatan yang bisa diterima tidak dapat melawan kebenaran Allah. Pendapat banyak orang tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Jadi berperanglah terus terhadap segala keinginan yang menimbulkan dosa. Jangan pernah membiarkan rayuan iblis mempengaruhi kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dari sekian banyak nama dan gelar yang diberikan kepada sang bayi yang dilahirkan di Bethlehem, tidak ada yang lebih indah dan lembut daripada nubuat yang diberikan oleh Yesaya yang menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya menulis, "Namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Yesaya 9 ayat 2 dan 6. Selagi kita merenungkan makna Natal dan kedatangan sang bayi di dalam kandang di Bethlehem, penggambaran dari bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dengan tepat menggambarkan dunia pada saat ini. Namun bagaimana dengan istilah Raja Damai? Ada bukti kuat yang mendukung dugaan bahwa dalam waktu 12 bulan terakhir, semakin banyak orang Kristen, para pengikut Yesus Kristus, yang telah dibunuh oleh karena iman mereka daripada periode 12 bulan lainnya dalam sejarah. Berapa jumlah orang yang telah dibantai oleh ISIS atau dibunuh oleh ekstremis Muslim hanya karena mereka pengikut salib? Tidak diketahui. Belum lagi mereka yang telah didatangi oleh orang-orang bersenjata di negara yang menuliskan kepada Allah kita percaya pada koinnya dan dieksekusi ketika mereka ditodong senjata dan ditanyai, "Apakah kamu orang Kristen?" Dan mereka menjawab dengan tegas. Saya memiliki kabar baik bagi Anda yang meragukan bahwa gelar yang diberikan Yesaya kepada Yesus Kristus sekitar 2700 tahun yang lalu masih sepenuhnya berlaku. Akan tiba harinya ketika Allah berkata, "Cukup," dan Sang Raja Damai kembali dengan pedang di tangannya untuk membalas mereka yang mengutuk namanya dan membenci para pengikutnya. Kenyataannya adalah bahwa Allah penuh belas kasihan dan sabar. Namun akan ada waktunya saat penghakiman Allah dijatuhkan dan orang yang jahat akan dihukum. Wah, mari kita kembali sejenak. Kata yang dipakai oleh Yesaya adalah kata Ibrani yang umum, Shalom. Dalam bahasa Arab adalah Salam. Dan di Timur Tengah, ketika sahabat saling berjumpa pada masa kini, mereka menggunakan kata apapun yang cocok. Namun istilah Shalom memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekedar sapaan. Istilah ini menyampaikan keutuhan dan harapan terbaik bagi kesehatan Anda. Tangan yang terangkat adalah tanda persahabatan dan tidak menunjukkan senjata apapun yang dapat membahayakan pihak lainnya. Kitab pertama yang terdapat di dalam Alkitab Anda adalah Kejadian. Suatu kitab permulaan dan kitab terakhir dalam kitab Anda adalah Wahyu, yang mengatakan bagaimana umat manusia akan menghadapi akhir besar dari penghakiman Allah. Ketika saya masih kanak-kanak, saya menemukan novel-novel barat di perpustakaan teacher dekat rumah saya. Dan Jean Grey, seorang penulis yang tidak mengetahui apa itu kebenaran politik, menuliskan kisah-kisah menarik dari barat, kisah tentang bandit, pahlawan, gadis-gadis yang menderita sepanjang 10 meter. Lebih dari satu kali kesempatan, saya sedang membaca salah satu buku dan ibu saya akan masuk dan berkata, "Matikan lampunya, ayo tidur." Sebagai anak yang penurut, saya akan mematikan lampu, namun mengambil senter kepercayaan saya dan menghilang di balik selimut, membuka bab terakhir dari buku yang menceritakan bagaimana semuanya akan berakhir. Kitab Wahyu adalah bab terakhir dan ia berkata bahwa Sang Raja Damai yang ditolak oleh banyak generasi yang tak terhitung jumlahnya akan kembali ke planet bumi. Perkataan terkenal yang dibuat oleh George Frederick Handel menjelaskan, kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristus akan memerintah selama-lamanya. Wahyu pasal 11 ayat 15. Saat hal itu terjadi, dunia kita yang lelah berperang akan menempa pedang-pedang mereka menjadi bajak dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Pada suatu hari nanti, sang singa dan sang anak domba akan berbaring bersama dan tidak akan ada perang lagi. Hari ini hati saya berseru, meski begitu, datanglah segera Tuhan Yesus.
Ya, datanglah segera. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Boot menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan bat yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud, dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan, dan paha kirinya cedera. Bud tersandung, namun kembali menemukan keseimbangannya, dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun, nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.